Si media pagi ini ada informasi kebakaran di wilayah Gresik sawat terasi api membakar gudang bahan baku sabun PT Wing Surya di Jalan Raya Dirirejo kilometer 22,9 Desa Dirirejo Kecamatan Dirirejo Gresik kemarin sawat terasi. Ini petugas pemadam kebakaran harus berjibaku selama berjam-jam ya sebelum memastikan kobaran api benar-benar terkendali. Nah, kepulan asap hitam terlihat membubung dari kawasan pergudangan. Petugas Jasa Marga Surabaya Mojokerto ini pertama kali mengetahui kejadian itu langsung melaporkan melalui call center 112. Dan selanjutnya laporan diteruskan ke pos Damkar Dirjo Gresik. Hanya berselang beberapa menit petugas bergerak menuju ke lokasi. Setibanya di lokasi sawat terasi api diketahui melanda gudang 2 dan gudang 3 PT Wing Surya. Kedua gudang itu digunakan untuk menyimpan bahan baku pembuatan sabun. Nah, tentunya untuk kesempatan pagi kali ini semoga aja ya baik-baik aja ya, tidak ada lagi kebakaran-kebakaran yang ada di Indonesia sawat terasi, apalagi saat ini juga sangat memprihatinkan juga untuk hutan yang masih terbakar di beberapa wilayah di Indonesia. Selamat pagi Mas Agus ya, selalu ya. Aku puterin lagunya Kenangan, jangan salah menilai ya. Oke, nanti temannya ditunggu insya Allah nanti kita hadirkan. Dan tentunya kita tunggu juga untuk informasi panjenengan untuk pagi ini lewat jalur WhatsApp boleh, jalur telepon rumah juga boleh ya. Dan saat ini sudah pukul 7 lebihnya 11 menit ya, tetap semangat bersama

0: Literasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, Solusi atau Beban Masa Depan. Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, di balik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, Menu Rumahan Rasa Restoran.

ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

jadi hanya 75.000 saja. Iya, cukup 75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_Sri Rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.

0: Wis wayahe kilau kenangan.
1: Oke, sahabat Terasi Media, kita hadirkan satu tembang di kilau kenangan. Tembangnya dari Tagore Pangaribuan dengan Jangan Salah Menilai.

0: bernostalgia bareng Bakar Shop di Kilau Kenangan.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Di media ya, untuk kesempatan pagi kali ini nanti kita juga akan apa ya, ngobrol dengan Mas Adi Mas Awatrasi, akan melaporkan langsung ya untuk acara yaitu Fun Run Lawu Awatrasi ya, tentunya yang diselenggarakan di Kampung Susu Magetan ya kan. Dan nanti kita coba untuk menelpon Mas Adi Mas Awatrasi karena ini masih persiapan untuk apa ya namanya, untuk berbagi informasi terkait kegiatan-kegiatan yang tentunya sangat menyehatkan tapi juga mendapatkan piala dan juga piagam hadiah juga ya kan, di acara Lawu Fun Run diikuti kurang lebih 1.500 peserta ya. Oke, untuk kesempatan pagi kali ini mungkin sahabat terasi yang mau bergabung silahkan, sambil kita menunggu persiapan Mas Adi Mas ya untuk melaporkan kegiatan Lawu Fun Run ini sahabat terasi ya, tentunya diselenggarakan di Kampung Susu Magetan ya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mas Agus.
0: Ya pagi. Oh ini Mbak Mayang, mohon maaf ya, nanti telepon lagi ya, Mas Adi Mas sudah telepon nih ya.
1: Oke, siap,
0: terima kasih. Nah sahabat terasi, kita akan terhubung dengan Mas Adi Mas untuk memberikan informasi terkait kegiatan Lawu Fun Run ya. Halo selamat pagi Mas Adi Mas. Suaranya tidak begitu jelas Mas Adi.
1: Ya.
0: Suaranya tidak begitu jelas. Iya. Ya, halo.
1: Halo, sudah dengar suara saya Mbak Kartu?
0: Ya, sudah. Oke, silakan laporannya Mas Adi Mas, sekarang saat ini di mana?
1: Ya, saat ini saya lagi berada di Kampung Susu Lawu Mbak Kartu yang ada di Sungai Lawu Mbak Kartu, di mana pagi hari ini sekitar 1.400 peserta dari berbagai kota masuk. Ini mengikuti kegiatan Fun Run ya.
0: Yeah.
1: Ini merupakan program

0: Iya, ini berasal dari Boyolali, lalu Mbak Karso.
1: Oh iya.
0: Tadi sempat kita ngobrol bahwa dia berasal pertama kali itu ini berasal dari Boyolali, Mbak Karso.
1: Kemudian
0: untuk peserta yang perempuan yang berhasil virus pertama kali ini berasal dari Kabupaten Magetan sendiri. Dan ini juga cukup membanggakan Mbak Karso bahwa dia ini adalah dari salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Magetan.
1: Oh gitu, oke. Okay.
0: Ya, terkait kebijakan pantainya memang ini untuk tahun ketiga kalinya. Ini merupakan upaya dari daerah Kabupaten Magetan dan juga para peternak sapi perah. Gitu,
1: sapi perah, ya.
0: Yang ada di kampung susu lawu untuk mengenalkan potensi susu dan susu dari sapi perah yang dibudidayakan di Singolang, Jakarta.
1: Oh gitu.
0: Yang memang background dari kegiatan ini adalah bagaimana kembali memompa semangat para peternak sapi perah yang ada di Desa Singolang, Mbak Karso, ya. Karena kita tahu bahwa pasca PMK kemarin, ini populasinya sama sangat penuh, sehingga ini mempengaruhi kampung susu lalu dalam produktivitas susunya, Mbak Karso.
1: Okay.
0: Nah, ini salah satu upaya untuk mendongkrak kembali bagaimana sih semangat mereka untuk kembali, ya, kembali menggeluti peternakan sapi. Kemarin yang juga sempat ketemu dengan beberapa peternak yang memang selama PMK ini kita abis-abisan, Mbak. Salah satu peternak ini memiliki 8 ekor sapi habis semuanya, Mbak Karso. Bayangin adalah taruhlah satu sapi ini dia harganya adalah 30 sampai 40 juta gitu ya.
1: Oke.
0: Bisa dikalikan dengan 8 ekor sapi ini sangat memukul, ya. Usaha kampung
1: susu, iya, lalu.
0: Terdapat kegiatan seperti ini dan promosi ini juga menjadi semangat untuk mereka. Di mana kegiatannya juga didukung oleh salah satunya adalah Dompet Duafa, Pak Karso. Di mana Dompet Duafa ini mendukung sepenuhnya pemulihan daripada kegiatan peternakan di kampung susu lalu yang ada di Desa Singolang, Pak Karso. Saya akan mencoba untuk mencari
1: seorang
0: peserta yang bisa ngobrol untuk cerita tentang dari pagi tadi, ya. Dari 6.30 ini datang dari berbagai macam kabupaten kota, Mbak Karso.
1: Oke.
0: Saya akan mencari salah satu peserta. Halo, selamat pagi, Mbak. Saya dari Rasi FM. Nah, kita lagi siaran langsung, ya. Mbak, dari mana, Mbak?
2: Saya dari
0: Landa Kuswahyu, Mbak. Dari.
1: Iya. Halo.
0: Iya. Mbak, nama siapa, Mbak?
2: Saya Ani.
0: Mbak Ani.
1: Mbak Ani.
0: Mbak Ani. Ini berapa kali, Mbak? Pak agak sih kemudian baru pertama kali,
2: iya.
0: Ini dapat juara berapa tadi, Pak?
2: Enggak sih.
0: Oh, itu ya. Tapi lumayan lah, ya. Dari
2: yang hebat pasti merapat.
0: Oh, gitu, ya. Merapat ini gimana?
1: Iya.
2: Lewatin
0: pada
2: 2020
0: ini. Oh, siap. Ceritakan rutenya gimana, Pak?
2: Rutenya
0: gimana, Pak? Sampai jumpa juga, Mbak.
2: Alhamdulillah.
0: Teman-teman, ada lagi, Mbak?
2: Insyaallah.
0: Ada lagi?
2: Insyaallah.
0: Harus ada juara satu, ya?
2: Insyaallah.
0: Terima kasih.

0: Oke. Makasih. Ya. Oke, siap.
1: Saya enggak lama pasti datinya masih bagus ya. Kita akan cari lagi salah satu. Ini yang punya kasus. Coba Mas.
2: Haris.
1: Ini pakai apa juga sih? Ini yang unik enggak usah nih. Apa ini? Sapi.
2: Sapi
1: jantan. Sapi jantan
0: ya.
1: Gimana tadi perasaannya itu tadi Mas? Itu kandang.
2: Ternyata mantap
1: di mana yang paling sulit? Ya,
2: warung-warung
1: itu.
2: Tanjakan pertama
1: terus menuju danau Karang. Mantap sekali. Berapa kali ikut bandan?
2: Untuk
1: kedua. Dapat berapa tadi? Ada 3. Untuk sendiri ya. Keren. Latihan ini apa latihannya?
2: Jadi
1: kelompok mana kalau lari ada
2: klub ini? Anu, namanya komunitas Pelayan Barat.
1: Oh, Pelayan Barat. Yeah. Jadi dari Pelayan Barat.
2: Iya.
1: Yeah. Ini pakai kostum ini bikinnya berapa hari?
2: Gerakan.
1: Gerakan. Sering. Sulit nggak kalau pakai anu sambil lari gitu? Jadi hari depan Mas mau jadi lagi nggak tahun depan gitu?
2: Ya boleh lah ikut lagi lari di daerah
1: Karangan gitu ya. Target tahun depan harus juara satu dong.
2: Ya, insyaallah.
1: Kalau kelompok apa namanya terjadi pasti setiap hari latihan gitu. Main
2: bareng. Hah?
1: Berarti larinya malam ya?
2: Oh
1: ya. Larinya malam. Lari dari Emang. Itu tanggal berapa asal dari moderasi?
2: Ayo. Dari mana?
1: Para moderasi apa?
0: Oke.
1: Itu dia malam kesemuan daripada kegiatan bandar kali.
0: Oke, siap.
1: Dengan kita habiskan aja bakal saya.
0: Iya, boleh.
1: Jumpa suatu karena perjuangan ini sangat perannya sangat besar sekali ya terkait kegiatan hari ini. Ini mereka adalah para peserta yang lagi mundur untuk mendapatkan masukan dalam saya ini.
0: Oke oke.
1: 100.400 nih bang Arsa. Ini lebih banyak sekali bang Arsa ya.
0: Iya.
1: Sebagai peserta pantang dari ini bang Arsa.
0: Oke oke. Aduh, putus ini Mas Adi. Halo, Mas Adi Mas. Wah, ini kayaknya putus nih. Oke, okay, itu. Oke, okay, sinyalnya Mas Adi Mas. Mungkin sih. Oke.
1: Halo. Ya, ini banyak orang mendukung ya.
0: Iya.
1: Bang Jatim di sana Pak Kanto.
0: Oke.
1: Apa nih buat kemudian ada juga UMKM ya,
0: yeah.
1: Ada musik para gerakan. Ini kayaknya salah satu yang dari maksudnya ada cutting link juga
0: ya. Iya betul.
1: Salah satu UMKM yang ada maksudnya ada bule apa sih kan namanya ya.
0: Boleh iya.
1: Bisa dari bisa mengundang. Ini gentik gue kan bakar tuh. Kayak gini harus orang juga sana nanti. Bakar tiga. Mungkin itu mana nih Pak? Berapa namanya di mana? Iya. Di Duku,
0: Bendo.
1: Mbak, ini apa di sana udah lama buka tuh mana nih gentik gue? Iya. dari sudah ini ini bapaknya pengusaha namanya kambing maksimal berapa mbak? Kalau kita ke sana ada 20 orang nih, kita setuju. Terima kasih lah.
0: Oke.
1: Oke. Kita salah satu orang dari Indonesia meramaikan kegiatan. Ada yang pasti kegiatan ini patut diapresiasi karena selain mengajak menjadi sehat dan juga menggerakkan ekonomi yang ada di Kabupaten
0: Magetan. Iya, betul. Oke, siap. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih untuk laporannya. Dan selamat bertugas kembali Mas Adimas. Nah, itu dia Sauterasi, laporan dari Mas Adimas ya, terkait kegiatan Lawu Fun Run ya, Sauterasi, yang diselenggarakan di Kota Magetan atau tepatnya di Kampung Susu Magetan Sauterasi ya. Jadi kegiatan ini juga tidak hanya mendapatkan atlet saja, tapi sahabat terasi juga menumbuhkan perekonomian dengan UMKM yang ada di wilayah Magetan ya, karena banyak sekali yaitu kegiatan-kegiatan yang seperti ini sangat harus didukung sahabat terasi supaya ini UMKM di Kota Magetan semakin berkembang.

0: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Kuwangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Kuwangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Kuwangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Power Play. Rasim Media. Inspiratif dan informatif.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Oke, sahabat Rasi Media, tepat pukul 7 lebihnya 56 menit ya. Nanti kita bakal siaran bareng dengan anak-anak SMA 1 Magetan ya, sahabat Rasi, dari Extra Broadcast ya. Dan ini juga ada informasi, info kondisi lalu lintas perempatan Pasar Seleko, Kota Madiun terpantau ramai lancar. Untuk pengendara kendaraan bermotor, patuhi rambu lalu lintas ya, untuk keamanan dan keselamatan ya. Terima kasih untuk Mas Bayu yang selalu mengirimkan videonya, sahabat Rasi ya. Kita tampilkan dulu di visualnya. Ini kiriman dari Mas Bayu ya, sahabat Rasi. Wah, luar biasa ya, pagi ini cuacanya sangat mendukung sekali. Dan tentunya semoga kita semuanya diberikan kesehatan. Terima kasih untuk Mas Bayu atas kirimannya. Untuk informasi lalu lintas di seputaran Pasar

0: saat ini pukul 8 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1. Sahabat Rasi Media, isu keberadaan sekitar 60 tenaga kerja asing di salah satu perusahaan di Kedung Rejo Kabupaten Madiun yang beredar di media sosial ditelusuri petugas. Kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Madiun bersama sejumlah instansi turun langsung untuk memverifikasi informasi itu. Operasi gabungan pengawasan keimigrasian digelar pada Kamis kemarin. Hasil pemeriksaan menunjukkan jumlah TKI yang tercatat bekerja di perusahaan itu sebanyak 12 orang. Di bawah angka 60 orang yang ramai diperbincangkan. Demikian info terkini bersama saya Agus, nantikan info terkini selanjutnya.

Oke, sahabat Rasi Media, kembali lagi bareng Agus ya. Untuk pagi ini kita di Cakrawala pagi ya, sambil kita menunggu teman-teman dari SMA 1 untuk persiapan. Sahabat Rasi, pagi ini masih ditemenin sama Agus kok ya, sampai tuntas nanti insyaallah tuntas acara bareng anak-anak SMA 1 Magetan.

0: Anginnya pol banget.
1: Napa lah bukatmu kok sendiri mimil lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngini ki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana men leh yo, ngono kok repot. Wis ayo ndang tater, nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Kreasi Media,
5: inspiratif dan informatif.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Oke, sahabat Rasi Media, selamat pagi. Ya, pagi ini masih ditemenin sama Agus ya. Kali ini saya nggak sendirian nih, sahabat Rasi ya, karena kita ditemenin sama anak-anak dari Broadcast Semasa ya. Tentunya kita sapa dulu nih dari kiri saya. Kalau kirinya sudah hafal nih ya, dari kiri saya ini ada Feren yang sering datang ke studio Rasi FM. Halo Feren.
1: Halo.
0: Mic-nya diagain naik dikit dong. Nah, gitu. Oke, gimana kabarnya Feren? Sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat banget ini.
0: Ini pertemuan yang ketiga kalinya ternyata
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, Feren. Dan yang satunya ini baru pertama nih kayaknya.
1: Iya.
0: Ya. Boleh kenalan gak namanya siapa?
1: Aku Valea Anjana Lovely, biasa dipanggil Valea.
0: Valea, rumahnya mana Valea?
1: Rumahnya Desa Terung.
0: Desa Terung, satu kak desa berarti ya?
1: Beda, kalau Feren ini KPR-nya aku desanya.
0: Oh gitu, berarti kamu dekat dengan Bunda Narti ya kayaknya.
1: Mungkin,
0: yang buka warung di dekatnya Kabura ini.
1: Oh iya ya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Nah pagi ini kita membicarakan tentang yang namanya cara bergaul ya kan. Kalau anak muda saat ini sangat dinamis ya kan, sangat dipengaruhi oleh teknologi dan tren di media sosial, apalagi dengan hybridnya ya kan. Nah kalau kalian sendiri kalau berteman pilih-pilih nggak sih?
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Karena kadang kita tuh lihat dari karakter teman-temannya itu seperti apa, sama kadang kalau ngobrolnya itu nggak nyambung, kadang bisa jadi nggak serak gitu kalau buat temenan.
0: Oh gitu. Tapi kalau kalian sendiri lebih suka berteman di usia yang sama atau lebih tua atau lebih muda?
2: Kita cenderung suka di usia yang sama karena lebih satu frekuensi pembicaraannya.
0: Oh gitu.
2: Sama,
0: tapi
2: gitu.
0: Kalian kan sekolahnya di SMA 1 Magetan, pasti banyak kan temennya.
1: Yeah.
0: Nah, di tempatnya kalian sendiri juga punya teman enggak di luar sekolah kayak gitu?
1: Punya.
0: Punya. Banyak gak?
1: Enggak.
0: Apa jarang keluar nih kayaknya?
1: Iya jarang keluar.
0: Oke, nah tentunya untuk kesempatan pagi kali ini kita membicarakan tentang gambaran menyeluruh mengenai cara kita bergaul ya. Untuk anak muda masa kini memang berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu itu kita ya kan jarang untuk main handphone ya kan zaman dulu, karena zaman dulu itu kayaknya kalau beli handphone berat banget gitu ya, mahal ya. Tapi kalau sekarang ya kan HP mahal pun dibeli ya kan demi mengikuti yang namanya media sosial kayak gitu, karena terpengaruh juga dengan anak muda yang saat ini cenderung membangun hubungan secara hybrid atau gabungan antara dunia digital dan juga fisik ya. Tapi kalian pernah nggak sih berteman dengan orang yang mungkin bukan sekolah, bukan tetangga, tapi teman di media sosial?
2: Pernah dong.
0: Pernah?
2: Iya.
0: Itu kalau boleh tahu yang di kota Magetan aja atau di luar Magetan?
2: Ada yang dari luar Magetan.
0: Gitu.
2: Iya.
0: Pernah ketemu?
2: Belum pernah ketemu.
0: Cuma mungkin komen-komenan di media sosial
2: iya,
0: gitu
2: media sosial.
0: Ya. Gitu. Ya tapi harus tetap dibatasi ya kan. Kadang ada juga pengaruh yang tidak baik juga ya kan.
2: Betul.
0: Karena media sosial ya seperti itulah ya kan.
1: Iya.
0: Zaman sekarang ini apalagi kasus yang lagi rame di Magetan ya kan, akibat pergaulan bebas ya kan.
1: Iya.
0: Terjadi kehamilan terus melahirkan tanpa orang tua gitu ya kan.
1: Iya.
0: Jadi ini sangat diprihatinkan ya. Semoga mungkin pergaulan dari anak muda harus dibatasi begitu ya. Tapi kalau kalian sendiri setelah pulang sekolah, pulang atau main dulu nih? Ayo.
1: Tergantung sih.
0: Tergantung nih.
1: Iya.
0: Tergantungnya kemana nih?
1: Kalau ada ekstra, ekstra dulu. Kalau enggak ya langsung pulang. Kadang mainnya tuh kalau hari Jumat.
0: Oh malahan hari Jumat?
1: Iya.
0: Kenapa harus hari Jumat begitu?
1: Karena besoknya libur.
0: Oh ternyata hari Jumatnya besoknya kan libur.
1: Iya.
0: Ya kan? Enggak malam mingguan dong?
1: Jarang sih.
0: Jarang. Atau mungkin waktu uncar nih, waktunya kunjung pacar nih.
1: Enggak.
0: Oke, mungkin yang ikutan merapat untuk pagi ini mungkin punya wawasan ya sahabat Rasi untuk cara bergaul seperti apa atau berteman seperti apa. Monggo bisa merapat melalui teleponnya di 0351896137 atau bisa di WhatsAppnya juga boleh nih. Ada WhatsApp ya tadi ya. Siapa nih yang baca, Feren atau Valia?
2: Feren.
0: Oh, Feren. Oke, silakan Feren.
2: ada pesan dari Bunda Narti. Selamat buat penjenengan yang lagi tugas, semoga lancar. Selamat buat semua fan Rasi dan buat pendengar Rasi. Makasih ya Mas Agus, dari aku Bakule Jinang Campur KPR Terung.
0: Oke, siap. Lagunya apa tadi? Pesan Merah ya?
2: Iya, Pesan Merah.
0: Aduh, kalau Pesan Merah bisa nggak ya? Terlalu lama nih kayaknya lagunya ya kan? Mungkin diganti yang lain saja Bunda Narti ya. Karena lagunya yang kita hadirkan yang versinya anak muda aja sih ya. Yang ngebeat, yang lagi tren gitu ya kan, di Belantika Musik Indonesia. Oke, kita tunggu untuk yang mau ikutan merapat. Boleh silakan bisa lewat telepon di 0351 896137, atau bisa di WhatsApp juga boleh, karena kita bertiga akan menemani sahabat Rasi selama 1 jam ke depan.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Dari Kutama Kita, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
3: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
2: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
3: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
2: Wah, lengkap sekali ya.
3: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
2: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
3: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panen Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
2: Mantap! Ada promo menarik nggak?
3: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
2: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
3: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
2: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
3: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya.
1: Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Oke, sahabat Rasi Media, kita kembali lagi ya untuk pagi ini ditemenin sama Valia dan juga Feren ya. Yeah. Namanya keren-keren semuanya ya. Kalau zaman dulu enggak ada sih nama-nama kayak kalian kayaknya kan. Namanya Surti, kalau enggak ya Painem. Nah, kalau bicara soal pergaulan ya atau cara berteman anak muda sekarang ya, kalian punya media sosial banyak enggak?
5: Pastinya
6: punya. Iya, banyak.
4: Boleh disebutin enggak? Kalau Feren kayak kemarin pernah cerita ya.
5: Ya, aku ada TikTok, Instagram, terus Facebook, sama X.
4: X, oke. Okay. Yeah. Banyak ya yang kamu ikuti ya. Kalau Velia?
6: Aku nggak banyak sih, cuma TikTok sama Instagram.
4: Instagram aja, yeah. Oke. Okay. Nah, saat ini kan banyak ya pertemanan dari teman-teman kalian, karena banyak yang, ada yang nge-game? Gaming?
6: Enggak ada.
4: Berarti gak sama juga. Ya, hobinya yeah. sama dengan saya, enggak suka game ya. Yeah. Tapi sekarang ini banyak ya pergaulan mereka itu dengan cara main game kayak gitu ya kan.
6: Yeah.
4: Karena biasanya lebih seru katanya begitu ya kan, daripada yeah. Ngelamun, daripada enggak ada kegiatan kayak gitu ya kan. Nah, pagi ini sudah ada yang mampir lagi di WhatsApp, boleh dibacakan Vali ya mungkin.
6: Dari Mas Bayu Samudra. Le Agus, saya mau request lagunya NDXAK Kelingan Mantan. Buat Le Agus, semangat siaran ne. Oke oke terter. Buat mantan-mantanku, penak jamanku toh.
4: Kayaknya lagi apa ya, menyindir mantan nih ya kan.
6: Yeah.
4: Kayaknya lebih enak zamannya sekarang, zaman sama dia ya kan.
6: Yeah.
4: Oke, pagi ini juga ada informasi dari PMI ya. Untuk saat ini stok darahnya yang sudah diinformasikan dari UDD PMI Kabupaten Magetan untuk golongan darah A-nya ini ada 18 kantong, B-nya ada 43 kantong, O-nya ada 8 kantong, AB-nya ada 7 kantong ya. Yang mau donor darah tanggal 20 September ya, ini di SD Muhammadiyah Sukomoro jam 7:30 pagi sampai dengan selesai ya, alhamdulillah ya. Yeah. Untuk mungkin pendengar Radio Rahasia FM yang mau ikutan merapat melalui WhatsApp-nya di nomornya berapa nih, Feren?
5: Ada di 0811-3020-906.
4: Oke, atau mungkin bisa di teleponnya berapa? Telepon rumahnya?
5: Ada di 0351-596-137.
4: Oke, jadi untuk sahabat terasi yang mau ikutan merapat boleh silahkan. Karena kebersamaan kita juga masih panjang sekali ya. Nah, insya Allah nanti kita sampai jam 9 saja ya kan. Karena nanti juga saya juga ada kegiatan di studio rasi ya. Jadi mungkin sahabat terasi yang mau ikutan merapat boleh silahkan ya. Untuk pagi ini berbagi informasi lewat teleponnya yang disebutkan sama Feren, silahkan ya untuk kesempatan pagi kali. Jangan lupa nonton kita nih ya kan, karena kita bisa ditonton ya, lambaikan tangannya di kamera dong.
6: Hai.
4: Nah, ini bisa ditonton di visualnya di Xspace Radio ya, dan juga di webnya kita di rasiofm.co.id. jangan kemana-mana, kita hadirkan ya permintaan dari Mas siapa tadi?
6: Mas Bayu Samudra
4: dengan judul tembangnya Kelingan Mantan.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
0: Rasi Media.

0: Oke, sahabat terasi media kita kembali bareng ada Valia dan juga Feren. Ya. Yeah. Kalian satu kelas enggak?
1: Enggak.
0: Enggak.
1: Enggak.
0: Satu jurusan?
2: Aku IPA.
0: Oh, IPA.
1: Dia IPA, IPA murni, aku IPA apa? Kesehatan.
0: Oh, berarti calon dokter kayak gitu. Jurusan kayak
1: ya, kan? Amin.
0: Oke, nah kalian ikutan organisasi enggak?
2: Iya,
1: pasti. Iya.
0: Ikutan?
1: Iya.
0: Organisasi apa yang kalian ikuti untuk saat ini?
2: Ini yang untuk kita pakai seragamnya dari broadcast.
0: Broadcast.
2: Sama aku ikut organisasi intrasekolah.
0: Apa OSIS. Itu? OSIS?
2: Iya.
0: Wow, kamu berarti pengurus OSIS juga?
2: Iya.
0: Wow, keren, Feren. Ya. Oke, jadi kalau bicara tentang pertemanan atau pergaulan itu bisa melalui ruang fisik dan juga aktivitas sosial, ya kan?
1: Iya.
0: Mungkin banyak-banyak kegiatan di luar sekolah juga ada, mungkin di sekolah juga banyak, ya kan? Apalagi ini dengan

0: denger ya kan. Di SMA 1 juga akan dilaksanakan yang namanya donor darah ya kan.
1: Iya.
0: Ini kan melambangkan bahwasannya kalian juga apa ya, memberikan yang namanya bantuan kepada mereka yang membutuhkan dana darah gitu ya kan. Yeah. Jadi sangat luar biasa ya, jiwanya sosialnya bisa ditumbuhkan di SMA 1. Oke, okay. Keren ya. Nah, tapi kalau kalian sendiri biasanya masih enggak kontak-kontakan dengan teman-teman kalian yang alumni mungkin SD, SMP kayak gitu, masih kontak-kontakan enggak sih?
1: Masih.
0: Masih.
1: Masih.
0: Kalau dulu kamu SMP-nya di mana?
1: Kita sama-sama SMP 1 Magetan.
0: Oh, sama-sama.
1: Iya.
0: Satu kelas dulu enggak?
1: Enggak.
0: Kelas enggak. Berapa kalian?
2: Aku dari 9I, kelas I.
0: Oh, iya.
1: Aku D.
0: D, oh iya. Gitu. Berarti sama-sama satu sekolah. Dulu pernah ketemu enggak?
2: Pernah mungkin, tapi iya, belum kenal.
1: Tapi enggak kenal.
0: Enggak begitu kenal ya, tapi iya, setelah bertemu di broadcast jadi kenal gitu, iya, ya kan. Tapi kalian seneng enggak sih sekolah di SMA 1, dari SMP 1 ke satu lagi kayak gitu, seneng nggak?
1: Seneng.
2: Seneng banget pastinya.
0: Itu idolanya kalian sendiri atau orang tua harapannya kamu bisa masuk SMP 1 terus SMA 1 gitu?
2: Pilihan sendiri.
1: Iya, pilihan sendiri sih.
0: Pilihan sendiri. Iya. Kenapa?
2: Karena dulu ngelihatnya anak-anak SMA 1 tuh kayak keren-keren banget gitu.
0: Uh-uh.
2: Jadi pengen jadi bagian SMA 1.
0: Tapi kamu malah terpilih menjadi OSIS ya kan?
1: Iya.
0: Wah, keren ya. Tapi kalau menurut kalian, teman kalian SMP sama SMA itu lebih banyak yang mana?
1: Lebih ke teman-teman SMA sih. Karena kalau dulu SMP tuh cuma, kalau aku sendiri, aku tuh cuma sebatas lingkup kelas aja.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Kalau di SMA 1?
1: Alhamdulillahnya makin banyak, makin bisa bersosialisasi juga sekarang.
0: Oh gitu, karena kan banyak ekstra-ekstra yang
1: iya,
0: dipilih. Kamu selain broadcast, hanya broadcast saja atau yang lain juga?
1: Ikut Krida.
0: Krida itu yang?
1: Kayak main musik, gamelan gitu,
0: oh,
1: sama nari.
0: Oh gitu, berarti kamu jiwanya seni ya kan?
1: Iya.
0: Gak ikutan bandnya?
1: Enggak bisa.
0: Oh, enggak bisa. Akhirnya kamu juga ikutan ngeband juga ya. Tapi memang pertemanan memang dari SD, SMP pasti beda-beda ya kan. Yeah. Temannya pun kadang ada yang baik, ada yang tidak juga, yeah, ya kan. Kita harus benar-benar memilih. Tapi ada enggak teman kalian yang mungkin tukang bully kayak gitu?
1: Enggak sih.
0: Enggak ada ya.
1: Enggak.
0: Alhamdulillah. Berarti di SMA 1 aman ya kan. Ya,
1: aman.
0: Tidak ada bully sahabat terasi ya. Tapi untuk saat ini memang sebentar lagi sekolah kalian akan merayakan ya kan.
1: Iya.
0: Kapan tuh hari hanya gitu?
1: Hari Senin tanggal 14 September.
0: Oh gitu. Sebentar lagi ya.
1: Iya.
0: Usia yang berapa kalau boleh tahu?
2: Ke
0: 65. Sudah dewasa banget.
2: Sudah,
0: ya.
2: Iya,
0: sudah termasuk lansia ya.
1: Iya.
0: Oke, semoga nanti acaranya lancar ya.
1: Amin.
0: Boleh di sedikit bocoran gitu ya kan, kegiatan apa yang paling menonjol nanti di acara HUT SMA 1 gitu.
2: Nanti ada namanya Malam Puncak.
0: Mm-mm.
2: Itu nanti hari terakhir rangkaian acara HUT. Mm-mm. Nanti ada band-bandan gitu.
0: Oh gitu, iya. Band-band nasional ada?
2: Ya, masih dirahasia.
1: Iya, oh, itu rahasia.
0: Rahasia. Oke, baiklah. Nanti tak cari bocoran sendiri kalau gitu,
1: iya,
0: ya. Oke, jangan kemana-mana dulu ya sahabat rahasia. Yang mau ikutan merapat masih kita tunggu ya. Lewat teleponnya di 0351 896137. Kita hadirkan lagi tembang dari Happy Asmara.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare. Rasinsia.

0: Oke, sahabat Terasi Media, nggak terasa kita sudah berada di pukul 8 lebihnya 52 menit ya. Ini ada Pak Ahmad ya, kita coba untuk baca dulu dari Pak Ahmad. Ini minta lagunya Hati Selembut Salju dari Jamal Mirdad. Semoga hati Anda selembut itu juga, amin ya kan. Amin. Thank you very much ya. Wah, luar biasa ini Pak Ahmad ya. Ini salah satu pendengar yang sangat antusias untuk mendengarkan Radio Rahasia FM Magetan ya. Mungkin pagi ini sapa dulu dong, mungkin orang tua kalian lagi nonton atau dengerin kita gitu ya kan.
1: Ya. Halo, halo papa dan mama dan sahabat-sahabat Rahasi yang lagi dengerin siaran kita bertiga hari ini.
0: Oke. Kalau kalian berapa saudara, boleh cerita sedikit enggak?
1: Aku dua.
0: Dua. Kamu ya. Kakak atau adik?
1: Kakak.
0: Kakak. Oke. Kalau Feren?
2: Aku kebetulan anak tunggal.
0: Anak tunggal. Waduh, ya. Masih dimanja nih ya kan. Ya. Oke. Thank you ya untuk kalian sudah mampir ke Radio Rahasia FM. Ya. Kita banyak ngobrolnya ternyata ya, perlu ada beberapa triknya nanti yang kita kasih untuk kalian gitu ya kan.
1: Iya.
0: Ketemu lagi, salam untuk teman-teman di broadcast ya. Dan iya, saya mewakili Radio Rahasia Media mengucapkan selamat ulang tahun untuk SMA 1 ke-65. Semoga sekolahnya semakin maju.
1: Amin.
0: Pendidikannya lebih bagus lagi.
1: Amin.
0: Meluluskan anak-anak yang berkualitas yang tentunya bisa membantu memperkembangkan Indonesia semakin maju gitu. Amin. Ya kan. Oke, thank you ya untuk Valia.
1: Yeah.
0: Ya, Valia dan juga Feren. Yeah. Ketemu lagi insyaallah Sabtu depan, ketemu lagi ya kan.
1: Yeah.
0: Oke, kita bertiga pamit dulu sahabat Rahasi, tetap merapat di Rahasi Media dan jangan lupa habis ini nanti jam 10 itu ada podcastnya Mbah Karso bersama PMI Kabupaten Magetan dengan tema yang sangat luar biasa, yaitu PMI hadir untuk masyarakat untuk membangun Indonesia ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap merapat bersama Radio Rahasia FM. Kita bertiga mohon pamit. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bye-bye.

bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: minumnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi. Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es teh bodikan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: datang ke instalasi gawat darurat atau IGD? Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: It's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
3: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
2: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
4: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
2: Reporter Radio Bahana Ngawi.
5: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
2: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
6: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
2: halaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.

Kerto ngajeng Polsek Kertoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Pak

0: bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sariguna 2 Bandar.
1: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
0: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
1: Wah, lengkap sekali ya.
0: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
1: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
0: Tentu ada. Toko bangunan Sariguna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
1: Mantap! Ada promo menarik nggak?
0: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
1: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
0: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
1: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
0: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Rasim Media.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Rasinya dia.

0: saudara katakan.
1: Dan terus
0: bukti nyata.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcastnya Mbah Karso. Ya, ketemu lagi. Kali ini kita akan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu PMI Kabupaten Magetan Sabah Terasi. Kenapa Mbah Karso mengundang PMI? Karena sebentar lagi hari PMI jatuh pada bulan September ini ya. Tentunya untuk siang ini sudah ada narasumber yang sangat luar biasa yang sering datang juga ke Radio Rahasia FM, dan hari ini kita juga mengadakan kegiatan donor darah ya. Kali ini di sisi saya ini ada Ibu Sunarti. Selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi.
0: Gimana kabarnya Ibu, sehat ya?
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Boleh tahu nggak Ibu, Ibu Sunarti ini di PMI sebagai apa Ibu?
1: Saya di PMI selaku sekretaris.
0: Sekretaris PMI Kabupaten Magetan ya. Dan yang paling ujung sana ini adalah Mas Handoyo ya. Selamat pagi Mas Handoyo, Mas siang Mas Handoyo.
2: Selamat siang.
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah hari ini sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Mas Handoyo sebagai apa di PMI Kabupaten Magetan?
2: Ya, di PMI Kabupaten Magetan saya sebagai staf teknis membidangi pelayanan.
0: Pelayanan, oh gitu. Jadi alhamdulillah bisa datang ke Radio Rahasia FM di hari PMI Kabupaten dari PMI Nasional.
1: Hari ulang tahun.
0: Hari ulang tahunnya PMI.
1: Gitu.
0: Nah, Ibu, ini di momen hari PMI ini sebenarnya seberapa besar peran PMI dalam kehidupan masyarakat sehari-hari?
1: Tinggal kita bagaimana memandangnya ya. Kalau PMI dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dalam hal ekonomi tentu kan jauh. Tetapi kalau dalam keseharian terkait kebutuhan masyarakat untuk kesehatan, kita adalah mitra dari pemerintah, sehingga kita bisa mensupport apa yang kita lakukan untuk kebaikan dan untuk peningkatan kesehatan masyarakat.
0: Tapi kalau masyarakat biasanya kan mengenal PMI adalah kegiatan donor darah. Nah, selain donor darah, apa saja pelayanan PMI yang mungkin dibutuhkan masyarakat? Mungkin Bu Sunarti atau Mas Handoyo, monggo.
1: Iya, saya ya, secara umum. Kalau PMI itu memang tanda kutip masyarakat lebih tahunya adalah donor darah. Tetapi akhir-akhir ini itu sudah mulai terkikis, karena PMI itu pada prinsipnya itu bukan melulu di donor darah, tetapi juga ada di kemarkasan. Jadi PMI itu ada dua unit, UDD dan markas. Kalau yang di UDD itu memang membidangi tentang perdarahan. Ada donor darah, ada periksa golongan darah, ada yang pokoknya tentang itu ya Mas Yoyo. Kalau yang di markas itu lebih luas lagi tentang kesekretariatan, juga tentang kebencanaan, atau tentang relawan, dan tentang pelayanan sosial masyarakat yang lain. Ada dari masyarakat kita yang mungkin disabilitas dan sebagainya, itu kita siap membantu. Jadi gitu, intinya di PMI itu luas seperti
0: Masya
1: itu.
0: Allah. Tapi kalau boleh tahu Mas Handoyo, ini syarat masyarakat Kabupaten Magetan yang mau berdonor darah itu seperti apa?
2: Kalau syaratnya masyarakat Magetan yang ingin donor darah, itu pada dasarnya yang pertama harus sehat.
0: Ya, sehat.
2: Nah, setelah sehat ini, nanti sehatnya ini juga sehat secara fisik maupun psikisnya. Artinya harus kondisi benar-benar sehat, tidak sakit secara mental maupun sakit secara fisik. Yang kedua itu syarat selanjutnya adalah usia minimal itu 17 tahun.
0: 17 tahun.
2: Jadi kalau kurang dari 17 tahun, misal kurang dari 17 tahun belum bisa donor. Ini kaitannya dengan kalau 17 tahun itu kaitannya dengan ini pertanggung jawaban pada diri sendiri. Di Indonesia kan dianggap bertanggung jawab pada dirinya sendiri atau bisa menerima KTP itu kan usia 17 tahun. Terus untuk usia maksimal itu 60 tahun untuk donor pertama.
0: Bro, saya tadi kok keterima.
2: Oh, jenisnya berapa?
0: Oh, 25 plus-plus.
2: Oh, 25 plus-plus masih bisa.
0: Masih bisa, alhamdulillah.
2: Tapi untuk pendonor yang sudah rutin, kan? Sudah rutin itu lebih dari 60 tahun masih bisa, itu sampai 65 tahun.
0: Oh, gitu.
2: Itu juga dengan keterangan bahwa yang bersangkutan ini sehat. Terus persyaratan lainnya itu berat badan itu minimal 45 kg. Terus untuk kesehatan seperti HB, tensi itu nanti akan diperiksa di pada saat donor itu dapat besar pemeriksaan, nanti ada pemeriksaannya, itu akan diperiksa terlebih dahulu. Kalau secara umum ya itu syaratnya. Terus datang ke tempat dilaksanakannya donor darah. Soalnya menawi mau donor kok tidak datang ke tempat itu kan tidak bisa, Mbak. Bisa ke PSK Kabupaten atau tempat-tempat yang menyelenggarakan seperti hari ini itu kan diadakan di Rasi FM.
0: Oh gitu. Tapi kalau tadi yang donor darah itu tidak tahu golongan darahnya itu A, apa O, apa B itu seperti apa? Apakah nanti juga melakukan pengecekan dulu?
2: Betul. Nah, setiap pendonor, baik itu nanti donor baru atau donor yang sudah lama, sudah berkali-kali donor, itu tetap akan dilakukan pemeriksaan golongan darah. Jadi siapapun yang mungkin tidak mengetahui golongan darahnya atau belum tahu ya Mbak, itu nanti bisa datang saja, donor saja, nanti akan diperiksa. Salah satu keuntungan donor darah, ini salah satu, itu adalah akhirnya tahu golongan darahnya dan diperiksa secara rutin untuk kesehatannya.
0: Gitu. Nah, tentunya tadi ada beberapa penjelasan dari Mas Handoyo terkait yaitu syarat-syarat untuk berdonor darah ya. Nah, ini kalau boleh tahu Bu, dari sisi pemerintahan atau masyarakat ya, untuk saat ini di Kabupaten Magetan untuk PMI-nya sendiri ini ada nggak sih peralatan atau mungkin hal yang diperlukan hingga saat ini belum terrealisasi begitu?
1: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, walaupun saat ini mungkin supportingnya belum begitu maksimal. Kita setiap tahun sudah mendapatkan hibah. Nah, tetapi sampai sekarang yang peralatan belum itu sebetulnya penting juga. Ini salah satunya ya Mas. Salah satunya itu di tempat kami itu ada yang namanya SIM Dondar. Nah, itu apa Mas? Handalnya SIM Dondar coba?
2: Sistem manajemen donor darah.
1: Nah, jadi di sana itu merekam rekam medik dari para pendonor. Kalau mereka itu ada trouble, mereka itu punya katakan ya sorry ya Mas, mungkin ada yang punya kelainan kesehatan lah, sehingga nanti kalau untuk donor selanjutnya itu sudah aman karena kan otomatis sudah terfilter gitu tahu. Tetapi sampai saat ini di PMI Magetan memang belum ada. Nah, ini yang harusnya urgen sekali harus ada. Insyaallah nanti di bawah kepemimpinan Ibu yang baru ini kita akan di backup juga. Doakan aja semoga nanti terwujud gitu.
0: Alhamdulillah supaya nanti bisa recover semuanya.
1: Iya.
0: Ya. Nah, tapi untuk saat ini dari mungkin fasilitas kayak ambulan atau mungkin fasilitas untuk donor darah go to ke lapangan kayak gitu Bu. Itu apakah peralatannya juga membutuhkan tambahan begitu?
1: Kalau masalah ambulan ya, ambulan kita itu kan tidak hanya untuk donor. Kita ada armada untuk donor, ada armada untuk pelayanan yang sos, artinya pelayanan sosial masyarakat. Nah, kalau untuk donor ya kita memaksimalkan yang ada gitu. Terus kalau yang untuk pelayanan masyarakat memang ini ada program yang sangat diminati oleh masyarakat itu namanya ambulan gratis. Ini satu bulan itu tercatat paling tidak itu 20-25 kita itu melaksanakan pengantaran ke Surakarta, ke Solo, ke Madiun, ke Ponorogo dan kemana, tapi mayoritas sampai 20 kali sampai 25 kali itu ke Solo. Mereka itu kenapa kok tertarik ke program apa itu gratisnya PMI, bukan hanya masalah apa itu mereka tidak berbayar sama sekali, tetapi dari krunya kita itu semuanya sangat terlatih, sehingga mereka itu dalam perjalanan merasa aman, mulai dari penjemputan di rumah dalam perjalanan sampai di rumah sakit yang dituju. Di sana kita sudah ada konek dengan rumah sakit.
0: Oh, rumah sakit.
1: Iya, itu datang sudah langsung disambut oleh sana. Nah, itu yang mereka sangat
0: Oh gitu. Nah kalau boleh tahu Mas Handoyo, untuk saat ini apakah stok darah di PMI Kabupaten Magetan untuk saat ini aman atau justru kekurangan?
3: Alhamdulillah kalau stok darah sampai saat ini kita masih aman.
0: Ya.
3: Apalagi di bulan Agustus ini kan warga Indonesia itu merayakan kemerdekaan.
0: Kemerdekaan ya.
3: Antusias untuk donor darah setiap event-event perayaan kemerdekaan itu meningkat drastis di bulan Agustus. Sehingga di September ini untuk stok kita masih sangat aman. Bahkan untuk di bulan September nanti kita juga akan meningkatkan kembali karena memang untuk kebutuhan darah di Magetan itu setiap bulannya itu selalu ada peningkatan.
0: Iya. Oh gitu.
3: Dan itu tetap akan kita tingkatkan lagi sesuai dengan kebutuhan.
0: Oh gitu. Tapi untuk saat ini yang sebagai pendonor darah di Kabupaten Magetan apakah cukup banyak antusiasnya dari masyarakat di Kabupaten Magetan?
3: Ya kalau secara rumusnya itu kan persentasenya 2% dari penduduk itu nanti akan mencukupi kebutuhan darah di suatu wilayah.
0: Iya.
3: Di Kabupaten Magetan. Kalau dari persentase kita kurang, tetapi kita juga perlu ketahui ternyata pasien yang dirawat di Magetan itu belum 100%, artinya masih banyak yang di luar kota. Nah, karena banyak yang di luar kota juga, sehingga walaupun kita kurang dari 2%, tapi masih tercukupi. Artinya antusias masyarakat ini masih bisa meng-cover kebutuhan darahnya di Magetan.
0: Oke. Nah, tapi kalau tentang tadi syarat dari orang yang mau donor darah ya Mas Handoyo ya, itu berapa bulan sekali untuk bisa berdonor darah?
3: Ya, kalau untuk selanjutnya sudah dari donor itu sekurang-kurangnya 60 hari itu baru bisa donor lagi atau 2 bulan. Kalau lebih misalnya 3 bulan, 4 bulan itu tidak masalah.
0: Itu berarti 2 bulan ya, paling cepat bisa didonorkan kembali. Nah, saya mau tanya ke Bu Sunarti nih Bu. Ya, ini tadi kan kita membicarakan tentang dari sisi kebutuhan PMI ya Bu ya. Nah, ini kalau seberapa penting dukungan anggaran dan fasilitas bagi berlangsungnya pelayanan PMI di Magetan ini?
1: Kalau bicara seberapa penting, ya menurut saya sangat penting gitu. Tetapi kalau kita itu hanya bisa menuntut tanpa bisa memberikan bukti yang kita berikan kan percuma. Makanya kita juga berbenah ke dalam itu untuk SDM kita tingkatkan dengan terbukti mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan baik di provinsi Jawa Timur juga mungkin sampai di luar ya, sampai kemarin kita di NTT di NTP ya, nah itu di NTP juga. Terus antusias dari masyarakat ini saya juga mengucapkan terima kasih itu masyarakat dengan adanya bulan dana itu sangat terbantu kegiatan PMI.
0: Yang 2000 itu ya?
1: Iya, untuk masyarakat sebenarnya 2000 itu Mas Karso atau Pak Karso saya bilang ya?
0: Adik-adik.
1: Wajar ya. Itu kalau kita itu loh ya, parkir aja sekali parkir 2000. Bahkan kita kasih 5000 kan gak minta kembalian toh?
0: Iya.
1: Nah, terus itu satu tahun sekali loh, Dek. Penggunanya itu luar biasa itu untuk ya itu tadi kalau ada kebencanaan, contohnya juga ini saudara kita di NTT kan sedang di
0: musibah.
1: Kita sebagai orang PMI kan juga terpanggil ya. Nah ini saya sedikit melebar ya.
0: Boleh.
1: Ini minta dukungan kepada seluruh masyarakat, barangkali punya rezeki lebih bisa berdonasi lewat PMI dan PMI Magetan siap untuk mengakomodir memberikan kepada saudara kita nanti yang di NTT. Bagaimana nanti ke PMI Peduli Magetan marketingnya berapa nanti bisa dianalisis nanti Mas ya.
0: Mungkin nanti mungkin sahabat Rasi yang mau donor mau berbagi tadi untuk warga yang membutuhkan di NTT tadi nanti bisa di kolom komentar sini nanti kita sebutkan nanti bisa lewat situ
1: kita sampaikan ya. Kita itu terbuka transparan
0: gitu. Nah tapi kalau bicara tentang gedung PMI itu dari saya itu kelas SD sampai sekarang pun kayaknya kok pancet di situ saja.
1: Iya toh.
0: Iya.
1: Sekarang pertanyaan saya, penjaringan mulai dari SD sampai sekarang itu sudah berapa tahun jedanya?
0: Iya, kan itu bu, wis luka aku. 28 wis meh 40 tahun.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Iya, ya memang seperti itulah. Ya apapun kita syukuri, yang pasti kalau peralatan ya mas, kalau peralatan tuh alhamdulillah kemarin kita dapat hibah dari Pemda lewat Dinkes itu tidak main-main, hampir 5M.
0: Masya Allah.
1: Memang peralatannya mahal-mahal ya di PMI. Tetapi kalau yang secara fisik itu kan tidak bisa bim salah bim ya. Ya itu butuh waktu. Kemarin kita juga sudah apa itu Ibu Bupati, Pak Wakil Bupati, dan semuanya itu sudah mensupport. Cuman kita itu harus apa itu tata apa ya dari ruang ya, tata ruangnya itu harus juga sesuai gitu. Nanti tidak bisa serta-merta ada gedung baru kita bisa langsung, nggak bisa.
0: Oh gitu.
1: Iya, karena ini harus sesuai dengan Permenkes. Jadi kamar ini untuk apa? Yang ini untuk apa? Bahkan alur untuk pendonor ini pun juga sudah diatur dari Permenkes. Tidak bisa. Makanya kalau penjeningan ini kan kok gedungnya dari dulu seperti itu?
0: Enggak ada perubahan.
1: Enggak ada memang ya. Tapi kalau penjeningan masuk di dalam, di dalamnya itu sudah banyak perubahan. Tetapi dari luar, gimana kita mau merubah? Ya memang betul, kita memaksimalkan yang minimal. Kami gitu, yang penting pelayanan tidak terganggu dan untuk kualitas tetap terjaga.
0: Oh gitu. Nah, kita kembali lagi untuk pendonor ya, Mas Andoyo ya. Nah, untuk saat ini mungkin masyarakat di Kabupaten Magetan yang saat ini membutuhkan darah, kantong darah, karena keluarganya yang sakit. Nah, itu persyaratannya seperti apa? Apakah juga sudah mendapatkan rekomendasi dari rumah sakit atau gimana gitu?
3: Ya, untuk yang membutuhkan layanan darah itu tadi, itu yang pasti memang untuk persyaratan harus ada surat pengantar dari rumah sakit. Nanti ditandatangani oleh dokter yang merawat. Jadi tanpa adanya surat pengantar itu kita tidak bisa mengeluarkan darahnya. Karena darah ini sangat berisiko ketika kita keluarkan. Karena darah memang apa ya, bisa menjadi media penularan penyakit juga. Ini dari kita benar-benar terpantau, sehingga memang harus ada surat pengantar. Terus syaratnya yang kedua nanti harus ada sampel darahnya. Jadi kenapa ada sampel darah? Karena darah yang kita keluarkan ini kita pastikan sudah kita uji dan terkonfirmasi. Sehingga darah yang diberikan kepada pasien itu sudah kita uji dan kita nyatakan cocok. Walaupun nanti ada beberapa kasus itu setelah diransi kan masih ada yang diransi karena kesalahan apa dan sebagainya. Itu terus karena darah ini sedemikian rupa ketatnya untuk bisa keluar, jadi memang seperti yang dibahas di awal tadi, kita memang membutuhkan yang namanya sim berdarah tadi. Karena dia benar-benar pantau. Nah, selain untuk memantau keberadaan si darah ini agar keluarnya ini sesuai prosedur, itu juga untuk memantau pendonornya. Karena kualitas darah ini kan dari kualitas pendonor.
0: Ya.
3: Jadi nanti dengan ada sim berdarah itu nanti bisa kita kita sambungkan linknya itu se-Indonesia, sehingga semisal hari ini benar-benar di Magetan, itu nanti bisa muncul ketika dicek di kota lain. Harapannya nanti kalau ada pendonor yang belum waktunya kalau pendonor lagi kan bisa terpantau.
0: Oke.
3: Terus semisal nanti ada yang cekal ini dalam arti kondisi darah ini tidak layak untuk di dilanjutkan atau dilakukan, itu nanti akan ketahuan juga di Magetan.
0: Okay.
3: Nah, itu pentingnya sim berdarah tadi ya, sama seperti itu.
0: Oh gitu, berarti ketika Mbak Karso ini saat ini sudah donor tadi ya, terus saudaranya Mbak Karso juga masuk rumah sakit butuh darah dan saya membantunya dan golongan darah sama, itu tidak bisa berarti ya, karena baru saja donor tadi.
1: Oh iya.
3: Ya, yes. Kalau untuk donor tadi tidak bisa, tapi kalau darahnya tapi belum terpakai diberikan bisa. Oh. Bahkan memang beberapa itu menyatakan pendonor terbaik itu dari keluarga inti. karena dari faktor genetiknya ini kan mirip. Ya, itu tetap akan dilakukan uji cocok selasih juga, tapi dari dokter ini itu akan lebih lebih cocok daripada selain itu.
1: So, gitu. Tapi kadang-kadang gini, jadi kadang-kadang itu memang pemahaman itu sangat diperlukan. Saya juga pernah menerima pertanyaan dari para pendonor itu begini, saudara saya itu memerlukan darah, saya itu pendonor tetap, terus pada saat saudara saya itu berdonor, minta artinya kebutuhan darah, bisa nggak darah satu langsung saya alirkan itu terus ya. Ini yang butuh dipahamkan bahwa ya. Tidak seperti kita itu langsung apa ya langsung air keran gitu ya. Jadi kan dia butuh kayak itu di crossmat uji serasi terus dilihat apakah dia itu sehat apa enggak, darahnya kenapa kan kayak gitu itu. Nah terus yang tidak kalah pentingnya bahwa mereka tetap memang mengganti apa itu biaya itu bukan kita itu dalam artian mengganti darahnya, tetapi adalah peralatan, karena untuk kantong darahnya ini aja itu berapa. Jadi kita itu kalau bilang apa ya, ya memang nggak bisa gratis itu, tapi
0: ya, prosesnya kan
1: iya,
0: cukup lama untuk mengecek darahnya itu benar-benar bisa
1: betul-betul safe.
0: Iya. Oh gitu. Nah, tapi kadang ada juga sih Bu. Kemarin saya itu scroll-scroll ke media sosial, katanya saya ini sergap donor darah tapi sedangkan keluarga saya membutuhkan kok susah kayak gitu. Nah, itu sebenarnya seperti apa sih prosedurnya biar mereka itu paham, para pendonor yang mungkin setiap 2 bulan sekali berdonor kayak gitu.
1: Jadi yang butuh darah
0: dia. Ya.
1: Sebenarnya kalau kita tidak ada kesulitan ya Mas. Jadi kita tuh 24 jam. Jadi untuk khusus menangani pelayanan darah. Jadi teman-teman kami yang di PMI itu pukul 3 pagi, pukul 2 pagi pun kalau umpamanya diketuk, dia itu tetap siap melayani.
0: Siap melayani.
1: 24 jam.
0: Oh gitu.
1: Untuk kebutuhan lu ya, tetapi kalau berdonor memang dibatasi sampai jam 20.
0: Malam. Oh gitu. Berarti bukannya jam 8?
3: Tutupnya
0: jam 8 untuk yang mau donor darah, tapi kalau yang membutuhkan darah 24 jam ya kan. Taruh nunggu ngopi di depan nih PMI.
1: Iya bisa.
3: Ya, sedikit Mas Jalap terkait masalah kadang kesulitan mendapatkan darah.
0: Ya,
3: itu kalau di Magelang alhamdulillah kita stoknya ini walaupun kadang memang sempat kosong juga. Nah, alhamdulillah saat ini kan terpenuhi.
0: Ya.
3: Nah, cuma ketika membutuhkan darah kok sulit, ini biasanya terjadi karena memang pada saat dibutuhkan itu stok darahnya pas kosong. Nah, selain itu kan kebutuhan darah ini kan nggak cuma pokoknya butuh darah dikasih darah, tapi kan
1: golongannya justru
3: ada golongan darahnya, ada komponen darah yang dibutuhkan.
0: Ya.
3: Memang ada beberapa PMI itu yang untuk produksi komponen darahnya atau jenis-jenis darah yang diproduksi ini belum lengkap. Nah, ada juga yang belum lengkap. Nah, mungkin yang dibutuhkan itu kalau misal PMI yang dituju ini ternyata kok tidak memproduksi sesuai dengan kebutuhan dari rumah sakit, ini kan berarti memang tidak ada. Kalau yang mau harus keluar kota.
0: Keluar kota. Okay.
3: Memang banyak dari masyarakat itu yang tanya. Saya butuh darah golongan B sampai besar di media sosial. Seakan-akan itu susah nyarinya, padahal belum konfirmasi ke PMI itu juga ada. Atau setelah konfirmasi, setelah pada datang ke PMI, ditanya pasiennya ternyata di luar kota. Padahal kan pelayanan kita itu untuk melayani regionalnya masing-masing atau melayani wilayahnya masing-masing, melayani wilayah masing-masing. Sehingga ketika itu kebutuhan di Jogja misal, terus wilayah di Magetan, ini prosedurnya ini susah. Bisa tapi prosedurnya susah. Apalagi ada beberapa memang rumah sakit yang sudah memiliki unit donor darah sendiri. Nah itu prosedur dari rumah sakit itu memang diharuskan darahnya ngambil dari situ dulu, sehingga tidak bisa langsung ambil dari
0: Magetan.
3: Jadi mungkin pemahaman dari masyarakat yang menganggap cari darahnya susah ini mungkin secara wilayahnya tidak jauh di luar jangkauan kita, atau komponen yang dibutuhkan ini tidak sesuai dengan produksi yang kita miliki.
0: Oh gitu. Tapi selama ini di PMI Kabupaten Magetan, golongan darah apa yang sering
1: kosong.
0: Nah, ini kan mungkin nanti bisa memancing dari pemirsa yang golong darahnya yang susah tadi itu bisa ikutan donor darah begitu.
3: Kalau golongan darah adalah golongan darah itu kalau dari segi persentase yang paling sedikit itu di golongan AB.
0: AB.
3: Ya. Tetapi karena persentase ini AB itu sedikit, kebutuhan darah juga sedikit pula. Sehingga untuk golongan AB ini, kalau semisal kita nyetoknya banyak, padahal darah itu kan punya usia. Nanti darahnya itu bisa
1: expire-nya.
3: Sebenarnya cari donor juga susah. Jadi dari kami itu solusinya untuk golongan darah AB, kita kelola donornya.
1: Pendonornya
3: susah itu mau donor sementara stok kita masih aman, ditunda dulu kita.
0: Berarti nanti kalau ketika kosong baru dihubungi begitu. Nah, Bu Sunarti, kalau boleh tahu, mungkin kan tadi Mas Handoyo bercerita tentang stok hari ini aman karena banyak kegiatan-kegiatan 17-an, ya kan? Mungkin ketika masyarakat lagi nonton acara kita, mungkin dari kecamatan, kabupaten, atau mungkin sekolahan, itu pengen melaksanakan kegiatan donor darah di sekolah mereka atau mungkin di tempat mereka, itu syaratnya gimana Bu? Kalau saya kan langsung menyurati langsung kantor begitu, kalau sekolah dan tempat umum gimana Bu?
1: Ya sama saja sih sebetulnya. Kalau tadi penjelasan sudah ngendikan, kalau saya pasti bersurat dulu ya seperti itu. Terus nanti kita juga melihat umpamanya dari asas kepantasan ya, kita itu selalu bisa jemput bola, tetapi diharapkan ya jangan terlalu minim, karena kalau kita itu jemput bola kan juga tidak bisa sendiri, kita satu tim minimal itu nanti mesti 4 orang membawa peralatan. Terus setelah jauh-jauh ternyata dapatnya cuma 5 kantong, cuma 6 kantong. Nah, kayak gitu yang harus kita betul-betul apa itu koordinasi yang matang. Ya kalau memang mengundang siap, kita kapanpun dalam event apa juga siap, tetapi harapan kami, himbauan kami ya minimal 25 orang yang mungkin bisa terambil. Jadi kan stoknya itu atau orangnya kan bisa lebih dari itu, karena tidak semua pendaftar pendonor itu bisa terambil semua. Ada yang HB-nya rendah, ada yang tensinya tinggi, mungkin malam habis kerja atau habis
0: gadang.
1: Terus yang habis konsumsi obat itu kan juga nggak bisa. Seperti itu.
0: Berarti juga syaratnya sebenarnya cukup banyak ya.
1: Iya, tetapi keuntungan bagi para pendonor sebetulnya kalau mereka itu berdonor dan sudah lolos itu ataupun yang tidak lolos itu mereka kan sama dengan check up gratis ya. Iya, karena kan ketahuan
0: hasilnya berapa.
1: Iya, terus ini HB-nya rendah, jadi harus makan yang banyak dulu atau istirahatnya tuh kurang. Ini
0: sebenarnya keuntungannya itu sampai terasi mosot enggak mau ya toh.
1: Iya.
3: Banyak sebenarnya keuntungannya.
0: Iya, keuntungannya banyak karena saya sendiri pun juga merasakan begitu Bu. Jadi saya sebenarnya kemarin itu sudah rutin 2 bulan.
1: Iya.
0: 3 bulan tuh rutin. Badan itu wenteng rasanya setelah donor darah.
1: Reproduksi.
0: Ya, tapi kalau lama enggak donor malah kayaknya berat banget di hidup, kayak berat pikiran gitu loh, Bu.
1: Beban hidupnya
0: kayaknya berat juga. Nah, ini juga mau tanya lagi nih, Bu, ya. Untuk mungkin saat ini tadi sudah menceritakan bahwasannya di PMI ada beberapa kendala yang mungkin karena fasilitas atau mungkin juga beberapa peralatan, alhamdulillah kemarin sudah dapat suntikan juga. Dan saat ini harapannya ini ke depan apa yang mungkin pemerintah Kabupaten Magetan bisa membantu PMI Kabupaten Magetan itu?
1: Harapan kami ya lebih ditingkatkan lagi perhatian dan supporting dalam hal mungkin kebutuhan, karena kebutuhan tidak harus anggaran. Tadi kita itu bisa menerima bantuan itu berupa peralatan, salah satu contohnya kayak SIM donor tadi. Terus mungkin ada lagi yang kemarin alhamdulillah kita juga sudah dibuatkan IPAL, nah itu juga dari pemerintah alhamdulillah. Dan ini sekarang ini PMI juga sudah terakreditasi, sehingga tidak perlu dilakukan, untuk kualitas kita sudah betul-betul terjamin.
0: Alhamdulillah ya. Luar biasa, selamat ya itu BMI ya. Nah ini sebelum saya pamit, saya ingin tanya sama Mas Andoyo. Mas Andoyo punya tips nggak untuk para pendonor yang sudah mendonorkan darahnya supaya kesehatannya kembali atau mungkin staminanya tetap stabil begitu?
3: Ya, tipsnya untuk para pendonor yang pasti setelah mendonorkan darah itu cukupi cairan tubuh, minum air putih yang cukup. Bahkan dari kami setelah donor itu kan kita beli tulisan yang isinya salah satunya isotonik. Nah ini untuk mengembalikan cairan tubuh. Terus untuk pola makan tetap jaga, makan sehat, dan tidak perlu untuk habis donor itu harus mengonsumsi sate atau mungkin makanan yang lain, tidak perlu. Karena memang proses pembakaran kalorinya pada saat donor ini memang terjadi, tapi tidak perlu digantikan dengan makanan-makanan yang berlebihan. Itu terus untuk sebelum donor ini untuk menjaga kualitas darah itu sebaiknya 2 jam sebelum donor itu tidak makan. Yang makanan berat. Nah, kalau misal belum makan ya sekalian donor dulu baru nanti makan, atau kalau enggak makan setelah itu dua jam lagi baru donor. Kalau untuk aktivitas yang lain, aktivitas berat ini khususnya pendonor yang baru ini memang sebaiknya dihindari dulu setelah donor, karena kita tidak tahu kondisi tubuhnya. Jadi setelah pembakaran kalori cukup tinggi yang sudah donor darah tadi, kalau misalnya langsung nanti aktivitasnya berat, olahraga apa lari maraton misalnya, nah, nanti beresiko dehidrasi.
0: Siap, terima kasih Mas Andoya yang wawasannya kepada pendengar Radio Rahasia FM. Semoga yang nonton ini bermanfaat ya, karena informasi terkait PMI tidak hanya donor darah, tadi juga membantu dari saudara-saudara kita yang terkena musibah di NTT ya. Mungkin sahabat Rasi sekali lagi yang mau berdonasi ya, nanti kita cantumkan di nomornya di sini, nanti kita konfirmasi sama Bu Sunati nomornya berapa, nanti bisa dilihat di situ sahabat Rasi. Dan tentunya semoga yang menjadi pendonor di Kabupaten Magetan semoga diberikan kesehatan yang berkuah. Tentunya jasa jenengan sangat luar biasa, karena setetes darah bisa bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan ya. Terima kasih Bu Sunarti dan Mas Andoya, ketemu lagi di lain kesempatan. Kita
1: terima kasih waktunya di KMI untuk masyarakat.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Power Play. Rasi Media. Inspiratif dan informatif. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan. Rasi Media, Rasi dan Informatif.
1: Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
5: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
6: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
5: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
6: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
5: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 0811302009.

0: atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.

0: Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glaukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Ya, punya.
6: Aku, Mbak.
5: Takok apa to?
6: Radio ge saiki iso visual ya, Mbak.
5: Ala yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
6: Oh, aku lak ge ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
5: Oh, yo pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
6: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih Mbak?
5: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun ya tawe diskon. Mono.
6: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya Mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini emang gak ngerti
5: ya. Iya apa sih, sendirinya nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi ya toh di 0811 30 20 906. Nah apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
6: Dicatet, aku bariki arep pasang iklan wis Mbah.
5: Oh iya, tak tunggu pokoke.
6: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
4: Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcastnya Mbah Karsyo. Ya, ketemu lagi. Kali ini kita ngobrolnya santai, tapi ini ada maknanya tentang kesehatan ya. Kalau pagi Mbah Karsyo siaran memberikan informasi terkait tips kesehatan, kali ini saya akan menghadirkan tentang yang dingin-dingin tapi yang bisa menimbulkan sesak nafas ya. Kali ini Mbah Karsyo mengundang salah satu dokter yang paling fenomenal, you know, fenomenal bener-bener, fenomenal sejagat antero Nusantara ya. Kali ini kita sudah kedatangan beliau, ini konco ngopine Mbah Karsyo ya. Rumahnya walaupun di kandang ayam, tapi bukan rumahnya kandang ayam, enggak, tapi itu nama daerahnya ya. Kita sambut ini Dr. Artana Made. Tepuk tangannya wey. Ya. Selamat pagi untuk semuanya saja. Ini ketemu lagi sama Mbah Karsyo di podcastnya ya. Karena pagi ini kita bakal ngobrol tentang yang namanya sesak napas muncul saat cuaca dingin. Assalamualaikum dokter.
1: Waalaikumsalam mbahku yang paling ganteng.
0: Wah, ini ketemu sama dokter yang paling fenomenal. Iya kan? Iya kan? Bener gak sih dok? Bener kan?
1: Bener. Oh, dibenerin aja. Okay. Nah, yeah. Jangan dibenerin, ditekuk aku.
0: Oh iya, apa? Ya tetap harus, apa ya namanya? Mengenal lebih dalam lagi tentang Dr. Artana Made. Dok, ini kalau boleh tahu, ini berapa tahun menjabat seorang dokter?
1: Berapa tahun ya? Lupa saya.
0: Saya kayak penyanyi ya, nih, tanyanya.
1: Ya... Kalau dokter umum ya, ya mulai dokter umum ya mungkin ya 30-an.
0: 30 tahun.
1: Kalau dokter spesialisnya mungkin separuhnya, 15 tahunan.
0: Wah, enggak bosen, Dok.
1: Nah, ya itu. Sebenarnya ya mau pensiun ya, tapi macul kok abot itu.
0: Lah, namanya juga usaha. Kalau usaha itu memang harus kerja keras dulu.
1: Loh, nanti
0: kalau... Nah, baru nanti kalau sudah kayak dokter kan sekarang sudah mendapatkan penghasilan yang luar biasa, ya kan? Aduh,
1: tapi kan lebih enak kalau sesuai cita-cita toh, Mbak Karso.
0: Oh,
1: nah, cita-cita gitu. Saya dulu itu jualan mie dok-dok.
0: Mie dok-dok itu apa?
1: Mie dok-dok itu yang disuruh terus dok-dok.
0: Nah. Oh, ini nah, kentongan.
1: Terus banyak ini, banyak yang manggil saya, mie dok-dok.
0: Oh, mie dok-dok.
1: Oh, gitu. Jadi dokter saya.
0: Wah ini, wah ini. Ternyata kalau berarti saya dulu mik. Nah, sekarang jadi penyiar mik, ya kan? Nah, dokter, kita membicarakan tentang, ini kan banyak orang yang mengeluh sesak napas saat udara dingin ya kan, ini kan musimnya musim kemarau, musim ketiga jarene wong Jawa. Biasanya musim kemarau itu datang dengan hawa malam yang cukup dingin ya dok ya. Ini sering terjadi, ini kadang terpapar ada orang yang mungkin punya penyakit riwayat sesak nafas atau mungkin sesak di hatinya ya kan.
1: Oh gitu.
0: Ini kadang-kadang itu mengalami yang namanya sesak napas.
1: Ini yang sakit ini yang sesak hatinya Pak.
0: Kalau orang-orang itu sesak napas, kalau saya sesak di hati, Dok. Ini pertanyaan nanti yang mungkin sering kita dapatkan dari pendengaran ini, apa saja penyebab sesak napas itu sering kambuh saat cuaca dingin, Dok?
1: Oke, siap. Anu aja ya, saya ngomong-ngomong agak santai aja. Nanti kalau ngomong serius di-cut aja ya. Cut, Dok, terlalu serius gitu aja.
0: Oh iya, aja oke, Dok.
1: Jadi gini ya. Cuaca dingin itu ada faktor dari diri sendiri dan bisa dari lingkungan. Kalau dari diri sendiri ya, kalau ada cuaca dingin, saluran napas kita itu istilah awamnya apa ya, mengkerut ya,
0: restriksi.
1: Nah itu ya menyebabkan udara sebenarnya itu reaksi tubuh ya, supaya udara yang masuk ini aman buat tubuh. Jadi bisa menghangatkan, ada lendir supaya apa, supaya yang masuk udaranya hangat. tapi ada efeknya.
0: Oh,
1: efeknya
0: gitu.
1: Apa? Mm-hmm. Efeknya di situ nanti mungkin ada lendir yang keluar. Nah, lendir sendiri itu pengaruh ke silia. Silia itu bulu. Bulu di hidung, di saluran pernapasan kan kita kan ada hidung. Kalau itu ada lendir atau mungkin ada cairan, akhirnya lengket kental. Reaksi pada sesuatu yang dari luar ya, entah itu virus atau apa, turun. Jadi daya tahannya turun.
0: Oh gitu.
1: Daya tahannya turun, itu ada konstriksi sendiri. Mm-mm. Itu sering jadi pencetus kalau ada sakit mungkin asma, mungkin saluran napas itu yang dari dalam tubuh.
0: Kalau dari luar
1: ya, mungkin lingkungan itu ya, mungkin kalau dingin, cuaca dingin, virus itu semakin aktif.
0: Oh gitu.
1: Semakin aktif. Terus itu sangat pengaruh semua ke tubuh kita atau mungkin saluran pernapasan kita.
0: Oh gitu, berarti seperti kita jatuh cinta nih dok. Dari mata turun ke hati, terus tumbuhlah rasa cinta.
1: Tumbuhlah rasa sesak
0: Iya, karena diputus cinta sesaknya. Berarti itu ya penyebabnya. Terus ini apakah kondisi ini sering terjadi pada penderita asma atau penyakit paru lainnya gitu dok?
1: Memang sering ya. Jadi kalau pada cuaca dingin, pada sakit asma dan sakit yang paru kronis ya, tubuh itu berusaha membuat kondisi pernapasan ideal buat paru-paru, tapi ada efeknya. Efeknya justru itu bisa jadi pencetus. Kenapa? Di situ kan ada yang konstriksi tadi, terus ada apa? Ada silia apa-apa atau mungkin bulu-bulu itu ya lebih lembab ya. Jadinya kalau ada virus gampang masuk ya. Apalagi kalau ada polusi gampang sekali terjadi penumpukan. Penumpukan di apa, di paru-paru atau di sel napas ya, itu sangat pengaruh sekali.
0: Oh gitu.
1: Nah, kalau misalnya seperti ini memang disarankan ya, kita tetap jangan takut dengan cuaca dingin, tapi kita bisa membuat kondisi yang sesuai dengan kondisi kita. Misalnya kita pakai shawl ya, pakai apa, masker ya, untuk menghangatkan itu.
0: Saya kalau malam kalau kedinginan pakai kumis yang tebel.
1: Oh iya, tapi tebelnya sampai ke atas, sampai hidung, sampai mata. Nah, itu baru bisa.
0: Loh, nanti saya malah diklotai. Ayo, kotek, monyet gitu. Kan bahaya, dok.
1: Iya.
0: Berarti harus memakai selimut atau mungkin baju yang tebel gitu ya, dok ya.
1: Salah satunya itu. Itu di lingkungan, kalau sesuai dengan lingkungan kita ya, itu yang ideal. Mungkin minum hangat, minum tradisional ya. Mungkin minum jahe, tapi itu kan teori. Kenyataannya yang di masyarakat kita, cuaca dingin, dia memperbanyak rokoknya. Nah, itu yang susah
0: gitu. Lu anget loh dok, karena itu ada apa, apinya terus kan hangat di dalam tubuh.
1: Rokok itu ya akan menurunkan daya tahan paru-parunya, daya tahan paru-paru termasuk sel-selnya, karena dia terangsang untuk radang di situ.
0: Wah,
1: nah itu yang nggak bagus.
0: Oh gitu. Berarti kita saya harus berhenti merokok ini berarti.
1: Oh, gini ya. Berhenti merokok itu mandek ngerokok, tapi kalau belinya tetap. Belinya enggak apa-apa, pokoknya jangan disumet. Lah kalau rokok itu kan pajak buat negara toh. Orang rokok itu kan nilainya tinggi di mata negara. Guyonan ini.
0: Nanti
1: saya ditangkap malah.
0: Tapi gini dok, berarti kalau istirahat berarti kan satu umpamanya biasanya sehari itu kan 5 batang ya kan. Ini tinggal 1 ya kan. Itu satu bungkus diudut semua gitu, aman gak sih dok?
1: Itu kalau diudut semua nggak aman. Tapi kalau disemetok nggak diudut nggak apa-apa.
0: Denden nyamuk.
1: Iya. Nyamuknya nanti yang asma nanti malah.
0: Oh gitu, berarti
1: itu kasihan nanti malah.
0: Nggak apa-apa kan, nggak menggigit kita.
1: Ya, nyamuknya berobat ke saya nanti malah.
0: Gimana ini? Tapi kalau bicara soal dingin ya dok ya, ini kan rata-rata masyarakat juga ada yang rumahnya dataran tinggi ya dok ya. Di sana kan biasanya kalau sudah jam 3 sore itu sudah terasa dinginnya sampai pagi lagi ya kan. Apakah orang asma itu harus yang namanya pindah domisili gitu?
1: Itu pilihan, tapi kan bisa disiasati. Jadi kalau tempat kita seperti Magetan, Plaosan, atau yang atas-atas, itu punya keunggulan. Keunggulannya apa? Oksigennya lebih tinggi daripada dataran rendah. Nah, itu sudah harus di ini, harus di apa istilahnya, dicamkan itu. Itu sebabnya rumah sakit paru mesti nyari dataran tinggi, rumah sakit Dungus, rumah sakit Batu. Kalau Batu sekarang karena sudah ramai ya, tapi dulu itu favorit untuk ini, untuk apa? Untuk orang sakit paru-paru. Kan di sana ada sanatorium dan lain sebagainya.
0: Oh iya.
1: Karena apa? Oksigennya tinggi. Lah dok, lah dingin dok. Nah, dingin itu kan cuaca. Kita mungkin tidak bisa mengotak-atik cuaca, tapi bisa mengotak-atik tubuh kita. Mungkin kalau dingin itu tadi kita usahakan tubuh kita hangat, entah dengan selimut, ya selimut tadi yang disebut bakarso, selimut yang bisa ngapunten, bisa apa, bisa ngentut, bukan ya,
0: saya kira biasa. Selimut tetangga
1: lah,
0: mana mungkin selimut tetangga itu kayak republik dong.
1: Nah, itu pakai sal ya. Terus hampir semua minuman tradisional itu sangat bagus untuk pernapasan kita, minum hangat ya, dari minum secang, jahe, jahe kencur jeruk itu di beberapa daerah disebut apa? Jahe kencur jeruk. Itu sebenarnya ya, kalau misalnya jenengan teliti baca obat-obat batuk yang herbal apa-apa, isinya kan itu memang jahe, kencur, jeruk, ya dijadikan satu, itu gak apa-apa, itu bagus. Jadi kita jangan takut dengan dataran tinggi, yang penting kita paham dengan, oh ya, yang harus kita lakukan adalah seperti ini, misalnya seperti itu. Olahraga cukup misalnya. Misalnya kalau dingin sekali, ya sudah, kita gak usah terlalu banyak keluar. Kalau keluar pun kita pakai shawl, kita pakai jaket ya. Kita tetap di lingkungan apa istilahnya rumah ya, enggak usah terlalu banyak. Hanya di lingkungan rumah pun tetap harus ada ventilasi.
0: Oh, ventilasi.
1: Tetap, ventilasi ini yang penting.
0: Wong saya jendelanya enggak ada pintunya, enggak ada jendelanya kok, dok. Mablak-mablak.
1: Loh iya, saya juga sama, malah enggak ada temboknya saya.
0: Oh, aman itu, dok. Iya. Apalagi yang dari bambu itu, gedek.
1: Oh, dari gedek ya, bambu ya.
0: Wah, gitu, dok. Ada anginnya masuk itu sadu sekali. Tapi ini kalau bicara soal sesak napas biasa dengan sesak napas yang merupakan tanda penyakit serius itu seperti apa sih, dok?
1: Ya, kalau sesak napas itu ya misalnya, ataupun batuk ya, batuk dan sesak napas itu kan sering gandeng. Orang sesak napas ya itu sering diikuti batuk. Batuk juga bisa jadi pecetus sesak. Jadi kalau misalnya batuk ya mungkin kita jangan nganggap itu suatu hal yang biasa. Tapi kalau misalnya batuknya itu segera bisa hilang atau tidak ngikil, tidak diikuti sesak ya, itu mungkin batuk yang ada ini apa yang masih aman. Atau batuk ada sebabnya. Bojoku masak sambel, aku batuk.
0: Nah, kepres.
1: Batuk atau sesak harus kita anggap serius bila mungkin ada sesak yang mungkin sampai kebiruan misalnya. Atau sesaknya ngikil, sesaknya diikuti dengan batuk yang susah keluar. Ya, kalau toh keluar ya dahaknya kuning, hijau atau seperti karat.
0: Kok kayak pelangi, dok?
1: Iya, pelangi itu kalau di orang batuk ya. Makanya kalau dokter mesti akan nanya, batuknya warnanya apa dahaknya? Seperti pelangi, dok, itu menunjukkan infeksi yang berat.
0: Gitu.
1: Kuning itu infeksi misalnya. Kita sesuaikan dengan obatnya nanti. Hijau itu sudah tambah berat. Kalau sudah seperti karat ya, itu sebagian sudah apa campur dengan darah misalnya, seperti itu.
0: Lah, aku kok wedi, dok?
1: Oh, jangan ditakuti.
0: Aku wedi. Tak wedi. Ada pelangi di matanya.
1: Pelangi di matamu gimana, dok?
0: Oh iya, makanya saya takut, dok. Tapi itu apakah juga ada penyebabnya dari mungkin debu atau alergi kayak gitu, dok?
1: Ya, alergi bisa, debu bisa, tapi alergi tidak menyebabkan warna pelangi. Warnanya bening. Bening atau paling banter putih, terus bercampur dengan ini apa? Busa ya.
0: Busa.
1: Hanya seperti itu. Tapi kalau sudah berubah warna, kita tetap harus hati-hati dengan suatu proses infeksi. Besok merah, kita yang harus hati-hati sekali.
0: Gitu.
1: Misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya apa sesak tadi ya sudah mulai apa mulai sesak dan dengan wajah kebiruan atau mungkin sudah mulai kesadaran menurun.
0: Nope.
1: Jadi misalnya mbak saya sesak dok, tapi sekarang sudah bisa tidur. Nah kita harus hati-hati, kita harus bisa bedakan ini tidur atau kesadaran menurun. Misalnya seperti dok gitu. Mulai lemes dok, mulai kelihatan ngelentruk ngantuk gitu, kita harus hati-hati.
0: Iya.
1: Nah, misalnya seperti itu. Kalau misalnya paling gampang diajak ngomong. Nah, sekarang coba saya ajak ngomong. Mbak Karso dalemnya pundi?
0: Dalem kula mboten dipetho.
1: Nah, bisa buat kata-kata urut. Tapi kalau orang sesak, kata-katanya terbata-bata. Mbak Karso dalemnya pundi? Jarus ngambil.
0: Lho niku anu, apa itu kayak ajis gagap itu.
1: Nah, ajis gagap enggak sesak karena dia ngomongnya itu berurutan.
0: Aku mau nah, gitu.
1: Dia berurutan ya. Itu karena proses dari
0: saraf.
1: Tapi kalau ini dia ngatur napas enggak bisa. Mbak Karso dalamnya putih menawi kula beto niku keong
0: dok, ambilkan oksigen lho tak kira dokternya yang kenal. Makanya saya mau tak suruh ngambilkan oksigen. Loh, operator
1: jangan diambilkan oksigen, ambilkan obat nyamuk. Jangan
0: ada itu sebelahnya itu
1: ya.
0: Nah ini tapi kalau bicara sesak napas ya dokter ya, ini apakah itu memang berkaitan dengan penyakit paru atau bisa disebabkan oleh jantung sebenarnya?
1: Oh iya, ini yang sangat bagus sekali pertanyaan. Sesak ya memang berhubungan dengan aliran udara yang diambil paru-paru. Tapi kita harus tahu sebabnya. Di UGD pun kita harus bisa milah-milah ya, milah-milah sebabnya. Sesak apakah disebabkan oleh paru-paru? Belum tentu. Bisa berhubungan dengan jantung.
0: Jantung pun
1: bisa hubungannya dengan jantung kronis, misalnya gagal jantung kronis atau hubungannya dengan IMA. IMA itu infak akut, itu yang berat. Bisa seperti itu. Atau nanti yang tambah berat ALU. ALU itu akut lung edema. Jadi jantungnya penyebabnya, tapi efeknya paru-parunya bengkak. Paru-parunya bengkak karena itu. Nah, apakah hanya jantung? Enggak, bisa juga ginjal. Ginjal misalnya dia gagal ginjal. Dia sesak, sesaknya lewat paru-paru, tapi sebabnya ginjalnya. Misalnya kreatininya. Kalau dicek urin kreatinin tinggi dan mungkin pasiennya perlu cuci darah, gejalanya ya sesak juga. Tapi kita enggak bisa ngobati hubungannya dengan paru yang utama, karena yang utama ginjal, utamanya ginjal itu paru bantu.
0: Gitu.
1: Apakah ada sebabnya? Ada. Sebab stroke juga bisa. Ada lagi misalnya, loh, otaknya enggak apa-apa, stroke-nya enggak apa-apa. Jantung enggak apa-apa, ginjal enggak apa-apa. Loh, dalah. Mbak Yuku diputus sama Mbak Karso, langsung sesek. Misalnya seperti itu.
0: Gitu. Tapi kalau saya sesaknya ada gejalanya, dok.
1: Gejalanya gimana?
0: Gejala awalnya itu dompet nggak ada isinya, itu langsung sesek saya gitu, dok.
1: Itu dompetnya yang harus dibantu napas.
0: Ya. Suntian dana gitu ya, dok ya?
1: Enggak, disebuli.
0: Nah, ya baru ini saya ada triknya. Ternyata tidak duitnya aja, tapi disebulin ya. Oke. Nah, tapi jika seseorang mengalami itu, dok, tindakan pertama yang dilakukan itu apa?
1: Yang pertama, yang paling gampang satu ya, pasien-pasien sesak itu harus tenang. Tenang dulu, ambil napas misalnya seperti itu. Semakin gelisah, semakin konstriksi, semakin sesak. Nah, sesudah itu tambah oksigen. Itu kalau di rumah sakit, di UGD atau di UGD manapun, di wisma manapun, mesti tambah oksigen dulu. Karena kita berusaha oksigen ke otak enggak berkurang. Kalau sudah berkurang berat. Sesudah itu, kita bisa nyari penyebabnya. Penyebabnya itu tadi, kalau paru kita usahakan salah satunya mungkin melebarkan bronkusnya, saluran napasnya, atau tambah oksigen tadi. Kalau sebabnya sebab yang lain, misalnya jantung, kita harus tahu penyebabnya apakah infark dan sebagainya.
2: Oh gitu.
1: Dan semua organ tubuh kita itu berhubungan memang. Kita nggak bisa, nggak bisa. Iki anu ki paru-parune tok.
2: Kene.
1: Bisa. Sangat berhubungan.
0: Oke. Tapi untuk cara pencegahannya supaya sesak napas saat cuaca dingin, terutama bagi penderita asma atau PPOK, itu gimana solusinya, dok? Atau mungkin kita mengenakan masker, apa gimana gitu, apa selalu bawa tabung oksigen kemana-mana ya, gitu.
1: Jadi memang ya, kalau misalnya cuaca dingin, kalau memang kita bisa bagi antara orang yang sehat dan orang yang punya dasar sakit paru-paru kronis. Untuk orang yang sehat, mungkin kita bisa jaga dengan asupan gizi dan maksudnya diri sendiri dan lingkungan. Kalau misalnya diri sendiri, kita tetap asupan gizi yang baik, ya, olahraga yang cukup, dan kemudian kalau misalnya perlu pakai sal atau masker itu sangat bantu. Kalau hubungannya dengan sudah sakit paru-paru, kita tetap berusaha supaya tidak ada serangan. Nah, karena kalau serangan misalnya dicetuskan oleh cuaca dingin, sedikit aja serangan, ya, itu sangat seseknya bisa istilahnya eksaserbasi, berat,
2: berat
1: ya, sesak.
2: Wadiasku.
1: Nah, jangan sakit itu jangan ditakuti. Sakit itu diobati.
2: Aku dibiayane, dok.
1: Jangan dipikir biaya. Ya, kan ada BPJS doalah. Lah kok iki endorse ini enggak.
2: Enggak. Ini memang di koper juga ya, dok.
1: Ya, kalau semua sakit yang kalau ada BPJS semua tetap di koper.
2: Sayangnya dompet saya enggak ada kopernya BPJS, dok.
1: Oh, bisa. Kalau gitu nanti kan ada ini ya, ada undang-undang ya.
2: Undang-undang apa itu?
1: Teman yang pasal 33 itu loh.
2: Barang siapa teman yang punya duit harus ngasih ke temannya,
1: iya,
2: gitu. Wow, berarti saya punya teman dokter ini. Wah, ini
1: saya ini kan nama saya kan Artana Madu.
2: Iya.
1: Arto itu duit. Made itu buat. Nah itu no, gak iso gak duit.
2: Wah, oh, ya wes ya apa sih? Dokter Arto ora di duit ya piye terus ini. Nah, kita kembali ke topiknya ya, dok. Ya, itu mungkin ada enggak sih, dok, minuman atau makanan yang ada efek sampingnya ke nafas atau mungkin harus mengkonsumsi ini begitu?
1: Di apa di beberapa literatur disebutkan ya, misalnya hubungannya dengan jahe atau mungkin kunyit apa-apa itu ada antioksidan. Ya, itu bisa dipakai. Itu tadi di beberapa daerah, terutama di Jawa Tengah ya, Jawa Tengah, di Tawangmangu aja ada minum jahe kencur jeruk. Pak siapa tuh, Pak Mul ya, yang apa yang buburnya ruam, yang minta ampun, itu ada jahe kencur jeruk.
2: Oh,
1: itu
2: bisa dipakai gitu.
1: Terus hubungannya dengan wedang-wedang tradisional, termasuk wedang secang, apapun bisa dipakai. Atau juga hubungannya dengan ini, ada yang serg dengan bawang putih yang ada, bawang lanang apa-apa, bawang merah bisa itu semua bisa
2: digunakan,
1: bisa ya. Nah, yang penting lagi cukup
2: buah apa itu kira-kira,
1: buah,
2: dok?
1: Buah bagus, istilahnya gini, paling gampang itu ya, buah warna-warni, piring warna-warni itu sudah cukup. Piring ada buah kiwi yang hijau, ada buah yang apa, apel merah, ada pisang, ada itu warna-warni itu sudah. Ini sudah apa? Sudah warna-warni buah ya, bukan warna-warni apa buatan, warna buatan ya.
2: Iya.
1: Itu sangat bantu sekali ke ini. Kalau misalnya apa di beberapa rekan kita teman-teman kita yang youtuber atau mungkin yang berhubungan dengan makanan apa-apa,
2: konten kreator,
1: mesti banyak disarankan makanan yang ini, yang raw ya, yang apa, yang
2: praktis.
1: Bukan olahan. Jadi makanan asli itu yang bagus memang. Kalau misalnya hubungannya dengan kesehatan. Jadi buah ya sudah, buah mateng itu aja. Bukan buah yang di apa, misalnya diolah di ya, itu sangat bagus.
2: Tapi jadi, kalau buah-buahan,
1: buah apa? Contoh buah-buahan bagus.
2: Buah-buahan kan mainan itu, dok. Buah-buahan.
1: Iya, betul sekali, kena saya ini.
2: Aman enggak?
1: dua tadi yang saya sebut, kalau kondisi kita fit atau kondisi kita hanya berhubungan dengan sakit yang apa asma maaf sakit yang berhubungan dengan paru-paru. Kalau hubungannya dengan sakit yang lain, mungkin kita harus konsultasikan. Salah satunya misalnya dia ada sesak tapi dia sakit ginjal, kita harus menyesuaikan dengan buahnya. Tidak semua buah aman buat pasien sakit ginjal, karena ada kaliumnya tinggi, terbatas jadinya. Kalau dia ada kencing manis, terbatas juga buah yang manis. Jadi yang saya sebut tadi, kalau misalnya kita memang sakit yang berhubungan dengan paru-paru, asma atau sakit paru kronis yang memang sakitnya itu, jadi nggak ada sakit komorbid yang lain. Kalau komorbid yang lain, kita sesuaikan dengan komorbidnya, sesuaikan dengan underlying. Underlying itu apa? Sakit yang ada apa di lain paru-paru ada sakit lagi yang bisa mendasari pencetusnya itu.
2: Oh gitu. Wah, berarti banyak-banyak mengkonsumsi buah juga ya dok ya. Nah tapi mungkin bagi penderita yang punya asma ya dok ya, ini penggunaan apa itu Hessler ya?
1: Oh iya, inhaler, spray atau nebulizer, ada macam-macam.
2: Oh, yang macam-macam.
1: Kalau semprot itu namanya inhaler, sedot juga mungkin inhaler. Kalau misalnya yang pakai uap, gitu ya, itu namanya nebulizer.
2: Yang gitu. Mana maksudnya? Kalau saya pakai yang itu loh.
1: Oh, yang semprot gini.
2: Biar dingin itu loh, dok, di muka itu loh.
1: Oh, itu. Itu namanya.
2: Itu termasuk penyakit punya penyakit paru-paru enggak sih, dok?
1: Wah. Oh, itu itu enak enggak apa-apa.
2: Aman.
1: Itu lebih aman kalau dikompres lagi, dikompres sama yang merah ya, kertas merah itu loh.
2: Gitu.
1: Tulisannya 100 itu ya?
2: Oh, iya iya iya. Tapi saya punyanya biru-biru kok, dok.
1: Iya enggak apa-apa, enggak apa-apa.
2: Nah, tadi ada punya di biru-biru dua, pinjam dari dia kok.
1: Mbak dia ya.
2: Nah, itu berarti apakah itu harus mengkonsumsi inhaler itu setiap hari begitu, dok?
1: Gini, kalau asma memang ada inhaler itu ada namanya controller and reliever. Jadi kalau misalnya dia keadaan akut ya, keadaan eksaserbasi, keadaan kambuh, keadaan relapse ya, atau keadaan serangan kasarannya, itu kita pakai reliever. Reliever, kalau misalnya kita stabil untuk maintenance-nya, kita pakai controller itu, kontrol, hanya mengontrol supaya tetap kondisinya stabil, enggak ada serangan. Jadi obat itu memang kita usahakan ada obat yang memang diperlukan untuk jangka pendek ya, karena efeknya harus segera untuk memperbaiki kondisi, menyembuhkan ya, atau ada obat yang memang aman jangka
2: panjang. Oh gitu.
1: Jadi dok, kalau misalnya controller dirancang aman jangka panjangnya.
2: Berapa meter kira-kira dok? Kan jangka panjang.
1: Jangka panjang ya.
2: Iya, berapa meter? Makanya saya harus kalau sama saya harus diperjelas dok, berapa 20 meter, 30 meter gitu.
1: 2 meter aja wes ya.
2: Oh, saya main net tower itu aja kemarin itu setengah meter aja sudah ondrodoki, sudah sesak napas sih, dok. Itu apakah efek dari takut atau gimana, enggak tahu, dok.
1: Iya.
2: Ini gitu. Tapi kalau bicara soal biar kita itu paru-paru kita itu sehat ya toh, itu tidak kena sesak napas, biar kita paru-parunya tetap bernapas dengan normal, itu seperti apa sih dok?
1: Jadi memang kita tetap harus jaga ya, jaga kondisi paru-paru. Kondisi paru-paru itu memang ada saatnya harus istirahat, ada saatnya harus mulai gerak. Jadi kalau kita sehat, gak ada keluhan apa-apa, tetap rutin olahraga. Olahraga mungkin yang ringan, jogging atau mungkin jalan kaki ya.
2: Nah,
1: pokoknya bukan fitness.
2: Oh gitu.
1: Fitness itu awalnya fit, artinya ngenes. Bukan.
2: Ya apa? Oh, itu fitness loh dok.
1: Itu kalau misalnya dengan olahraga, kemudian asupan gizi kalau misalnya bisa tetap yang yang mengandung vitamin C, vitamin B, jadi vitamin-vitamin itu yang bantu untuk fungsi ideal pada pernapasan kita.
2: Yang
1: ketiga itu dari diri kita, dari lingkungan kita harus berusaha pola hidup sehat. Salah satu yang memperlemah kondisi paru-paru kita ya, menurunkan fungsi paru kita, itu hubungannya dengan asap rokok. Nah, asap rokok sendiri kan ada dua.
2: Saya enggak ngerokok tapi tetangganya ngerokok, nah, terus gimana, Dok? Solusinya saya ini mau negur wong ngono ae, makane udut to ngono.
1: Rokok itu ada dua memang, ada rokok aktif dan rokok pasif. Ya. Jadi kalau misalnya aktif, kita harus berusaha berhenti saja, berhenti ya. Kalau pasif, sudahlah, kalau pasif kita lebih baik menghindar, karena kalau kita ngomong ojo ngerokok apa-apa panjang nanti. Panjang nanti gini, tapi yang utama kita paham ya, rokok itu penyebab penyakit paru di Indonesia yang terbanyak dan itu bisa dicegah. Bisa dicegah. Cegahnya apa? Sudah berhenti merokok ya. Beli rokok boleh enggak?
2: Boleh.
1: Pokoknya enggak disumet.
2: Tuku tok lo ya.
1: Tuku tok ya. Untuk vape, vape ya, vape atau apapun, saya, kita tidak menyarankan, lebih baik tidak.
2: Berarti itu lebih baik tidak. Vape tidak udut.
1: Iya.
2: Duitnya bisa numpuk. Kelenggut neng tanah suci. Nah, munggah gaji.
1: Munggah gaji ya. Jadi jadi memang apa yang berat itu untuk berhenti ya, berhenti rokok itu ya, karena orang kalau terbiasa merokok alasannya banyak. Tapi yang utama kita paham, paru-paru hanya salah satu bagian tubuh. Yang lain pun tetap harus dijaga. Jadi kalau kita bisa menjaga paru-paru ya, kita mungkin bisa menyelamatkan organ yang lain. Paru-paru mesti berhubungan dengan jantung misalnya. Nah, dengan paru-parunya sehat, insya Allah jantungnya juga akan tetap baik. Misalnya seperti itu.
2: Oh ya, gitu.
1: Nah, itu sebabnya kalau rokok sudah tertulis jelas, merokok bisa menyebabkan ini dan sebagainya, paru-paru dan jantung. Ya, menyebabkan apa? Wanita kehamilan dan janin. Kok merokok bisa menyebabkan hamil itu?
2: Kok merokok bisa hamil? Ini bahaya ini nanti malahan. Nah, ini ada titipan pertanyaan, Dok.
1: Oh iya.
2: Dari Mbak Tir ya, itu kemarin itu Mbah nitip Mbah ngulak ono dokter paru-paru, wong ngorok ono kae apa ya ada pengaruh dari paru-parunya? Soalnya dia ngorok Dok kalau tidur.
1: Ya. Kalau ngorok itu dari saluran napas atas. Saluran napas atas biasanya berhubungan dengan apa, pangkal lidah yang belakang ya, ketarik belakang. Mungkin bisa diatasi dengan tidur miring ya.
2: Kalau
1: memang nggak hilang ya baru ada beberapa yang bisa dikonsuli, bisa konsul ke paru apa, mungkin salah satunya ya snorkeling ya apa, kita akan melihat posisi lidahnya gimana atau gimana. Mungkin yang paling sering mungkin pada pasien yang seperti kita ya, pendek ya, jadi jadi apa, kalau tidur itu gampang sekali otot pangkal lidahnya ketarik belakang. Ngorok sendiri ya juga pengaruh sekali ke paru-parunya ya. Karena kalau misalnya apa, pada kondisi tidur kan kita enggak kesadaran,
2: enggak sadar
1: kan, karena itu. Nah, jadi kalau seperti itu ya ada namanya mungkin hubungannya dengan apa, istilahnya apa ya, ya berat-berat ya, kalau yang berat itu sudden death dan sebagainya. Nah, kita lebih baik nyegah itu.
2: Oh gitu. Berarti ada solusinya dengan miring tadi ya, Dok.
1: Salah satunya miring ya.
2: Soalnya dengan, kalau dia itu kalau ngorok
1: dengan catatan mungkin dari apa, dari tenggorokannya enggak ada kelainan. Kalau tenggorokannya ada kelainan mungkin ada ada pembesaran limfonodi apa, itu beda.
2: Oh gitu. Siap. Ini mungkin sebelum kita berakhir ya, Dok ya. Ini saya juga pengen tahu tips menjaga kesehatan paru-paru. Monggo untuk pesannya bagi pasiennya dokter yang saat ini menderita asma.
1: Jadi kalau yang punya asma ya, kalau yang sudah punya asma atau punya sakit paru-paru, tetap kita harus menjaga supaya stabil, tidak ada serangan ya. Misalnya punya sakit asma itu ya, yang paling gampang dijaga dengan apa, dengan cara mungkin tadi ya, kita tetap ada sedia obat reliever and controller. Dan kemudian jaga dengan apa, dengan sehari-hari pola hidup sehat. Pola hidup sehat di paru tetap hubungannya dengan antara lingkungan hubungannya dengan olahraga dan apa hubungannya dengan apa yang kita makan, apa yang kita makan, gizi yang kita makan, bergizi. Kira-kira perlu vitamin enggak? Kalau selama apa asupan makanan cukup sudah enggak perlu. Kalau misalnya serangan ya jangan tunggu sampai berat. Jangan tunggu sampai berat, dalam artian jangan tunggu sampai kondisi yang sesak sekali sampai membiru dan sebagainya, itu harus cegah. Jadi kondisi tetap harus stabil. Dan kalau misalnya asma, asma kan serangannya kita belum tentu, kita hanya serangan sesak terus ada. Kalau misalnya serangan yang berat dan sampai kesadaran menurun, kita tetap diusahakan lingkungan atau keluarga kita paham dengan kondisi bahwa kita punya sesak. Itu yang mungkin bisa bantu.
2: Kapan
1: dibawa ke rumah sakit, kapan dibawa ke tempat kesehatan terdekat, atau kapan kita hanya perlu obat-obat yang ada di kita. Yang penting itu tadi, nomor satu, kalau punya sakit yang berhubungan dengan paru-paru, pola hidup sehat. Pola hidup sehat dengan lingkungan ya, dan hubungannya dengan kita diri sendiri. Jaga kondisi diri sendiri.
2: Oke, siap. Terima kasih dokter yang paling fenomenal ya, yang sudah memberikan sedikit gambaran dan juga wawasan yang cukup luas sekali, seluas samudra, yaitu mengenai sesak napas di saat dingin ya. Nah, tentunya sahabat terasi yang pengin konsultasi sama dokter Artana Randi Duit, dokter Artana Madi, kok Artana Randi Duit toh. Ini bisa nanti nomornya tak cantumkan di sini. Ya boleh ya, Dok ya.
1: Nomor transfer. Oh,
2: transfer.
1: Jangan kalau itu.
2: Jangan. Loh, kok jangan gimana? Jangan.
1: So, kalau kalau saya itu kita kerja jangan mikir
2: duit. Oh ya. Terus mikir apanya, Dok?
1: Bayaran.
2: Oh, podo wae. Oke, terima kasih ya dokter ya, yang sudah memberikan informasi terkait sesak napas muncul saat musim dingin ya, karena benar yang dikatakan dokter tadi, olahraga yang teratur ya kan. Kalau bisa yang lagi utut ini bisa dikurangi ya, yang semula dibakar di gitu ya kan, sekarang dibakar saja, jangan diambil asapnya ya Dok, benar nggak?
1: Benar
2: sekali. Wah, terus lebih baik ditabungkan ya kan, siapa tahu bisa beli mobil terkeren di jagat antero ya kan. Wah, ini keren. Saya enggak ngerokok, Dok. Saya bisa beli mobil. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Tapi saya enggak ngerokok, enggak beli-beli mobil ya. Ya sudah, yang penting pagi ini kita sudah memberikan informasi terkait itu ya, Dok. Terima kasih. Jangan lupa untuk sahabat terasi podcastnya Mbah Karsyo. Ya kan, ini bisa subscribe, bisa like dan share ya, supaya masyarakat di Kabupaten Magetan ataupun kota-kota lainnya bisa terhindar dari yang namanya sesak napas atau punya kelainan di paru-paru. Nanti kita akan dalami lagi, kita akan undang lagi mengenai paru-paru lebih dalam lagi ya, karena dokter ini sangat luar biasa ya. Mungkin kalau cari jadwalnya untuk kita ketemu saja kayaknya repot banget ya kan. Untung saja tadi mau gak jadi, mau tak batalin. Oke, saya Mbah Karso sebagai hostnya, dan Dr. Artana Madi juga mohon pamit. Ketemu lagi di lain kesempatan. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bye-bye.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Rasim Media, Rasim dan Informatif.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Dari Kukamu Kita, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
2: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

0: Narasi Media. Narasi Media dan Informasi.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Jangan lupa Bakar Show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
5: Meledak.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
6: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
7: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
6: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
7: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
6: Wah, lengkap sekali ya.
7: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
6: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
7: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
6: Mantap! Ada promo menarik nggak?
7: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
6: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
7: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
6: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
7: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
8: Rasi Media.
0: Inspiratif dan informatif.

0: saat ini pukul 12 waktu Indonesia bagian barat.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Di atas kertas, 9 juta UMKM Jawa Timur dipuja sebagai pahlawan ekonomi. Namun di dermaga Tanjung Perak, ribuan kontainer berlayar ke pasar dunia nyaris tanpa jejak produk mereka. Mengapa mantra Go Global masih menjadi ilusi yang mahal? Data Badan Pusat Statistik dan Dinas Koperasi Jatim mencatat angka yang spektakuler. Lebih dari 9,7 juta UMKM menopang hampir 60% produk domestik regional bruto Jawa Timur. Mereka lah bantalan utama yang menyelamatkan provinsi ini dari setiap guncangan krisis ekonomi. Namun, panggung kebanggaan itu mendadak sunyi saat kita menengok neraca perdagangan internasional. Kontribusi ekspor UMKM nasional kita masih mandek di kisaran 15%. Angka ini tertinggal jauh di belakang negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand yang kontribusi ekspor usaha kecilnya telah melesat di atas 25 hingga 30%. Ada jurang yang menganga lebar antara gegap gempita seremonial pemerintah daerah dengan daya saing komoditas lokal di rantai pasok global. Peluang pasar luar negeri sejatinya tidak pernah tertutup. Monica Ajeng Erwita, dosen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, menegaskan bahwa pasar dunia hari ini justru sedang haus akan keunikan autentik lokal. Mulai dari rempah, agroindustri bernilai tambah, hingga makanan olahan. Korea Selatan misalnya, berhasil membuktikan bahwa komoditas sederhana seperti kerupuk mampu merajai pasar Asia jika dikemas dengan standar industrial yang presisi.
3: UMKM ini nggak cuma pelaku ekonomi kecil, tapi dia juga bisa dibilang sebagai kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Dan peluang terbesar menurut saya itu ada pada produk yang bisa atau dia punya keunikan lokal, tetapi dia juga bisa memenuhi standar global. Jadi mungkin sekarang yang banyak dicari pasar global itu sesuatu yang otentik dari sebuah daerah, sebuah negara yang memang berkualitas. Misalnya apa? Makanan dan minuman olahan, rempah-rempah, produk pertanian bernilai tambah, herbal bisa jadi, produk perikanan, atau apapun lah itu yang memang menjadi salah satu komoditas yang merupakan kekhasan di satu daerah. Kayak misalnya, saya baca di berita waktu lalu itu Korea jadi importer kerupuk terbesar di Indonesia. Konsumsi kerupuk orang Korea yang di Indonesia itu banyak banget. Dan itu kan bisa jadi satu peluang pasar terbuka di Asia. Kalau kita bisa mengubah cara pandang, yang bisa diekspor itu jangan cuma komoditasnya, tapi harus dikasih nilai tambah. Misalnya jangan cuma jual bahan bakunya aja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bahan baku ini dengan packaging, branding, dan standarisasi yang sesuai dengan pasar tujuan. Kalau kita memang sudah mau mengembangkan ini ke pasar global atau pasar ekspor, ya kita harus berani, kita harus mau untuk menetapkan standar, nggak asal-asalan produksinya. Kualitas itu juga yang paling penting.
2: Namun, disinilah letak patahan strukturalnya. Alih-alih menyiapkan ekosistem dari hulu ke hilir, instrumen kebijakan kita kerap berhenti pada program kosmetik, pelatihan kilat, dan membawa segelintir pelaku usaha ke pameran luar negeri. Monica mengkritik keras pendekatan seremonial yang hanya menggugurkan kewajiban anggaran ini.
3: Peran pemerintah itu penting untuk mendampingi UMKM ini melakukan proses internasionalisasi, tapi dipilih yang benar-benar siap untuk dibantu. Setahu saya sih pemerintah Jatim itu sudah punya banyak program ya untuk mendorong ekspor, misalnya pameran, misi dagang, promosi produk ekspor. Yang perlu diperkuat kalau menurut saya adalah pendampingan dari hulu ke hilir. Jangan cuman berhenti pada pelatihan atau cuman bawa UMKM ini ke pameran tok, ikut expo. Mereka perlu ada pendampingan untuk follow up ke buyer, nego, sampai produk, kontrak, pembiayaan produksi, sampai pengiriman. Yang kedua, saran saya, pemerintah bisa membangun export pipeline. UMKM ini dipetakan dulu berdasarkan tingkat kesiapan. Mana yang masih perlu dibina, mana yang siap masuk pasar nasional, mana yang siap ekspor, mana yang sudah ekspor tapi perlu diperluas pasarnya. Kemudian yang ketiga, ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, industri, asosiasi, marketplace, diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi semuanya terintegrasi.
2: Ketika peta kebijakan makro dan kritik akademis itu kita tarik ke lantai produksi paling bawah, isu ini bukan lagi soal angka statistik di meja birokrat. Ini adalah pertaruhan hidup mati seorang perintis usaha. Kenyataan pahit itu dihadapi Lydia Silvi di Surabaya. Memulai langkah pada tahun 2020, Lydia melahirkan Coffeeku. Keputusannya membidik pasar ekspor ke Malaysia, Yordania, hingga Hong Kong bukan lahir dari ambisi gagah-gagahan. Ini adalah strategi bertahan hidup dari seorang penyintas diabetes yang meracik kopi premium tanpa gula di tengah pasar domestik yang terlampau sensitif terhadap harga murah dan abai pada kualitas kesehatan.
4: Waktu itu belum banyak orang yang main marketplace di tahun 2020 mungkin ya. Nah, dari situ itu ternyata produk yang diminati kopi instan. Akhirnya ya sudah, kita fokus aja. Perjalanan kita sampai ke menembus pasar luar negeri. Impian saya tuh ingin memperkenalkan bahwa kopi Indonesia ini kopi yang sangat spesial. Dari segi rasanya pun spesial, dari segi macamnya pun juga spesial. Dan kemudian saya juga ingin menyebarluaskan bahwa minum kopi yang benar itu adalah kopi yang tanpa gula semestinya. Jadi supaya khasiat kopi itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Didasari juga karena saya sendiri seorang penderita diabetes ya. Jadi saya itu bikin kopi sendiri yang bisa saya minum. Saya racik-racik sendiri seperti kopi cappuccino tanpa gula. Terus saya mengembangkan rasa-rasa. Ada almond latte, ada hazelnut latte, ada caramel latte, seperti itu Kak. Dari situ saya memupuk value di produk saya, bahwa saya memperkenalkan untuk ngopi tanpa diabetes. Pokoknya ngopi harus sehat, ngopi harus sehat, sedikit demi sedikit dikenal orang. Sampai akhirnya ternyata permintaan di luar negeri kopi yang tanpa gula itu tinggi sekali, karena banyak negara yang memperhatikan kesehatan ya, seperti Malaysia. Saat ini kita sedang penjajakan dengan buyer Jordania dan Hong Kong. Titik balik berani membidik pasar global, karena kita penjualan di dalam negeri sudah lumayan bagus ya lewat marketplace. Artinya produk kita diterima dulu di pasar dalam negeri.
2: Namun mengetuk pintu Hong Kong atau Timur Tengah menuntut ongkos yang berdarah-darah. Di luar negeri cita rasa hanyalah syarat dasar. Dinding pembatas sesungguhnya adalah sertifikasi HACCP, SNI, jaminan rantai dingin atau cold chain, hingga desain kemasan yang mampu menjadi wiraniaga senyap atau silent marketing di etalase global. Tanpa sokongan korporatisasi dan pembiayaan negara yang ramah, pengusaha kecil seperti Lydia dipaksa mendaki gunung regulasi ini dengan tangan telanjang.
4: Kita kan termasuk UMKM ya, dan memakai ingredient kita atau komposisi kita itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Nah, sedangkan pasar Indonesia itu sangat price sensitive, maunya cari yang murah pokoknya. Di situ tantangannya, tapi kita membawa value kopi sehat tanpa diabetes dan juga kopi kami aman di lambung. Selain itu, untuk perizinan saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan HACCP dan SNI. Legalitas ini juga sangat berpengaruh di dalam meraih pasar Indonesia dan luar negeri. Kalau untuk kemasan, itu memang sangat berperan penting. Kemasan itu adalah your silent marketing. Bagaimana kami mempresentkan kemasan kami itu secara premium look. Kemudian untuk selera konsumen luar negeri memang masih, oh kita memang suka yang manis ini dan itu, iya oke, okay. Cuman kita memang membidik pasar yang mereka memperhatikan kesehatan dalam cara mereka mengonsumsi kopi.
2: Go Global semestinya bukan trofi politik birokrasi, melainkan jaminan bahwa tetes keringat pengusaha kecil tidak menguap sia-sia di pelabuhannya sendiri. UMKM kita tidak butuh tepuk tangan dari pinggir lapangan, mereka butuh negara yang membukakan gerbang, meratakan jalan, dan berdiri menjaga mereka di tengah badai perdagangan dunia. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh...
5: Didukung oleh Torino Gerbang Kertasusila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
6: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Resimedia. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Sahabat Resimedia, gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sahabat Resimedia selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, kemudahan dalam mencari rezeki dan menjalankan aktivitas hari ini. Oke sahabat Resimedia, untuk 2 jam ke depan nanti Tias akan menemani sahabat Resimedia di Cakrawala Siang, dan nantinya juga Tias akan memberikan info-info yang menarik nih terkait olahraga atau mungkin kebiasaan-kebiasaan yang seringkali Tias atau mungkin sahabat Resimedia lakukan di weekend, seperti itu. Nah, untuk sahabat Resimedia yang ingin berinteraktif dengan Tias bisa lewat WhatsApp-nya Rasia di 0811-3020-906, atau bisa juga lewat teleponnya interaktif di 0351-896-137, dan bisa juga lewat visual kita di aplikasi Xpace Radio, atau juga bisa di websitenya di www.rasifm.co.id. Oke sahabat Resimedia, jangan kemana-mana karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Siang.

0: sekarang di Optik Sribecegi kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram at optik_Sri Rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Radio dan juga di Rahasia.

0: Angile pol banget.
1: Ngapa lah ibu katmu kok sendremi milai?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
2: Sana menleh yo, ngono e kok repot. Wis ayo ndang tater nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
3: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
4: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
3: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
5: Sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
6: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat. Sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
7: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
8: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.

Halo sahabat Resi Media, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Oke sahabat Resi Media, kita akan bahas ya tentang akhir-akhir ini banyak sekali event seperti olahraga ya, salah satunya ada lari. Nah yang mana kalau lari ini memang rata-rata banyak sekali ya, entah dari anak-anak, mungkin adalah anak remaja, kemudian SMA, terus kemudian dewasa, ya kan? Ini banyak sekali yang mengikuti. Nah, ini sebenarnya itu mereka benar-benar lari agar sehat atau memang hanya ikut-ikutan tren nih. Nah, sejujurnya, lari itu memang bisa meningkatkan kesehatan ya, akan tetapi juga banyak cara-cara. Kalau misalkan kita mengikuti event running, itu kan paling tidak jaraknya itu paling pendek itu ada 5 km biasanya. Nah itu, dan kita harus lari sepanjang lintasan itu, tidak boleh jalan ya biasanya. Nah makanya ada beberapa step atau langkah-langkah nih yang harus dipersiapkan agar nantinya bisa mengikuti event lari itu dengan baik dan lancar tanpa ada kendala sesuatu apapun. Nah, seperti biasanya kita mengikuti latihan ya, ada latihannya nih sekitar mungkin hamin 1 atau 2 bulan untuk kita yang pemula. Terus kemudian bisa juga nantinya kalau lari itu ada juga jeda waktunya, seperti misalkan seminggu bisa dilakukan sebanyak 2 kali atau 3 kali, dan itu harus dilakukan secara konsisten ya, biar pace atau ya pace ya namanya, pace-nya kita ini bisa stabil nantinya dan bisa meningkat tentunya. Oke, seperti itu. Terus kemudian habis itu ada yang perlu disiapkan adalah tentunya stamina ya, kita harus dalam keadaan sehat, dan kalau memang misalkan dalam kondisi yang kurang sehat, lebih baik tidak usah dipaksakan untuk latihan, kita bisa lanjut latihannya mungkin lain hari lagi, diganti seperti itu. Nah sahabat Resi Media, kira-kira gimana nih tanggapannya terkait event lari ini? Sekarang kan banyak banget ya, apakah mereka ini benar-benar lari untuk kesehatan atau hanya ikuti tren? Sahabat Resi Media bisa kirimkan pendapatnya ya lewat WhatsAppnya Rasi di 0811 3020906, atau bisa juga interaktif lewat di 0351896137. Bisa juga diberikan pendapatnya di Express Radio ya, di aplikasi visualnya kita. Terus kemudian atau bisa juga lewat websitenya di www.rasifm.co.id. Oke sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Siang.

0: jagani anak malah turu. Iki lho paket wis teko.
1: Paket. Lah iya iki sing tak tunggu-tunggu. Kabar gulung tubuh malang. Lah iki jan yang rasane ngene. Sapi pedas. Ini pedas, ini paketnya Jo.
0: Ini pedas sapi.
1: Oh ini namanya sapi super, ini gak pedas ini Jo. Mau kamu? Iya, oke. Terus ini ada ayam pedas lah ya itu. Abon belum tubuh malang. Oke kita makan iya. Sampai kukus tubuh?
2: Tubuh malang.
1: Malang, tubuh malang. Bukan apa-apa nih, mama cobain. Wah enak banget. Suka.

0: selalu gantiin diapersnya sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
5: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
6: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
5: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
6: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
5: Wah, lengkap sekali ya.
6: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
5: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
6: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
5: Mantap! Ada promo menarik nggak?
6: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
5: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
6: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
5: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
6: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya.
4: Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan, 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko, 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Mau bayar pajak kendaraan bermotor tapi nggak ada waktu? Tenang aja, bayar pajak kendaraan bermotor tahunan sekarang semakin mudah. Tak perlu antri dan tak perlu bingung. Kini pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan dapat dibayarkan melalui e-Samsat Jatim, aplikasi Signal, maupun berbagai kanal pembayaran seperti Tokopedia, Shopee, GoPay, Link Aja, JCollect, Pos Indonesia, serta di gerai Alfamart dan juga Indomaret terdekat. Cukup siapkan kartu identitas diri dan STNK kendaraan, lalu pilih kanal pembayaran yang paling mudah dan nyaman untuk Anda.

0: Jangan tunda lagi, bayar pajak kendaraan tepat waktu. Karena pajak yang Anda bayarkan turut mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Ayo bayar pajak sekarang juga sebelum jatuh tempo. Masih ada pertanyaan lainnya? Hubungi aja layanan Samsat Magetan di 0813-3109-2245. Petugas kami siap membantu Anda. Samsat Magetan, mudah pajaknya, nyaman layanannya. Iklan ini atas kerjasama UPT PPD Kabupaten Magetan dan BPKPD Kabupaten Magetan.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: Nyapo.
1: Aku Mbak.
0: Tak kok apa to?
1: Radio ge saiki iso visual ya, Mbak ya.
0: Oh, alah yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Aku lak ge ngerti, berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
0: Oh iya pinter ngono lho. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih Mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya Mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
0: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomor rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah apa nomor Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet, aku bariki arep pasang iklan wis Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Versius.
3: Sahabat Rasi Media, petani hortikultura di lereng Gunung Lawu menghadapi tekanan ganda. Kekeringan membuat puluhan hektar tanaman sayuran di Kelurahan Sarangan, Kecamatan Pelosan rusak. Sementara harga sejumlah komoditas di tingkat petani ikut terpuruk. Krisis air selama musim kemarau membuat tanaman bawang pre atau loncang, kubis hingga cabai merah keriting mengering dan mati. Kondisi tersebut memicu gagal panen di sejumlah lahan pertanian Sarangan. Kasno, salah satu seorang petani sayur Sarangan, mengatakan minimnya pasokan air membuat tanaman sulit dipertahankan. Demikian Flash News.
4: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial. Rasi Media, Sosial dan Informasi.
1: Sahabat Rasi Media, kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Rasi Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Rasi Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Express Radio namanya. Di Express Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Rasi Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Rasi Media? Download aja Express Radio di Play Store Android kamu dan rasain visualnya. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
2: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prame Suara Lamongan.
3: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
4: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
5: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: halaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
6: Jangan lupa bakal show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
7: Meledak.

0: Halo sahabat Transmedia, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah sahabat Transmedia, kita tadi kan sudah membicarakan ya tentang event lari. Apakah kita kalau misalkan ikut itu dianggapnya FOMO atau bukan? Oh ya, sahabat Transmedia, ini ada pendengar yang mau berinteraktif dengan kita. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Halo, waalaikumsalam, siang. Gimana, sehat-sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Bun. Jenengan gimana? Sehat?
1: Ya, alhamdulillah sama juga sehat. Harus selalu sehat, semangat, bahagia.
0: Amin.
1: Ya, Pak. Harta yang paling berharga itu adalah kesehatan, Mbak.
0: Benar, Bun. Benar, lurus.
1: Pokoknya hartaku cuma satu, sehat.
0: Benar.
1: Sehat dan bahagia.
0: Amin. Gih.
1: Kalau kita sudah sehat, bahagia, terus bersyukur, itu paling utama itu. Pokoknya yes, kita selalu bersyukur apa yang sudah dikasih Allah. Selalu bersyukur, bersyukur, bersyukur terus sampai kapanpun.
0: Gih,
1: dan mengeluh, itulah. Mengeluh, jangan terlalu mengeluh.
0: Iya, betul.
1: Kalau semuanya sudah dikasih Allah, namanya manusia itu tetap kurang, Mbak ya.
0: Nggih.
1: Sudah punya apa-apa masih kurang, namanya manusia itu tetap murka.
0: Benar.
1: Enggak bisa menerima
0: merasa
1: dengan
0: kurang. Kurang
1: ya,
0: terus ya.
1: Kalau sudah merasa bersyukur apa yang sudah dikasih Allah itu enak, Mbak.
0: Nggih.
1: Ora kemrungsung, ya ora ngoyo, ya ora bingung, ora. Ya, oke wis. Apa mungkin itu dari faktor usia, Mbak. Kalau dulu aku masih muda itu ya sik pengen apa-apa. Dengan berjalannya waktu itu ternyata usia itu kalau sudah lanjut itu Mbak, semeleh, enggak pengen apa-apa. Pengennya cuma sehat-sehat. Terus apa? Ibadah.
0: Nggih, leres, Bun, niku.
1: Dan mendoakan anak cucu teman yang baik
0: saudara,
1: sama kita bersahabat sama kita, orang lain jadi saudara kadang jadi musuh. Ya toh, Mbak?
0: Nggih, saged.
1: Nah ya makanya cari saudara itu paling susah, paling sulit. Kalau cari musuh gampang, Mbak.
0: Benar. Nggih, Bun.
1: Iki apa dicerita apa iki? Enggak apa-apa, aku sharing di sini itu seneng, Mbak.
0: Nggih.
1: Ya kita itu semua belajar. Aku yang banyak belajar itu dari rasi, dari lingkungan, dari teman-teman, Mbak. Teman-teman.
0: Alhamdulillah, nggih.
1: Ya,
0: belajar
1: aku
0: dari mana aja.
1: Aku bisa ngomong seperti ini soalnya aku sudah melakukan, sudah menjalani dengan belajar itu enggak ada. Belajar itu enggak ada apa namanya. Enggak ada
0: batasnya.
1: Enggak ada batasnya.
0: Betul.
1: Walaupun sudah tahu ya kita harus belajar.
0: Betul.
1: Belajar dari anak-anak yang muda sekarang, jadi kita sebagai orang tua harus bisa mengikuti alur anak muda sekarang. Anak muda sekarang itu kalau dikekang bisa, Mbak. Ya kita sebagai orang tua ya harus maunya anak muda itu mana, tapi ya tetap dinasehati. Ya dicone sirahe dibanduli buntute iku lho, Mbak, pari Jawa cara jawane nek wong Jawa. Dicone sirahe tapi buntute gondeli gitu nek wong Jawa, iki pepatah wong Jawa gitu. Ini yang di infokan apa dari rasi?
0: Oh ya, ini tadi saya membicarakan tentang ini loh, Bu, kan ini banyak banget ya event lari. Nah itu banyak banget yang ikut, mulai dari yang muda, yang remaja sampai dewasa. Lah itu biasanya itu tuh memang mereka ini ingin sehat atau sebenarnya hanya cuma ikutin tren aja gitu?
1: Ya gini ya, kalau masalah sehat, masalah event itu tadi itu tergantung tubuh kita, Mbak.
0: Okay.
1: Tubuh kita itu nek wong Jawa ditarik kuat ora, yang memberi kekuatan itu hati kita sendiri, Mbak.
0: Benar.
1: Jadi kalau kita kuat, hati kita pengen kuat. Soalnya kekuatan apapun itu dari hati. Kalau hati kita enggak kuat, enggak semangat, enggak niat, enggak ada, Mbak.
0: Benar.
1: Jadi walaupun ada event lari itu boleh saja, tapi diukur usia.
0: Okay.
1: Terus kesehatan. Terus jantung, sering jalan-jalan apa enggak, itu awalnya dari jalan loh, Mbak. Awalnya itu dari jalan-jalan dulu. Jangan langsung kita enggak pernah ikut event lari-lari ya ikut lari-lari, itu bahaya. Kadang yang memicu itu jantung itu.
0: Nggak
1: boleh. Jadi awalnya dari jalan-jalan dulu, pelan-pelan, lari dari dikit-dikit-dikit, terus berjalan terus sampai bisa berhasil mencapai lari. Nah itu, seperti seperti aku itu ya, puncak itu selamanya nggak pernah puncak ke bukit itu. Baru usia 70 puncak itu pertama kali di Mungprang, Mbak. Itu niat kita, punya niat, aku pengen iso pora, tapi kalau kita niat, kemauan hati kita mesti bisa, Mbak. Iso, aku berarti kudu iso. Ya, ternyata bisa mencapai sampai puncak. Alhamdulillah
0: Wah, nah, keren itu, sekali.
1: Dari hati. Jadi walaupun anak muda, orang tua atau usia berapa, itu tergantung kekuatan masing-masing. Usia kita, jangan memaksakan diri, diukur dengan kekuatan, kemampuan, jaraknya berapa kilometer, jaraknya berapa meter, itu kita harus istirahat, nggak boleh terus kencang, itu nggak boleh. Seperti jalan itu ya gitu, jalan itu ya santai dulu, nanti sedikit-sedikit agak kencang, nah itu. Tapi kalau lari aku nggak sanggup, jalan nggak. Tapi jalan itu santai. Yang kemarin itu sampai 7 kilometer, nggak?
0: Masya Allah, nggih. Jauh juga ya,
1: dari
0: ya
1: KPR itu. Ya, dari KPR itu putar-putar terus ke mana itu, ke Kebaran, Bilok, terus itu lewat mana ya? Lewat Jalan Kalpataru, terus Bilok ke MT Haryono, Bilok lagi ke Pasar Sayur sampai KPR lagi. Itu ada 7 kilo loh, Mbak.
0: Nggih. Wah, nggih.
1: Nah, itu iya, itu harus niat kita. Kalau
0: bener,
1: kalau nggak mau ya nggak boleh, lansia nggak boleh dipaksakan, tergantung
0: keyakinannya masing-masing.
1: Tergantung kondisi kita. Kalau kondisi kita fit, baik, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa, jalan, jangan. Nanti di tengah jalan ya nggak apa, ambruk, akhirnya semaput. Makanya ini masalah lari ini, event ini terserah monggo, tapi diukur dengan kemampuan kekuatan kita masing-masing. Tuh masukan dan aku, mudah-mudahan anak-anak muda ya jaga kesehatan.
0: Bener.
1: Jaga pola makan, olahraga boleh, jangan terlalu capek. Kalau sudah capek istirahat.
0: Bener.
1: Tuh masukan dari aku. Ya buat Mbak siapa?
0: Tias.
1: Siapa Mbak Tias? Ponak aku kan jenenge ya Tias.
0: Iya, kok Tias, lupa terus ini nama saya.
1: Orang. Ya apalah apa tapi nek kadung crito ning dhuwur ki kok enak.
0: Nggih.
1: Sing ning sono. Men paling bagian anu fantasi ngomong mokeh menendang medun mbok. Ya, maaf. Ini soalnya sharing di atas ya, biar tahu. Ya buat Mbak Tiasnya makasih waktunya, sehat selalu, nanti tembangnya tak nyusul aja. Makasih waktunya, jaga kesehatan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Sri Huni yang sudah interaktif bareng Tias. Dan setelah ini Tias juga akan kembali lagi, jadi tetap di Cakrawala Siang.
2: Saat ini pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat.
3: Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Di atas kertas, 9 juta UMKM Jawa Timur dipuja sebagai pahlawan ekonomi. Namun di dermaga Tanjung Perak, ribuan kontainer berlayar ke pasar dunia nyaris tanpa jejak produk mereka. Mengapa mantra Go Global masih menjadi ilusi yang mahal? Data Badan Pusat Statistik dan Dinas Koperasi Jatim mencatat angka yang spektakuler. Lebih dari 9,7 juta UMKM menopang hampir 60% produk domestik regional bruto Jawa Timur. Merekalah bantalan utama yang menyelamatkan provinsi ini dari setiap guncangan krisis ekonomi. Namun, panggung kebanggaan itu mendadak sunyi saat kita menengok neraca perdagangan internasional. Kontribusi ekspor UMKM nasional kita masih mandek di kisaran 15%. Angka ini tertinggal jauh di belakang negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand, yang kontribusi ekspor usaha kecilnya telah melesat di atas 25 hingga 30%. ada jurang yang menganga lebar antara gegap gempita seremonial pemerintah daerah dengan daya saing komoditas lokal di rantai pasok global. Peluang pasar luar negeri sejatinya tidak pernah tertutup. Monica Ajeng Erwita, dosen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, menegaskan bahwa pasar dunia hari ini justru sedang haus akan keunikan autentik lokal, mulai dari rempah, agroindustri bernilai tambah, hingga makanan olahan. Korea Selatan misalnya, berhasil membuktikan bahwa komoditas sederhana seperti kerupuk mampu merajai pasar Asia jika dikemas dengan standar industrial yang presisi.
5: UMKM ini nggak cuma pelaku ekonomi kecil, tapi dia juga bisa dibilang sebagai kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Dan peluang terbesar menurut saya itu ada pada produk yang bisa atau dia punya keunikan lokal, tetapi dia juga bisa memenuhi standar global. Jadi mungkin sekarang yang banyak dicari pasar global itu sesuatu yang otentik dari sebuah daerah, sebuah negara yang memang berkualitas. Misalnya apa? Makanan dan minuman olahan, rempah-rempah, produk pertanian bernilai tambah, herbal bisa jadi, produk perikanan, atau apapun lah itu yang memang menjadi salah satu komoditas yang merupakan kekhasan di satu daerah. Kayak misalnya, saya baca di berita waktu lalu itu Korea jadi importer kerupuk terbesar di Indonesia. Konsumsi kerupuk orang Korea yang dari Indonesia itu banyak banget. Dan itu kan bisa jadi satu peluang pasar terbuka di Asia. Kalau kita bisa mengubah cara pandang, yang bisa diekspor itu jangan cuma komoditasnya, tapi harus dikasih nilai tambah. Misalnya jangan cuma jual bahan bakunya aja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bahan baku ini dengan packaging, branding, dan standarisasi yang sesuai dengan pasar tujuan. Kalau kita memang sudah mau mengembangkan ini ke pasar global atau pasar ekspor, ya kita harus berani, kita harus mau untuk menetapkan standar, nggak asal-asalan produksinya. Kualitas itu juga yang paling penting.
4: Namun, disinilah letak patahan strukturalnya. Alih-alih menyiapkan ekosistem dari hulu ke hilir, instrumen kebijakan kita kerap berhenti pada program kosmetik, pelatihan kilat, dan membawa segelintir pelaku usaha ke pameran luar negeri. Monica mengkritik keras pendekatan seremonial yang hanya menggugurkan kewajiban anggaran ini.
5: Peran pemerintah itu penting untuk mendampingi UMKM ini melakukan proses internasionalisasi, tapi dipilih yang benar-benar siap untuk dibantu. Setahu saya sih pemerintah Jatim itu sudah punya banyak program ya untuk mendorong ekspor, misalnya pameran, misi dagang, promosi produk ekspor. Yang perlu diperkuat kalau menurut saya adalah pendampingan dari hulu ke hilir. Jangan cuman berhenti pada pelatihan atau cuman bawa UMKM ini ke pameran tok, ikut expo. Mereka perlu ada pendampingan untuk follow up ke buyer, nego, sampel produk, kontrak, pembiayaan produksi, sampai pengiriman. Yang kedua, saran saya, pemerintah bisa membangun export pipeline. UMKM ini dipetakan dulu berdasarkan tingkat kesiapan. Mana yang masih perlu dibina, mana yang siap masuk pasar nasional, mana yang siap ekspor, mana yang sudah ekspor tapi perlu diperluas pasarnya. Kemudian yang ketiga, ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, industri, asosiasi, marketplace, diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi semuanya terintegrasi.
4: Ketika peta kebijakan makro dan kritik akademis itu kita tarik ke lantai produksi paling bawah, isu ini bukan lagi soal angka statistik di meja birokrat. Ini adalah pertaruhan hidup mati seorang perintis usaha. Kenyataan pahit itu dihadapi Lydia Silvi di Surabaya. Memulai langkah pada tahun 2020, Lydia melahirkan Coffeeku. Keputusannya membidik pasar ekspor ke Malaysia, Yordania, hingga Hong Kong bukan lahir dari ambisi gagah-gagahan. Ini adalah strategi bertahan hidup dari seorang penyintas diabetes yang meracik kopi premium tanpa gula di tengah pasar domestik yang terlampau sensitif terhadap harga murah dan abai pada kualitas kesehatan.
6: Waktu itu belum banyak orang yang main marketplace di tahun 2020 mungkin ya. Nah, dari situ itu ternyata produk yang diminati kopi instan. Akhirnya ya sudah, kita fokus aja. Perjalanan kita sampai ke menembus pasar luar negeri. Impian saya tuh ingin memperkenalkan bahwa kopi Indonesia ini kopi yang sangat spesial. Dari segi rasanya pun spesial, dari segi macamnya pun juga spesial. Dan kemudian saya juga ingin menyebarluaskan bahwa minum kopi yang benar itu adalah kopi yang tanpa gula semestinya. Jadi supaya khasiat kopi itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Didasari juga karena saya sendiri seorang penderita diabetes ya. Jadi saya itu bikin kopi sendiri yang bisa saya minum. Saya racik-racik sendiri seperti kopi cappuccino tanpa gula. Terus saya mengembangkan rasa-rasa. Ada almond latte, ada hazelnut latte, ada caramel latte, seperti itu Kak. Dari situ saya memupuk value di produk saya, bahwa saya memperkenalkan untuk ngopi tanpa diabetes. Pokoknya ngopi harus sehat, ngopi harus sehat, sedikit demi sedikit dikenal orang. Sampai akhirnya ternyata permintaan di luar negeri kopi yang tanpa gula itu tinggi sekali, karena banyak negara yang memperhatikan kesehatan ya, seperti Malaysia. Saat ini kita sedang penjajakan dengan buyer Jordania dan Hong Kong. Titik balik berani membidik pasar global, karena kita penjualan di dalam negeri sudah lumayan bagus ya lewat marketplace. Artinya produk kita diterima dulu di pasar dalam negeri.
4: Namun mengetuk pintu Hong Kong atau Timur Tengah menuntut ongkos yang berdarah-darah. Di luar negeri cita rasa hanyalah syarat dasar. Dinding pembatas sesungguhnya adalah sertifikasi HACCP, SNI, jaminan rantai dingin atau cold chain, hingga desain kemasan yang mampu menjadi wiraniaga senyap atau silent marketing di etalase global. Tanpa sokongan korporatisasi dan pembiayaan negara yang ramah, pengusaha kecil seperti Lydia dipaksa mendaki gunung regulasi ini dengan tangan telanjang.
6: Kita kan termasuk UMKM ya, dan memakai ingredient kita atau komposisi kita itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Nah, sedangkan pasar Indonesia itu sangat price sensitive, maunya cari yang murah pokoknya. Di situ tantangannya, tapi kita membawa value kopi sehat tanpa diabetes dan juga kopi kami aman di lambung. Selain itu, untuk perizinan saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan HACCP dan SNI. Legalitas ini juga sangat berpengaruh di dalam meraih pasar Indonesia dan luar negeri. Kalau untuk kemasan, itu memang sangat berperan penting. Kemasan itu adalah your silent marketing. Bagaimana kami mempresentkan kemasan kami itu secara premium look. Kemudian untuk selera konsumen luar negeri memang masih, kita memang suka yang manis ini dan itu. Iya, oke. Cuman kita memang membidik pasar yang mereka memperhatikan kesehatan dalam cara mereka mengonsumsi kopi.
4: Go Global semestinya bukan trofi politik birokrasi, melainkan jaminan bahwa tetes keringat pengusaha kecil tidak menguap sia-sia di pelabuhannya sendiri. UMKM kita tidak butuh tepuk tangan dari pinggir lapangan, mereka butuh negara yang membukakan gerbang, meratakan jalan, dan berdiri menjaga mereka di tengah badai perdagangan dunia. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh...
7: Didukung oleh Torindo Gerbang Kertan Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
8: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya gak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya nggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengeri dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: tahun iki golek utangan modal angile pol banget.
1: Napa le bukat mau sendremi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu, Bu.
1: Sana menleh yo yo, ngono e kok repot. Eh saya ndang dater nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
5: Meledak.
6: Sahabat Resi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, di balik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
7: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
8: Hai hai, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

Oke, halo sahabat Rasi Media, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah, sahabat Rasi Media, ini kira-kira apa ya sebenarnya manfaat atau mungkin benefit-benefit yang bisa kita dapatkan nih saat kita mengikuti event lari atau event running ini. Yang pertama, pastinya seseorang juga akan bersemangat ya untuk olahraga tentunya karena ingin menjaga kesehatan, terus kemudian ingin meningkatkan stamina juga, atau mungkin untuk memulai membangun kebiasaan hidup yang produktif nih. Terus selain itu juga bisa mendapat medali nih. Nah, biasanya yang menjadi motivasi para masyarakat ini untuk mengikuti event lari itu biasanya karena medalinya ini ya. Karena mereka kayak merasa akan mendapatkan medali nih kalau kita mengikuti event lari. Nah, itu juga yang salah satu motivasi atau pendorongnya nih untuk mengikuti event seperti ini. Terus selain itu juga kita akan mendapatkan biasanya jersey, terus kemudian atau merchandise yang lainnya, dan kemudian ada juga yang respect. Terus kemudian ada konten ya yang terakhir. Nah, ini dia yang menarik ya, karena mengikuti event ini pastinya ramai sekali, dan kemudian juga tempatnya bagus, dan pastinya juga ingin foto di garis finish, bisa diupload ya nantinya ke media sosial, ke Instagram atau ke TikTok gitu ya maksudnya, dan menunjukkan bahwa dirinya ini sedang mengikuti event nih yang lagi tren ya, bisa dikatakan ngetren untuk saat ini. Nah, selain itu, kalau biasanya ada event running atau event lari seperti ini, yang paling dicari kalau Tia sih ya pastinya kesehatannya ya, karena dengan kita sering ikut latihan ya, kan latihannya juga bertahap ya, seperti yang dikatakan Bunda Sri Yuning tadi, yang mana mulai dari jalan dulu, terus nanti kemudian untuk step-step selanjutnya itu juga ada tahapan-tahapan lainnya seperti itu. Nah, sebenarnya hal-hal seperti ini juga tidak bisa langsung dikatakan FOMO ya, karena biasanya yang menjadi pendorong ini bisa jadi karena ikutan nih temannya ini kebetulan juga suka olahraga, suka jalan, suka jogging, terus kemudian akhirnya untuk meningkatkan levelnya nih biasanya mereka melakukan lari ya, dengan target yang pertama ini biasanya ada 5 kilo dulu yang paling awal ya, terus kemudian nah dari situlah kebiasaan-kebiasaan itu terbentuk ya, jadinya mereka ingin mengikuti untuk event-event selanjutnya. Nah, jadi tidak bisa ya langsung untuk dikatakan FOMO atau hanya cuma untuk mengikuti tren seperti itu. Dan biasanya juga event lari ini dilakukan pada saat weekend ya, mungkin dari hari Sabtu atau Minggu. Nah, hari Sabtu ini tadi kebetulan juga ada nih lauran ya yang diadakan di Kampung Susulawu seperti itu. Oke, sahabat Rasi Media yang ingin interaktif ya, tunggu ya di WhatsApp-nya Rasi di 0811 3020906, bisa juga lewat teleponnya di 0351896137. Tias tunggu, dan jangan kemana-mana karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Siang.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Wah,

0: Rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winstore.
7: Rasim Media,
6: inspiratif dan informatif.

0: dari Wings Food.
1: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi X-Visual Radio dan juga di Rahasia FM.

0: tonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Sahabat Rasi Media, kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Rasi Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Rasi Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Xpeace Radio namanya. Di Xpeace Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Rasi Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Rasi Media? Download aja Xpeace Radio di Play Store Android kamu dan rasain visualnya. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Ya, nyapo.
3: Tak aku, Mbak.
2: Tak apa to?
3: Radio ge saiki iso visual ya, Mbak.
2: Oh, ala yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
3: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalane.
2: Oh, ya pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
3: Tapi kayaknya ini bakal haram gak sih, Mbak?
2: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
3: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
2: Iya apa sih, sebenarnya nonton dengerin radio-rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi ya toh di 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
3: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
2: Oh iya, tak tunggu pokoke.
3: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
2: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
0: First use.
4: Sahabat Rasi Media, Satgas Pangan Polres Magetan memperketat pengawasan terhadap seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi yang beroperasi di Magetan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah potensi penyimpangan sekaligus memastikan program makan bergizi gratis berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Tim lapangan Satgas Pangan Polres Magetan, Ibtu Dedi Norawan mengatakan pemantauan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kualitas bahan baku, kelayakan higienitas, penyerapan komoditas lokal, hingga kepatuhan terhadap harga acuan pemerintah. Demikian Flash News.
0: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur. Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya nggak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya nggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengeri dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Halo sahabat Rasi Media, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Oke sahabat Rasi Media, tidak terasa nih Tias sudah 2 jam ya di sini. Terima kasih buat sahabat Rasi Media yang sudah berinteraktif dengan Tias di sini. Dan jangan lupa untuk terus ikuti ya siarannya Tias setiap harinya. Terus kemudian, oh ya, kita bisa ambil kesimpulan ya dari pembahasan Tias hari ini, yang mana akhirnya ikutan event running itu bukan soal FOMO atau yang lainnya ya, tapi karena memang kita diusahakan untuk selalu hidup sehat, jadinya biar nanti ini bisa menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik nih, jadi bukan hanya sekedar ikut tren-tren saja. Oke, terima kasih buat sahabat Rasi Media. Tias mohon maaf apabila selama siaran ada salah kata atau tutur kata yang Tias tidak sadari, itu menyakiti hati para sahabat Rasi Media. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prame Suara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: halaman. Lintas informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Saat ini pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. 5 4 3 2 1.
5: Sahabat Transmedia, anggota Komisi 4 DPR RI fraksi PKS Riono berjanji mengawal aspirasi peternak Kabupaten Magetan Jawa Timur yang menghadapi anjloknya harga telur. Tingginya biaya produksi hingga kelangkaan jagung sebagai bahan baku pakan membuat Riono menerima langsung aspirasi itu dalam audiensi bersama dengan anggota DPR di Kabupaten Magetan, organisasi perangkat daerah, dan juga perwakilan peternak di ruang rapat pleno fraksi PKS DPR RI tepatnya di Gedung Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu lalu. Dalam audiensi itu, peternak mengeluhkan harga telur yang bertahan di kisaran Rp23.000 sampai dengan Rp24.000 per kilogram sejak tanggal 30 Maret 2026. Pada saat yang sama, harga sejumlah komponen produksi, terutama pakan, terus menekan biaya usaha. Demikian info terkini bersama saya Fatur. Nantikan info terkini selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Selamat sore Sugeng Sonten. Gimana kabarnya untuk saat Rasi Media di kesempatan sore hari ini ya. Hari Sabtu, weekend ya, tentunya bersama dengan Novatur di kesempatan sore hari ini 2 jam saja sampai jam 4 nantinya. Futur akan menemani kamu dengan berbagai informasi. Ada juga teman-teman favorit untuk sahabat Rasi Media. Jadi monggo, yang mungkin ingin interaktif nanti juga Futur tunggu ya. Tentunya untuk sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana, nanti hubungi Futur aja via WhatsApp di 0811302906 atau mungkin via interaktif call-nya di 0351896137. Ada juga aplikasi Visual Express Radio yang tentunya bisa kamu download di Play Store Android sayang kamu. Kamu bisa dengerin juga di sana Satu Rasi Media dan juga saksikan ya program-program spesial dari Radio Rasi FM Magetan ya. Tentunya untuk Satu Rasi Media jangan kemana-mana, untuk kamu di kesempatan siang menjelang sore hari ini Satu akan hadir kembali dengan berbagai informasi lainnya. Ada Silvi Kumalasari yang menemani kamu di kesempatan sore hari ini. Laut Kidul gitu.

0: Multimedia, Kreatif dan Informasi.
1: Nyapo.
2: Takok aku, Mbak.
1: Takok apa to?
2: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak ya.
1: Oh, alah yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
2: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
1: Oh, yo pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
2: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
1: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
2: Tapi kayaknya ini piye cara masangnya, Mbak? Aku orang ngerti, pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
1: Iya apa sih, sendirinya nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomere Rasi ya to di 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
2: Dicatet aku bar iki arep pasang iklan nes Mbah.
1: Oh iya, tak tunggu pokoke.
2: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
4: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silahkan sampaikan pendapat di Rasi Media.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rahasia

0: Halo, Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Sudah ada Bunda Sri Huning ya, yang nampaknya ingin interaktif bareng Fatur di kesempatan sore hari ini. Fatur sapa terlebih dahulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sugeng siang menjelang sonten, Bun.
1: Siang sugeng, sampun ngunjuk kopi, Mas.
0: Dereng kula pun dangu mboten ngopi.
1: Napa wedi?
0: Agak wedi piye ya? Paite ram.
1: Napa? Kopi jamu lho.
0: Oh iya ya. Iya.
1: Tapi aku kopinya ya seneng, Mas, tapi manis, suka pahit.
0: Iya iya. Bun, tapi mau tanya, Bun. Tapi kalau untuk kopi sendiri sebenarnya yang paling cocok itu gimana sih, Bun? Cara minum kopi yang tepat itu, Bun. Yang mewanis apa sing pahit?
1: Loh, nek aku seneng manis ya, tapi bagusnya itu bagus itu kopi itu kalau diminum itu yang pahit, enggak boleh minum gula.
0: Oh ya, itu ya.
1: Kopi itu kan koffein, toh, Mas?
0: Iya, betul.
1: Nah, itu untuk memperbaiki saraf otak terutama itu. Kan gini, aku pernah sakit migrain sebelah ke Madiun, dokter Bambang Ning.
0: Nggih.
1: Dokter Bambang Ning itu mulai aku kenal dokter Ning itu mulai tahun 86. Sampai sekarang itu adalah migrain dokter Bambang. Nah itu kan tahu ya obat-obatan yang seperti kofein, terus pregintin, apa pokoknya sebangsa itu ya. Aku tahu semuanya kan, tak lihat aku dikit-dikit tahu resep-resep dokter kan tulisannya angel ta, dibaca kan susah tuh, Mas. Nggak semua orang aku bisa baca. Terus ternyata di situ ada kafein, kafein, terus apa, trogetin, terus pokoknya ada semua di situ, ada 7 kalau nggak salah. Nah, itu ramuan, diramu.
0: Okay.
1: Ramu obat itu kurang lebih 2 jam itu dibikin serbuk. Kalau dulu dibungkus kertas, Mas,
0: cuma
1: ada kapsul, dimasukkan kertas itu. Nah, itu aku minum itu kurang lebih 3 bulan kalau nggak salah.
0: 3 bulan.
1: Itu sembuh. Terus aku tanya sama dokter, aku mau tanya ya dok, aku kronis maniak kopi. Ya dok, aku itu kan senang kopi dokter aku. No. Tapi kopi itu kalau manis, senang aku kopi manis. Tapi kalau sebetulnya kopi manis itu nggak boleh. Tapi aku kan kena saraf migrain. Tapi mbak nggak apa-apa bu, ini ibu boleh cara meminumnya. Kalau bikin pipa itu jangan banyak-banyak, sedikit aja. Kopiin obat itu tadi. Nah itu ibu bikin sedikit aja, kira-kira 3 sendok kecil. Terus itu nanti minumnya 1 sendok makan saja. Nah itu untuk memperbaiki saraf itu dokter Bambang. Nah, makanya aku naik pusing tak coba gak gawe gula, naik pusing. Tak coba enggak gawe gula 1 sendok atau 2 sendok tak minum yo. Pusine mari, Mas. Lah aku yakin ku di situ. Jadi enggak pakai gula, tapi yo jangan banyak-banyak gitu loh. Kalau sudah. Karena rokok gandang ini kopi lah, itu minum kopi itu memang enggak boleh manis, pahit.
0: Iya.
1: Jadi tiap rokok minum kopi pahit itu yang bagus itu. Tapi sekarang itu aku sudah nggak minum kopi pahit. Nah aku sekarang minum kopinya manis. Sehari dua cingkir, Mas, pagi sama sore.
0: Iya.
1: Tapi kalau aku nggak minum kopi terasa pusing, itu berarti aku ketagihan kopi lah. Itu sudah kebiasaan. Padahal aku punya mah. Tak siasati sebelum makan nggak. Berani minum kopi, minum bubuk. Itu perut keadaan kosong nggak boleh harus gitu diisi ya. Penuh. Jadi kan asam lambungnya masih kosong, nggak boleh.
0: Boleh
1: minum kopi yang mempunyai asam lambung, tapi jangan sampai perut kosong. Itu memperburuk asam lambung, bisa naik itu.
0: Iya, betul.
1: Nggak apa-apa, boleh, tapi ya itu tadi harus dilandasi dengan makanan. Nasi apa jajanan, apa kue, jangan kosong. Tuh. Kalau Mas Fatur gimana? Kopi nggak seneng?
0: suka aku ngopi itu, tapi akhir-akhir ini jarang ngopi ya kan. Gak sempet ngopi.
1: Bagus loh kopi itu.
0: Gak sempet ngopi saya.
1: Selain dirasi kok ada loh. Kak incengnya kok enak kok kita sibuk.
0: Sibuk aku pun dia.
1: Gak apa-apa, yang penting halal. Mudah-mudahan ke depannya nanti rezekinya bertambah terus.
0: Amin,
1: Bang Istri pun. Yang penting semangat, semangat kerja Mas Fatu.
0: Amin, amin, amin.
1: Itu ya. Cuma itu lainnya apalagi bahas apalagi
0: bahas ini tadi itu ya Bun, yang salah satu siswa SMK gitu di Magetan gitu ya, yang melahirkan di bawah, terus anaknya dibuang di bawah pohon randu. Ngertos
1: kapan mungkin? Itu
0: ini baru aja kemarin Bun.
1: Di mana itu, di mana Mas?
0: Sumber Sawit Bun.
1: Ya, Sumber Sawit.
0: Njih.
1: Anaknya
0: gimana?
1: Anaknya SMA masih SMK?
0: SMK, SMK.
1: Apa? Oh, SMK, SMK. Ya sudah berumur, sudah SMK sudah berumur.
0: Nah, masalahnya sing 15 ya, tahun. Iya. Sing laki-laki 23 tahun.
1: Oh, berarti per apa? Perpaut berapa tahun itu? Ya enggak apa-apa.
0: Yo, ya sak orang-orangnya 17. Lah masalahnya di luar nikah loh pun itu pun.
1: Ya, makanya itu sekarang itu loh, anak-anaknya saking kebebasan bebasnya itu loh, nggak apa serupa ya, kalau sudah bebas namanya anak muda ya segitu itu Mas, nggak ngerti papan-papan gimana saja ya. Yang pernah dulu-dulu kemarin juga ada kejadian di sarana tuh,
0: ya
1: perbuatan sana itu nggak bisa dilepas sampai ke rumah itu ada loh, berapa itu berita yang itu. Makanya sekarang itulah harus hati-hati waspada, tapi ya gemas gak iso bisa menyalahkan anak muda. Omah apik, tapi kalau di luar kita nggak tahu kan pergaulan itu, kita nggak di rumahnya ya, kita gimana ya cara menghadapi anak zaman sekarang itu. Nggak bisa, orang tua ya tetap kalah ya. Mudah-mudahan ada kejadian yang seperti itu, jangan sampai terulang lagi. Ingatlah jangan sampai melampaui batas.
0: Betul.
1: Pacaran boleh, tapi harus jaga diri, bisa menjaga apa ya, kebaikan, kebutuhan itu jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan. Ini yang susah mesti orang tuanya, terus merepotkan orang tuanya, terus sampai bayi dibuang, bayi tidak salah loh, malah dosanya kayak apa. Nah, gak gelem merawatnya diserah neneng nanti kan bisa toh, ada toh merawat sosial.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan nggak ada selanjutnya Mas Fatur.
0: Amin.
1: Aku kalau dengar seperti itu yo prihatin, yo mesak nih bocah, yo mesak nih orang tuanya loh gitu. Jadi orang tua itu abot Mas Fatur, orang gampang zaman saiki loh.
0: Zaman saiki ya.
1: Bener. Mm-hmm. Zaman saiki wis toh, pokoknya nek wis duwe anak mulai gadis mulai beranjak dewasa, kita harus pokoknya kudu keras lah, kerasnya keras mendidik. Ternyata diingatkan, sering tidak ngomong, kadang-kadang orang tua itu lalai dengan berkumpul dengan keluarga, komunitas itu sekarang itu jarang, nggak ada.
0: Betul.
1: Terus HP, bu golek butuh, bapak kerja, tidak memperhatikan anak. Mudah-mudahan anak-anak yang muda zaman sekarang punya anak kecil 1, 2, 1, 2 itu makanya harus diperhatikan, terus gampang nikah, terus gampang cerai itu loh yang aku susah Mas Fatur. Menjaga rumah tangga itu susah, zaman sekarang itu susah, nggak seperti dulu bisa bertahan ya, egonya itu tadi loh, egonya buru hawa nafsu. Ya mudah-mudahan nggak ada ya, prihatin Mas Fatur.
0: Betul.
1: Semuanya aja, bapak ibu semuanya, didiklah anak sebaik mungkin. Kalau sudah mulai beranjak dewasa, laki perempuan sekarang itu sama. Ya, itu aja masukan dari aku Mas Fatur.
0: Terima kasih J.
1: Jaga kesehatan. Nanti tembangnya tak nyusul ya Mas ya.
0: Nggih, Bun.
1: Matur suwun kagem panjenengan, sehat selalu.
0: Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke, okay, terima kasih untuk Bunda Sri Huning ya. Sekali lagi itu tadi untuk Sahabat Narasi Media, memang pesan dari Bunda Sri Huning, matengkan diri kamu sendiri mungkin ya. Untuk sekarang ya finansial itu juga penting. Walaupun ya tidak semuanya harus finansial, tapi ya mau gak mau tetap penting ya Sahabat Narasi Media. Oke, okay, nanti juga Sahabat Narasi Media yang ingin interaksi bareng Fatur masih bisa. Fatur akan kembali lagi nanti di Cakrawala sore dengan berbagai informasi lainnya.

0: saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD? Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.

0: Sahabat Transmedia, warga desa Sumber Sawit, Kecamatan Sidorejo gempar pada Jumat pagi. Seorang bayi laki-laki diduga lahir prematur ditemukan di salah satu rumah warga setempat usai sang ibu, seorang siswa kelas 10 SMK melakukan persalinan sendiri tanpa bantuan medis. Peristiwa itu terkuak sekitar jam 5.30 dini hari saat perawat desa Sumber Sawit, Fitri, mendapat instruksi dari Puskesmas Sidorejo untuk mengevakuasi bayi dari rumah parno warga setempat. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rahasiafm.com. Rasi, radio inspiratif dan

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: halaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
5: Nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rasi FM.

X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store. Atau main langsung ke website.

0: Crew Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di atas kertas, 9 juta UMKM Jawa Timur dipuja sebagai pahlawan ekonomi. Namun di dermaga Tanjung Perak, ribuan kontainer berlayar ke pasar dunia nyaris tanpa jejak produk mereka. Mengapa mantra Go Global masih menjadi ilusi yang mahal? Data Badan Pusat Statistik dan Dinas Koperasi Jatim mencatat angka yang spektakuler. Lebih dari 9,7 juta UMKM menopang hampir 60% produk domestik regional bruto Jawa Timur. Merekalah bantalan utama yang menyelamatkan provinsi ini dari setiap guncangan krisis ekonomi. Namun, panggung kebanggaan itu mendadak sunyi saat kita menengok neraca perdagangan internasional. Kontribusi ekspor UMKM nasional kita masih mandek di kisaran 15%. Angka ini tertinggal jauh di belakang negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand yang kontribusi ekspor usaha kecilnya telah melesat di atas 25 hingga 30%. Ada jurang yang menganga lebar antara gegap gempita seremonial pemerintah daerah dengan daya saing komoditas lokal di rantai pasok global. Peluang pasar luar negeri sejatinya tidak pernah tertutup. Monica Ajeng Erwita, dosen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, menegaskan bahwa pasar dunia hari ini justru sedang haus akan keunikan autentik lokal, mulai dari rempah, agroindustri bernilai tambah, hingga makanan olahan. Korea Selatan misalnya, berhasil membuktikan bahwa komoditas sederhana seperti kerupuk mampu merajai pasar Asia jika dikemas dengan standar industrial yang presisi.
2: UMKM ini nggak cuma pelaku ekonomi kecil, tapi dia juga bisa dibilang sebagai kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Dan peluang terbesar menurut saya itu ada pada produk yang bisa atau dia punya keunikan lokal, tetapi dia juga bisa memenuhi standar global. Jadi mungkin sekarang yang banyak dicari pasar global itu sesuatu yang otentik dari sebuah daerah, sebuah negara yang memang berkualitas. Misalnya apa? Makanan dan minuman olahan, rempah-rempah, produk pertanian bernilai tambah, herbal bisa jadi, produk perikanan, atau apapun lah itu yang memang menjadi salah satu komoditas yang merupakan kekhasan di satu daerah. Kayak misalnya, saya baca di berita waktu lalu itu Korea jadi importer kerupuk terbesar di Indonesia. Konsumsi kerupuk orang Korea yang di Indonesia itu banyak banget. Dan itu kan bisa jadi satu peluang pasar terbuka di Asia. Kalau kita bisa mengubah cara pandang, yang bisa diekspor itu jangan cuma komoditasnya, tapi harus dikasih nilai tambah. Misalnya jangan cuma jual bahan bakunya aja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bahan baku ini dengan packaging, branding, dan standarisasi yang sesuai dengan pasar tujuan. Kalau kita memang sudah mau mengembangkan ini ke pasar global atau pasar ekspor, ya kita harus berani, kita harus mau untuk menetapkan standar, nggak asal-asalan produksinya. Kualitas itu juga yang paling penting.
1: Namun, disinilah letak patahan strukturalnya. Alih-alih menyiapkan ekosistem dari hulu ke hilir, instrumen kebijakan kita kerap berhenti pada program kosmetik, pelatihan kilat, dan membawa segelintir pelaku usaha ke pameran luar negeri. Monica mengkritik keras pendekatan seremonial yang hanya menggugurkan kewajiban anggaran ini.
2: Peran pemerintah itu penting untuk mendampingi UMKM ini melakukan proses internasionalisasi, tapi dipilih yang benar-benar siap untuk dibantu. Setahu saya sih pemerintah Jatim itu sudah punya banyak program ya untuk mendorong ekspor, misalnya pameran, misi dagang, promosi produk ekspor. Yang perlu diperkuat kalau menurut saya adalah pendampingan dari hulu ke hilir. Jangan cuman berhenti pada pelatihan atau cuman bawa UMKM ini ke pameran tok, ikut expo. Mereka perlu ada pendampingan untuk follow up ke buyer, nego, sampai produk, kontrak, pembiayaan produksi, sampai pengiriman. Yang kedua, saran saya, pemerintah bisa membangun export pipeline. UMKM ini dipetakan dulu berdasarkan tingkat kesiapan. Mana yang masih perlu dibina, mana yang siap masuk pasar nasional, mana yang siap ekspor, mana yang sudah ekspor tapi perlu diperluas pasarnya. Kemudian yang ketiga, ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, industri, asosiasi, marketplace, diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi semuanya terintegrasi.
1: Ketika peta kebijakan makro dan kritik akademis itu kita tarik ke lantai produksi paling bawah, isu ini bukan lagi soal angka statistik di meja birokrat. Ini adalah pertaruhan hidup mati seorang perintis usaha. Kenyataan pahit itu dihadapi Lydia Silvi di Surabaya. memulai langkah pada tahun 2020, Lydia melahirkan Coffeeku. Keputusannya membidik pasar ekspor ke Malaysia, Yordania, hingga Hong Kong bukan lahir dari ambisi gagah-gagahan. Ini adalah strategi bertahan hidup dari seorang penyintas diabetes yang meracik kopi premium tanpa gula di tengah pasar domestik yang terlampau sensitif terhadap harga murah dan abai pada kualitas kesehatan.
3: Waktu itu belum banyak orang yang main marketplace di tahun 2020 mungkin ya. Nah, dari situ itu ternyata produk yang diminati kopi instan. Akhirnya ya sudah, kita fokus aja. Perjalanan kita sampai ke menembus pasar luar negeri. Impian saya tuh ingin memperkenalkan bahwa kopi Indonesia ini kopi yang sangat spesial. Dari segi rasanya pun spesial, dari segi macamnya pun juga spesial. Dan kemudian saya juga ingin menyebarluaskan bahwa minum kopi yang benar itu adalah kopi yang tanpa gula semestinya. Jadi supaya khasiat kopi itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Didasari juga karena saya sendiri seorang penderita diabetes ya. Jadi saya itu bikin kopi sendiri yang bisa saya minum. Saya racik-racik sendiri seperti kopi cappuccino tanpa gula. Terus saya mengembangkan rasa-rasa. Ada almond latte, ada hazelnut latte, ada caramel latte, seperti itu Kak. Dari situ saya memupuk value di produk saya, bahwa saya memperkenalkan untuk ngopi tanpa diabetes. Pokoknya ngopi harus sehat, ngopi harus sehat, sedikit demi sedikit dikenal orang. Sampai akhirnya ternyata permintaan di luar negeri kopi yang tanpa gula itu tinggi sekali, karena banyak negara yang memperhatikan kesehatan ya, seperti Malaysia. Saat ini kita sedang penjajakan dengan buyer Jordania dan Hong Kong. Titik balik berani membidik pasar global, karena kita penjualan di dalam negeri sudah lumayan bagus ya lewat marketplace. Artinya produk kita diterima dulu di pasar dalam negeri.
1: Namun mengetuk pintu Hong Kong atau Timur Tengah menuntut ongkos yang berdarah-darah. Di luar negeri, cita rasa hanyalah syarat dasar. Dinding pembatas sesungguhnya adalah sertifikasi HACCP, SNI, jaminan rantai dingin atau cold chain, hingga desain kemasan yang mampu menjadi wiraniaga senyap atau silent marketing di etalase global. Tanpa sokongan korporatisasi dan pembiayaan negara yang ramah, pengusaha kecil seperti Lydia dipaksa mendaki gunung regulasi ini dengan tangan telanjang.
3: Kita kan termasuk UMKM ya, dan memakai ingredient kita atau komposisi kita itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Nah, sedangkan pasar Indonesia itu sangat price sensitive, maunya cari yang murah pokoknya. Di situ tantangannya, tapi kita membawa value kopi sehat tanpa diabetes dan juga kopi kami aman di lambung. Selain itu, untuk perizinan, saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan HACCP dan SNI. Legalitas ini juga sangat berpengaruh di dalam meraih pasar Indonesia dan luar negeri. Kalau untuk kemasan, itu memang sangat berperan penting. Kemasan itu adalah your silent marketing. Bagaimana kami mempresentkan kemasan kami itu secara premium look. Kemudian untuk selera konsumen luar negeri memang masih, kita memang suka yang manis ini dan itu. Iya, okay. Cuman kita memang membidik pasar yang mereka memperhatikan kesehatan dalam cara mereka mengonsumsi kopi.
1: Go Global semestinya bukan trofi politik birokrasi, melainkan jaminan bahwa tetes keringat pengusaha kecil tidak menguap sia-sia di pelabuhannya sendiri. UMKM kita tidak butuh tepuk tangan dari pinggir lapangan, mereka butuh negara yang membukakan gerbang, meratakan jalan, dan berdiri menjaga mereka di tengah badai perdagangan dunia. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh...
4: Didukung oleh Torindo Gerbang Kertan Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
5: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

Ya bagi Rasi Media Inspiratif dan Informatif ya, memang saat Rasi Media tentunya Fatur juga berpesan untuk kamu ya dimanapun itu, ketika berpergian untuk selalu hati-hati, apalagi ini juga weekend saat Rasi Media. Nanti Fatur juga akan hadirkan informasi terkait situasi terkini arus lintas. Tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Fatur di Cakrawala Sore.

0: di Optik Rezeki, kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rahasia

0: belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Winscare.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
3: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, di balik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai Rp240 triliun, rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah Rp240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
4: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.

0: dari Wings Food.
1: Rasi Media, inspirasi dan informasi.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia File Magetan. Telepon 0351-896-138.
5: Pak tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia File Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafile.co.id.
7: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya, terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby
7: ya?
9: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
1: Winscare
10: Power Play Rasi Media,
1: inspiratif dan informatif.
7: Guys, itu Mohan ya?
11: Hai guys.
7: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya benar.
8: Spill dong.
11: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
7: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
11: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
7: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
11: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
8: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
11: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
7: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
8: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
11: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
12: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
13: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.

0: Bikin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
4: Nyapo.
5: Radio ke saiki iso visual ya, Pak ya.
4: Oh, ala yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
5: Lah gak ngerti berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
4: Oh iya, pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
5: Bakalan gak sih,
4: Mbak? Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong Marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Ngono.
5: Tapi piye cara masang ya, Mbak? Kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
4: Iya apa sih? Kendina nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomere Rasi ya toh. Di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089-533-909407. Dicatet ngono kuwi.
5: Dicatet, aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
4: Oh iya, tak tunggu pokoke.
5: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
4: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
6: Sahabat Rasi Media, Satgas Pangan Polres Magetan memperketat pengawasan terhadap seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi yang beroperasi di Magetan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah potensi penyimpangan sekaligus memastikan program makan bergizi gratis berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Tim lapangan Satgas Pangan Polres Magetan, Ibtu Dedi Norawan mengatakan pemantauan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kualitas bahan baku, kelayakan higienitas, penyerapan komoditas lokal, hingga kepatuhan terhadap harga acuan pemerintah. Demikian Flash News.
3: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
7: Bagi Rasi Media ini surat dan informatif, salah Rasi Media nampaknya berjumpa dari Fatur untuk kesempatan sore hari ini saya terlebih dahulu. Tentunya terima kasih untuk salah Rasi Media yang telah menemani Fatur. Sekali lagi, Fatur juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari Fatur untuk kesempatan hari ini. Fatur pamit undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Dari kota kita, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Di atas kertas, 9 juta UMKM Jawa Timur dipuja sebagai pahlawan ekonomi. Namun di dermaga Tanjung Perak, ribuan kontainer berlayar ke pasar dunia nyaris tanpa jejak produk mereka. Mengapa mantra Go Global masih menjadi ilusi yang mahal? Data Badan Pusat Statistik dan Dinas Koperasi Jatim mencatat angka yang spektakuler. Lebih dari 9,7 juta UMKM menopang hampir 60% produk domestik regional bruto Jawa Timur. Merekalah bantalan utama yang menyelamatkan provinsi ini dari setiap guncangan krisis ekonomi. Namun, panggung kebanggaan itu mendadak sunyi saat kita menengok neraca perdagangan internasional. Kontribusi ekspor UMKM nasional kita masih mandek di kisaran 15%. Angka ini tertinggal jauh di belakang negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand yang kontribusi ekspor usaha kecilnya telah melesat di atas 25 hingga 30%. Ada jurang yang menganga lebar antara gegap gempita seremonial pemerintah daerah dengan daya saing komoditas lokal di rantai pasok global. Peluang pasar luar negeri sejatinya tidak pernah tertutup. Monica Ajeng Erwita, dosen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, menegaskan bahwa pasar dunia hari ini justru sedang haus akan keunikan autentik lokal, mulai dari rempah, agroindustri bernilai tambah, hingga makanan olahan. Korea Selatan misalnya, berhasil membuktikan bahwa komoditas sederhana seperti kerupuk mampu merajai pasar Asia jika dikemas dengan standar industrial yang presisi.
4: UMKM ini nggak cuma pelaku ekonomi kecil, tapi dia juga bisa dibilang sebagai kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Dan peluang terbesar menurut saya itu ada pada produk yang bisa atau dia punya keunikan lokal, tetapi dia juga bisa memenuhi standar global. Jadi mungkin sekarang yang banyak dicari pasar global itu sesuatu yang otentik dari sebuah daerah, sebuah negara yang memang berkualitas. Misalnya apa? Makanan dan minuman olahan, rempah-rempah, produk pertanian bernilai tambah, herbal bisa jadi, produk perikanan, atau apapun lah itu yang memang menjadi salah satu komoditas yang merupakan kekhasan di satu daerah. Kayak misalnya, saya baca di berita waktu lalu itu Korea jadi importer kerupuk terbesar di Indonesia. Konsumsi kerupuk orang Korea yang di Indonesia itu banyak banget. Dan itu kan bisa jadi satu peluang pasar terbuka di Asia. Kalau kita bisa mengubah cara pandang, yang bisa diekspor itu jangan cuma komoditasnya, tapi harus dikasih nilai tambah. Misalnya jangan cuma jual bahan bakunya aja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bahan baku ini dengan packaging, branding, dan standarisasi yang sesuai dengan pasar tujuan. Kalau kita memang sudah mau mengembangkan ini ke pasar global atau pasar ekspor, ya kita harus berani, kita harus mau untuk menetapkan standar, nggak asal-asalan produksinya. Kualitas itu juga yang paling penting.
3: Namun, disinilah letak patahan strukturalnya. Alih-alih menyiapkan ekosistem dari hulu ke hilir, instrumen kebijakan kita kerap berhenti pada program kosmetik, pelatihan kilat, dan membawa segelintir pelaku usaha ke pameran luar negeri. Monica mengkritik keras pendekatan seremonial yang hanya menggugurkan kewajiban anggaran ini.
4: Peran pemerintah itu penting untuk mendampingi UMKM ini melakukan proses internasionalisasi, tapi dipilih yang benar-benar siap untuk dibantu. Setahu saya sih pemerintah Jatim itu sudah punya banyak program ya untuk mendorong ekspor, misalnya pameran, misi dagang, promosi produk ekspor. Yang perlu diperkuat kalau menurut saya adalah pendampingan dari hulu ke hilir. Jangan cuman berhenti pada pelatihan atau cuman bawa UMKM ini ke pameran tok ikut expo. Mereka perlu ada pendampingan untuk follow up ke buyer, nego, sampai produk, kontrak, pembiayaan produksi, sampai pengiriman. Yang kedua, saran saya, pemerintah bisa membangun export pipeline. UMKM ini dipetakan dulu berdasarkan tingkat kesiapan. Mana yang masih perlu dibina, mana yang siap masuk pasar nasional, mana yang siap ekspor, mana yang sudah ekspor tapi perlu diperluas pasarnya. Kemudian yang ketiga, ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, industri, asosiasi, marketplace, diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi semuanya terintegrasi.
3: Ketika peta kebijakan makro dan kritik akademis itu kita tarik ke lantai produksi paling bawah, isu ini bukan lagi soal angka statistik di meja birokrat. Ini adalah pertaruhan hidup mati seorang perintis usaha. Kenyataan pahit itu dihadapi Lydia Silvi di Surabaya. Memulai langkah pada tahun 2020, Lydia melahirkan Coffeeku. Keputusannya membidik pasar ekspor ke Malaysia, Yordania, hingga Hong Kong bukan lahir dari ambisi gagah-gagahan. Ini adalah strategi bertahan hidup dari seorang penyintas diabetes yang meracik kopi premium tanpa gula di tengah pasar domestik yang terlampau sensitif terhadap harga murah dan abai pada kualitas kesehatan.
5: Waktu itu belum banyak orang yang main marketplace di tahun 2020 mungkin ya. Nah, dari situ itu ternyata produk yang diminati kopi instan. Akhirnya ya sudah, kita fokus aja. Perjalanan kita sampai ke menembus pasar luar negeri. Impian saya tuh ingin memperkenalkan bahwa kopi Indonesia ini kopi yang sangat spesial. Dari segi rasanya pun spesial, dari segi macamnya pun juga spesial. Dan kemudian saya juga ingin menyebarluaskan bahwa minum kopi yang benar itu adalah kopi yang tanpa gula semestinya. Jadi supaya khasiat kopi itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Didasari juga karena saya sendiri seorang penderita diabetes ya. Jadi saya itu bikin kopi sendiri yang bisa saya minum. Saya racik-racik sendiri seperti kopi cappuccino tanpa gula. Terus saya mengembangkan rasa-rasa. Ada almond latte, ada hazelnut latte, ada caramel latte, seperti itu Kak. Dari situ saya memupuk value di produk saya, bahwa saya memperkenalkan untuk ngopi tanpa diabetes. Pokoknya ngopi harus sehat, sedikit demi sedikit dikenal orang. Sampai akhirnya ternyata permintaan di luar negeri kopi yang tanpa gula itu tinggi sekali, karena banyak negara yang memperhatikan kesehatan ya, seperti Malaysia. Saat ini kita sedang penjajakan dengan buyer Jordania dan Hong Kong. Titik balik berani membidik pasar global, karena kita penjualan di dalam negeri sudah lumayan bagus ya lewat marketplace. Artinya produk kita diterima dulu di pasar dalam negeri.
3: Namun mengetuk pintu Hong Kong atau Timur Tengah menuntut ongkos yang berdarah-darah. Di luar negeri cita rasa hanyalah syarat dasar. Dinding pembatas sesungguhnya adalah sertifikasi HACCP, SNI, jaminan rantai dingin atau cold chain, hingga desain kemasan yang mampu menjadi wiraniaga senyap atau silent marketing di etalase global. Tanpa sokongan korporatisasi dan pembiayaan negara yang ramah, pengusaha kecil seperti Lydia dipaksa mendaki gunung regulasi ini dengan tangan telanjang.
5: Kita kan termasuk UMKM ya, dan memakai ingredient kita atau komposisi kita itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Nah, sedangkan pasar Indonesia itu sangat price sensitive, maunya cari yang murah pokoknya. Di situ tantangannya, tapi kita membawa value kopi sehat tanpa diabetes dan juga kopi kami aman di lambung. Selain itu, untuk perizinan, saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan HACCP dan SNI. Legalitas ini juga sangat berpengaruh di dalam meraih pasar Indonesia dan luar negeri. Kalau untuk kemasan, itu memang sangat berperan penting. Kemasan itu adalah your silent marketing. Bagaimana kami mempresentkan kemasan kami itu secara premium look. Kemudian untuk selera konsumen luar negeri memang masih, kita memang suka yang manis ini dan itu. Iya, oke. Cuman kita memang membidik pasar yang mereka memperhatikan kesehatan dalam cara mereka mengonsumsi kopi.
3: Go Global semestinya bukan trofi politik birokrasi, melainkan jaminan bahwa tetes keringat pengusaha kecil tidak menguap sia-sia di pelabuhannya sendiri. UMKM kita tidak butuh tepuk tangan dari pinggir lapangan, mereka butuh negara yang membukakan gerbang, meratakan jalan, dan berdiri menjaga mereka di tengah badai perdagangan dunia. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh...
1: Didukung oleh Tomindo Gerbang Kereta Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
0: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: Informatif.
1: Keluarga sehat, apakah Anda termasuk orang yang mengalami kesulitan tidur? Jika iya, jangan biarkan hal tersebut berlarut-larut. Tidak mendapatkan tidur yang cukup tidak baik bagi kesehatan Anda dan berdampak buruk bagi kehidupan Anda. Namun, tahukah Anda banyak minuman yang dapat mempermudah tidur Anda? Di antaranya teh chamomile. Teh chamomile tanpa gula adalah minuman yang menenangkan. Nikmatilah 1 jam sebelum Anda pergi tidur. Teh ini membantu untuk menenangkan syaraf Anda dan juga mengurangi stres. Selain itu, Anda juga dapat minum susu coklat, teh mint, kokoa, susu hangat, air madu, teh jahe, dan susu almond. Karena kandungan vitamin E dalam susu, minumlah susu almond tepat setelah makan malam untuk memiliki tidur yang baik.
0: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xpress Radio dan juga di Rahasia

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: alaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
5: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, di balik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat. Sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia.

0: tersenyum merupakan salah satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh semua orang. Namun, tanpa disadari bahwa senyum dapat bermanfaat untuk mengurangi stres dan menjadikan kita terlihat awet muda. Perlu Anda ketahui bahwa ketika tersenyum dapat melatih otot-otot wajah sehingga wajah akan tampak lebih fresh. Selain itu, dapat meningkatkan kesehatan seseorang sehingga dapat mencegah berbagai jenis penyakit.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.
2: Hai hai, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak tas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach

bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: kesehatan pada rongga mulut yang banyak dihadapi. Sariawan kerap dimulai dengan peradangan pada daerah rongga mulut, seperti munculnya bibir kering serta pecah-pecah. Pada intinya, sariawan adalah luka pada mulut yang berupa bulat cekung berwarna cekung serta jadi benar-benar nyeri. Saat tersentuh makanan, sariawan bakal menyebabkan rasa yang sangat perih hingga bikin menyusutnya nafsu makan. Adapun cara mengobati sariawan dengan menggunakan daun kemangi dengan cara mengunyah 4-5 lembar daun kemangi serta air minum. Cara baru efisien untuk meredakan nyeri sariawan serta selekasnya mengobati. Dapat juga menguleskan ramuan pasta yang terbuat dari tumbukan kunyit digabung dengan 1 sendok teh gliserin. Berikan pasta di bagian luka tersebut.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Razi FM.

0: Metro Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di atas kertas, 9 juta UMKM Jawa Timur dipuja sebagai pahlawan ekonomi. Namun di dermaga Tanjung Perak, ribuan kontainer berlayar ke pasar dunia nyaris tanpa jejak produk mereka. Mengapa mantra Go Global masih menjadi ilusi yang mahal? Data Badan Pusat Statistik dan Dinas Koperasi Jatim mencatat angka yang spektakuler. Lebih dari 9,7 juta UMKM menopang hampir 60% produk domestik regional bruto Jawa Timur. Merekalah bantalan utama yang menyelamatkan provinsi ini dari setiap guncangan krisis ekonomi. Namun, panggung kebanggaan itu mendadak sunyi saat kita menengok neraca perdagangan internasional. Kontribusi ekspor UMKM nasional kita masih mandek di kisaran 15%. Angka ini tertinggal jauh di belakang negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand yang kontribusi ekspor usaha kecilnya telah melesat di atas 25 hingga 30%. Ada jurang yang menganga lebar antara gegap gempita seremonial pemerintah daerah dengan daya saing komoditas lokal di rantai pasok global. Peluang pasar luar negeri sejatinya tidak pernah tertutup. Monica Ajeng Erwita, dosen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, menegaskan bahwa pasar dunia hari ini justru sedang haus akan keunikan autentik lokal, mulai dari rempah, agroindustri bernilai tambah, hingga makanan olahan. Korea Selatan misalnya, berhasil membuktikan bahwa komoditas sederhana seperti kerupuk mampu merajai pasar Asia jika dikemas dengan standar industrial yang presisi.
2: UMKM ini nggak cuma pelaku ekonomi kecil, tapi dia juga bisa dibilang sebagai kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Dan peluang terbesar menurut saya itu ada pada produk yang bisa atau dia punya keunikan lokal, tetapi dia juga bisa memenuhi standar global. Jadi mungkin sekarang yang banyak dicari pasar global itu sesuatu yang otentik dari sebuah daerah, sebuah negara yang memang berkualitas. Misalnya apa? Makanan dan minuman olahan, rempah-rempah, produk pertanian bernilai tambah, herbal bisa jadi, produk perikanan, atau apapun lah itu yang memang menjadi salah satu komoditas yang merupakan kekhasan di satu daerah. Kayak misalnya, saya baca di berita waktu lalu itu Korea jadi importer kerupuk terbesar di Indonesia. Konsumsi kerupuk orang Korea yang di Indonesia itu banyak banget. Dan itu kan bisa jadi satu peluang pasar terbuka di Asia. Kalau kita bisa mengubah cara pandang, yang bisa diekspor itu jangan cuma komoditasnya, tapi harus dikasih nilai tambah. Misalnya jangan cuma jual bahan bakunya aja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bahan baku ini dengan packaging, branding, dan standarisasi yang sesuai dengan pasar tujuan. Kalau kita memang sudah mau mengembangkan ini ke pasar global atau pasar ekspor, ya kita harus berani, kita harus mau untuk menetapkan standar, nggak asal-asalan produksinya. Kualitas itu juga yang paling penting.
1: Namun, disinilah letak patahan strukturalnya. Alih-alih menyiapkan ekosistem dari hulu ke hilir, instrumen kebijakan kita kerap berhenti pada program kosmetik, pelatihan kilat, dan membawa segelintir pelaku usaha ke pameran luar negeri. Monica mengkritik keras pendekatan seremonial yang hanya menggugurkan kewajiban anggaran ini.
2: Peran pemerintah itu penting untuk mendampingi UMKM ini melakukan proses internasionalisasi, tapi dipilih yang benar-benar siap untuk dibantu. Setahu saya sih pemerintah Jatim itu sudah punya banyak program ya untuk mendorong ekspor, misalnya pameran, misi dagang, promosi produk ekspor. Yang perlu diperkuat kalau menurut saya adalah pendampingan dari hulu ke hilir. Jangan cuman berhenti pada pelatihan atau cuman bawa UMKM ini ke pameran tok, ikut expo. Mereka perlu ada pendampingan untuk follow up ke buyer, nego, sampai produk, kontrak, pembiayaan produksi, sampai pengiriman. Yang kedua, saran saya, pemerintah bisa membangun export pipeline. UMKM ini dipetakan dulu berdasarkan tingkat kesiapan. Mana yang masih perlu dibina, mana yang siap masuk pasar nasional, mana yang siap ekspor, mana yang sudah ekspor tapi perlu diperluas pasarnya. Kemudian yang ketiga, ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, industri, asosiasi, marketplace, diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi semuanya terintegrasi.
1: Ketika peta kebijakan makro dan kritik akademis itu kita tarik ke lantai produksi paling bawah, isu ini bukan lagi soal angka statistik di meja birokrat. Ini adalah pertaruhan hidup mati seorang perintis usaha. Kenyataan pahit itu dihadapi Lydia Silvi di Surabaya. memulai langkah pada tahun 2020, Lydia melahirkan Coffeeku. Keputusannya membidik pasar ekspor ke Malaysia, Yordania, hingga Hong Kong bukan lahir dari ambisi gagah-gagahan. Ini adalah strategi bertahan hidup dari seorang penyintas diabetes yang meracik kopi premium tanpa gula di tengah pasar domestik yang terlampau sensitif terhadap harga murah dan abai pada kualitas kesehatan.
3: Waktu itu belum banyak orang yang main marketplace di tahun 2020 mungkin ya. Nah, dari situ itu ternyata produk yang diminati kopi instan. Akhirnya ya sudah, kita fokus aja. Perjalanan kita sampai ke menembus pasar luar negeri. Impian saya tuh ingin memperkenalkan bahwa kopi Indonesia ini kopi yang sangat spesial. Dari segi rasanya pun spesial, dari segi macamnya pun juga spesial. Dan kemudian saya juga ingin menyebarluaskan bahwa minum kopi yang benar itu adalah kopi yang tanpa gula semestinya. Jadi supaya khasiat kopi itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Didasari juga karena saya sendiri seorang penderita diabetes ya. Jadi saya itu bikin kopi sendiri yang bisa saya minum. Saya racik-racik sendiri seperti kopi cappuccino tanpa gula. Terus saya mengembangkan rasa-rasa. Ada almond latte, ada hazelnut latte, ada caramel latte, seperti itu Kak. Dari situ saya memupuk value di produk saya, bahwa saya memperkenalkan untuk ngopi tanpa diabetes. Pokoknya ngopi harus sehat, ngopi harus sehat, sedikit demi sedikit dikenal orang. Sampai akhirnya ternyata permintaan di luar negeri kopi yang tanpa gula itu tinggi sekali, karena banyak negara yang memperhatikan kesehatan ya, seperti Malaysia. Saat ini kita sedang penjajakan dengan buyer Jordania dan Hong Kong. Titik balik berani membidik pasar global, karena kita penjualan di dalam negeri sudah lumayan bagus ya lewat marketplace. Artinya produk kita diterima dulu di pasar dalam negeri.
1: Namun mengetuk pintu Hong Kong atau Timur Tengah menuntut ongkos yang berdarah-darah. Di luar negeri cita rasa hanyalah syarat dasar. Dinding pembatas sesungguhnya adalah sertifikasi HACCP, SNI, jaminan rantai dingin atau cold chain, hingga desain kemasan yang mampu menjadi wira niaga senyap atau silent marketing di etalase global. Tanpa sokongan korporatisasi dan pembiayaan negara yang ramah, pengusaha kecil seperti Lydia dipaksa mendaki gunung regulasi ini dengan tangan telanjang.
3: Kita kan termasuk UMKM ya, dan memakai ingredient kita atau komposisi kita itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Nah, sedangkan pasar Indonesia itu sangat price sensitive, maunya cari yang murah pokoknya. Di situ tantangannya, tapi kita membawa value kopi sehat tanpa diabetes dan juga kopi kami aman di lambung. Selain itu, untuk perizinan saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan HACCP dan SNI. Legalitas ini juga sangat berpengaruh di dalam meraih pasar Indonesia dan luar negeri. Kalau untuk kemasan, itu memang sangat berperan penting. Kemasan itu adalah your silent marketing. Bagaimana kami mempresentkan kemasan kami itu secara premium look. Kemudian untuk selera konsumen luar negeri memang masih, kita memang suka yang manis ini dan itu. Iya, okay. Cuman kita memang membidik pasar yang mereka memperhatikan kesehatan dalam cara mereka mengonsumsi kopi.
1: Go Global semestinya bukan trofi politik birokrasi, melainkan jaminan bahwa tetes keringat pengusaha kecil tidak menguap sia-sia di pelabuhannya sendiri. UMKM kita tidak butuh tepuk tangan dari pinggir lapangan, mereka butuh negara yang membukakan gerbang, meratakan jalan, dan berdiri menjaga mereka di tengah badai perdagangan dunia. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh...
4: Didukung oleh Torindo Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
5: Rasi, radio inspiratif dan informatif.
6: Rasi Media,
7: inspiratif dan informatif.

0: Bel, angile pol banget.
1: Ngapa le bukatmu kok sendremi lae?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu, Bu.
1: Sana menleh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tak ter

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.

0: bocorin info penting.
1: Lagi drakoran, apa sih?
0: K Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K Natural White gratis K Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: K Beauty Box, mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
1: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
2: Bisa enggak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong. Makanya mandi pakai K Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
1: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, K Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Ya udah yuk, buruan kita borong.
0: K Natural White, glowing is yours.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
7: Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare. Rasi Media.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
1: Oh, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko mitra tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan, toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A Suko.

0: Abadi utawi Pak Widodo Punduk Gentong Paron Ngawi.
1: Toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun.
0: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus? Mata plus? Atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
8: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
9: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Generasi Media. Inspiratif dan informatif. Sobat, saatnya Anda ikuti Magetan Sepekan edisi Sabtu 5 September 2026 bersama saya Fathur. Sobat, waduk Gonggang surut 7,5 meter. Petani Magetan diminta beralih ke Palawijaya.
1: Sobat, musim kemarau mulai berdampak terhadap ketersediaan air di sejumlah sumber air di Kabupaten Magetan. Waduk Gonggang menjadi salah satu sumber air yang mengalami penurunan muka air cukup signifikan. Hingga hari Minggu kemarin, muka air waduk tersebut telah turun sekitar 7,5 meter. Kepala Bidang Sumber Daya Air SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Magetan Yuli K.S. Wahyudi mengatakan, meski mengalami penurunan, ketersediaan air waduk Gonggang diperkirakan masih mencukupi kebutuhan air bersih dan pertanian hingga bulan September 2026 mendatang.
2: Sampai dengan bulan September itu masih 5,65, tadi turun 7,5 meter mas. Yang waduk Gonggang diperkirakan sampai bulan September masih nutup untuk air bersih maupun petani.
1: Selain waduk Gonggang, penurunan muka air juga terjadi pada Telaga Sarangan. Yuli mengatakan muka air Telaga Pasir telah turun sekitar 3 meter dari kondisi penuh. Saat ini posisi muka air Telaga Pasir berada di angka 11,44 meter, sementara kondisi penuh berada di sekitar 14,50 meter. Yuli mengatakan air Telaga Sarangan dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian sekaligus industri. Salah satu pengguna air dari Telaga Pasir adalah pabrik gula Rejosari. Selain itu, air juga digunakan petani di wilayah bawah Telaga Pasir hingga Damasi Jeruk. Menurut Yuli, kebutuhan air untuk pabrik gula Rejosari masih berlangsung karena masa giling diperkirakan baru selesai pada bulan Oktober 2026 mendatang.
2: Nah, Telaga Pasir itu digunakan untuk pabrik gula sama petani di bawah Telaga Pasir sampai Damasi Jeruk. Nah, pabrik gula sendiri itu nanti giling sampai bulan Oktober, awal bulan Oktober kalau masih satu bulan lebih.
1: Kondisi kekeringan juga mulai terjadi di sejumlah wilayah, salah satunya Sayutan. Beberapa embung di wilayah tersebut telah mengering, sementara embung yang masih menyisakan air sudah tidak lagi digunakan petani untuk mengairi tanaman.
0: Anda masih mendengarkan Magetan Sepekan.
3: Sobat, website Pemkab Magetan berkali-kali disusupi pengamanan diperkuat cegah judol.
1: Sejumlah website milik pemerintah Kabupaten Magetan beberapa kali mendapat upaya penyusupan sepanjang tahun 2026. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Cahya Wijaya mengatakan serangan tersebut dilakukan dengan mencoba masuk melalui celah keamanan atau backdoor. Menurut Cahaya, pelaku berusaha masuk ke sistem untuk mendapatkan informasi termasuk mencari kata sandi atau password akun yang digunakan admin. Berdasarkan pemantauan menggunakan aplikasi HoneyNet, Cahaya menyebut upaya penyusupan yang terdeteksi sepanjang tahun ini sudah lebih dari 10 kali. Cahaya mengatakan keamanan website pemerintah menjadi perhatian karena satu akun yang berhasil dikuasai dapat menjadi pintu masuk menuju sistem lain yang saling berhubungan.
4: Tahun ini

Selain memperkuat keamanan sistem, PMK Pangkatan juga melakukan pencegahan terhadap judi online atau judol. Sosialisasi dilakukan kepada ASN dan pelajar untuk meningkatkan kesadaran mengenai bahaya judi online sekaligus keamanan akun digital. Sementara terkait kemungkinan adanya ASN yang terlibat judi online, saya mengatakan pihaknya belum melakukan pendataan khusus. Saya menambahkan, pemerintah juga perlu meningkatkan kesadaran para admin website dalam menjaga keamanan akun. Menurutnya masih ada pengelola website yang kurang berhati-hati dalam memberikan informasi seperti password dan nomor telepon. PMK Magetan kini menyiapkan penguatan sumber daya manusia sekaligus keamanan sistem untuk mencegah website pemerintah disusupi dan disalahgunakan. Saya mengatakan edukasi mengenai keamanan penggunaan telepon seluler dan akun digital juga akan terus dilakukan.

0: Kebangkitan Slogan Segera Kembali.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibe. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
1: Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibe. Parfum apa sih? No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
3: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, di balik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat. Sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silahkan sampaikan pendapat di Rasi Media.
4: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
0: Anda masih mendengarkan Magetan Slogan.
6: Sobat PAK Magetan 2026 bahas usulan mobil operasional kecamatan dan tambahan anggaran Dewan.
7: Sobat Pemerintah Kabupaten Magetan menjelaskan sejumlah usulan anggaran dalam pembahasan perubahan APBD atau PAK tahun 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Willy Kristanto mengatakan usulan tersebut muncul setelah pemerintah daerah memperoleh tambahan pendapatan salah satunya dari mekanisme kurang bayar pemerintah pusat. Tambahan anggaran itu kemudian dibahas bersama DPRD untuk menentukan kebutuhan yang dapat diakomodasi dalam perubahan anggaran. Salah satu usulan pemerintah daerah adalah pengadaan mobil operasional untuk kecamatan. Willy menegaskan kendaraan tersebut bukan semata-mata mobil dinas camat, melainkan kendaraan operasional yang digunakan untuk mendukung mobilitas dan pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan. Menurutnya kendaraan yang saat ini digunakan sejumlah kecamatan sudah berusia sekitar 18 hingga 20 tahun.
8: Kok tiba-tiba enggak? Mobil camat itu sudah direncanakan itu lama, termasuk yang terakhir itu sebelum ada PJ-nya Pak Niyamul waktu itu, kebijakan beliau tunda.
7: Selain usulan dari pemerintah daerah, DPRD Magetan juga mengajukan sejumlah tambahan anggaran. Willy mengatakan salah satunya berkaitan dengan peningkatan fungsi dan peran legislatif. Usulan tersebut kemudian ikut dibahas dan diakomodasi dalam proses pembahasan PAK.
8: Ada usulan yang dari pemerintah, kemudian ada usulan yang dari legislatif. Nah, disitulah dibahas. yang dari pemerintah yang mau kamar, videotron, kemudian toilet dan lain-lain. Termasuk kemarin karena ada usulan dari pemerintah seperti ini, juga ada tambahan usulan yang dari legislatif. Termasuk Mas Didi kemarin itu juga menyampaikan kalau begitu ada usul untuk menambah anggaran yang untuk

0: Willy menegaskan adanya usulan pengadaan mobil operasional kecamatan maupun tambahan anggaran dari DPRD tidak berarti pemerintah mengabaikan kebutuhan masyarakat lainnya. Pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran untuk sejumlah kebutuhan prioritas termasuk infrastruktur jalan. Ia menyebut anggaran jalan pada tahun 2026 mencapai sekitar 50 miliar rupiah lebih dengan tambahan dalam PAK sekitar 28 miliar rupiah.
1: Jadi kalau 2026 itu kemarin saya komunikasi dengan Pak Akbar, itu total ada berapa ya, ada 50-an 50 sekian miliar termasuk yang di PAK. Di PAK itu kurang lebihnya ada tambahan 28 miliar dan kemungkinan nanti dalam proses pembahasan nanti juga masih ada tambahan.
0: Pemerintah berharap seluruh proses pembahasan dan evaluasi PAK dapat diselesaikan lebih awal sehingga program yang telah disepakati dapat segera dilaksanakan.
2: Anda masih mendengarkan Magetan Sepekan.
3: Sobat SMPN 2 Parang ubah sampah 1000 pohon di lingkungan sekolah daun jadi briket.
0: Sobat SMPN Negeri 2 Parang Kabupaten Magetan mengubah sampah daun kering menjadi briket. Inovasi tersebut berawal dari banyaknya daun yang berkurang dari hampir 1000 pohon besar di lingkungan sekolah. Kepala SMPN Negeri 2 Parang Nini Setiani mengatakan, sampah daun yang setiap hari mencapai belasan kilogram awalnya hanya dikumpulkan dan dibuat kompos.
4: SMPN Negeri 2 Parang itu luas banget. Ada 1200 meter persegi luasnya dengan jumlah total pohon besar itu hampir 1000. Wah. Jadi satu harinya itu bisa menghasilkan sampah daun kering itu sekitar belasan kilo lah.
0: Ide tersebut kemudian diwujudkan dengan membentuk tim kecil untuk melakukan percobaan sejak April 2026. Prosesnya tidak langsung berhasil karena briket hasil percobaan pertama mudah pecah setelah kering.
4: Pertamanya nggak jadi nggak bisa padat gitu. Ketika sudah kering, akhirnya menjadi pecah. Gitu. Nah itu awalnya.
0: Menurut ini pembuatan briket tersebut bukan sejak awal ditujukan sebagai usaha, melainkan bagian dari upaya mendidik siswa agar peduli terhadap lingkungan. Inovasi tersebut kini mulai dikembangkan lebih jauh, termasuk membuat briket aromaterapi dengan memanfaatkan bahan pewangi.
4: Kita awalnya kan memang bagaimana tuh anak-anak itu peduli sama sampah, kemudian mengedukasi bahwa sampah ini bukan kotoran visual loh nak, kalau daun itu juga sampah, ini juga masalah, harus ada solusi. Kita juga sampah sudah zero sama plastik, makanya untuk mengedukasi anak, iki ya sampah loh nak, yuk kita manfaatkan, kita bijak dalam mengelolanya itu biar berkah.
0: Sekolah juga berharap dapat meningkatkan kualitas produksi menggunakan peralatan yang lebih memadai. Lini berharap inovasi tersebut mendapat dukungan pemerintah maupun perusahaan melalui program CSR agar dapat dikembangkan menjadi produk yang lebih berkualitas dan bernilai ekonomi. Jika kapasitas produksi sudah mencukupi, sekolah berencana menjadikan sebagai salah satu kegiatan kewirausahaan.
2: Jangan kemana-mana, Magetan Sepekan segera kembali.
3: Ada kabar spesial buat kamu. Sekarang di Optik Sri Rezeki, kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
2: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xbiz Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan

0: masih mendengarkan Magetan Sepekan.
1: Sobat Ketua DPRD Magetan Riin, DPRD Magetan akan perbaiki citra dan perkuat pengawasan.
2: Sobat Ketua DPRD Kabupaten Magetan Riin Nur Asia berkomitmen memperbaiki citra lembaga legislatif setelah masyarakat sempat terluka akibat persoalan yang terjadi di DPRD Magetan. Riin mengatakan perbaikan citra tidak cukup hanya dengan pernyataan, tetapi harus dibuktikan melalui penguatan kinerja dan sinergi seluruh pimpinan serta anggota DPRD. Riin menegaskan dirinya bersama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Magetan akan bekerja sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Dia berharap kerjasama tersebut dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap DPRD Magetan.
3: Lebih ke kita buktikan lewat perbuatan ya, karena masyarakat sudah terlanjur terlukai, kita harus mengobati secara pelan tapi bismillah pasti. Setiap orang pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing.
2: Terkait pembahasan APBD perubahan tahun 2026, Riin menjelaskan prosesnya masih berada pada tahap awal dan belum mencapai kesepakatan akhir. DPRD masih akan menjalani sejumlah tahapan pembahasan bersama eksekutif. Riin juga memastikan pembahasan anggaran akan mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku, termasuk dalam pembahasan pokok pikiran atau poker anggota DPRD yang akan disesuaikan dengan sistem SIPD. Terkait anggaran sarana dan prasarana sekolah yang sebelumnya menjadi sorotan, Riin menegaskan pembahasan belum final. Dia menyebut anggaran tersebut tidak hanya untuk pembangunan toilet, tetapi mencakup berbagai kebutuhan sarana dan prasarana sekolah. Riin menambahkan pembahasan poker juga masih dalam tahap penataan. Dia meminta semua pihak ikut melakukan pengawasan agar pelaksanaan berjalan sesuai aturan.
3: Kuah perubahan ini kan belum finalisasi, masih ada banyak sekali pembahasan di dalam. Jadi kemarin itu baru kita buka saja. Nanti masih ada beberapa kali tahapan sampai nanti kita berani bertanggung jawab kesepakatan.
2: Menurut Riin, poker tetap penting karena kondisi keuangan desa saat ini terbatas. Namun, ia memilih tidak mendahului pembahasan karena proses APBD perubahan masih berlangsung.
3: Kebetulan sejak Riin menjabat belum pernah ngerasain poker masih. Belum ada. Jadi lebih detailnya karena Riin belum merasakan, nanti kita awasi bersama, mohon bersamanya.
2: Riin berharap seluruh proses pembahasan anggaran dapat berjalan sesuai aturan dan menghasilkan kebijakan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Magetan.
0: Anda masih mendengarkan Magetan Sepekan.
1: Sobat Pasca Riin dilantik Ketua DPRD Magetan, Ratno menjadi anggota DPRD Magetan tidak aktif.
2: Sobat, posisi Ratno sebagai Ketua DPRD Magetan resmi berakhir setelah Riin Nur Asia dilantik sebagai Ketua DPRD Magetan pada hari Selasa kemarin. Meski tak lagi memimpin lembaga legislatif, Ratno tidak langsung kehilangan statusnya sebagai anggota DPRD Magetan. Pelaksana tugas Sekretaris DPRD Magetan Yok Sujarwati mengatakan, Ratno kini kembali menempati posisi sebagai anggota DPRD, namun statusnya sebagai anggota Dewan untuk sementara waktu tidak aktif karena menjalani pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara itu dilakukan karena perkara hukum yang menjerat Ratno telah memasuki tahap penuntutan dan dilimpahkan ke pengadilan. Menurut Yok, status pemberhentian sementara Ratno akan berlaku selama proses persidangan berlangsung hingga terdapat putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.
4: Posisinya di yang pemberhentian sementara.
5: Oh, pemberhentian sementara. Selama berapa?
4: Jadi yang pemberhentian sementara ya selama itu, selama proses peradilan. Sampai nanti keputusan hukum tetap.
2: Dengan berakhirnya jabatan sebagai Ketua DPRD, hak keuangan Ratno juga mengalami perubahan. Ratno masih menerima gaji sebagai anggota DPRD Magetan selama menjalani proses hukum. Namun, sejumlah tunjangan yang melekat pada jabatan Ketua DPRD tidak lagi diterimanya. Sebelum pergantian pimpinan DPRD, Ratno masih mendapatkan hak keuangan yang melekat pada jabatan sebagai Ketua DPRD. Setelah Riin resmi dilantik, hak keuangan Ratno menyesuaikan dengan statusnya sebagai anggota DPRD yang diberhentikan sementara.
4: Selama ini anggota, nanti setelah dilimpahkan ke pengadilan dan ada proses pemberhentian sementara, nanti beberapa tunjangan diberikan. Jadi masih yang beberapa tunjangan nanti tidak diberikan.
2: Sementara itu, pergantian pimpinan DPRD Magetan telah resmi dilakukan melalui pelantikan dan pengucapan sumpah dan jabatan. Riin Nur Asia menggantikan Ratno sebagai Ketua DPRD Magetan setelah surat keputusan Gubernur Jawa Timur dibacakan dalam rapat paripurna. Pengucapan sumpah janji dipandu dengan bantuan Ketua Pengadilan Negeri Magetan. Setelah pimpinan DPRD berganti, agenda kelembagaan DPRD Magetan akan kembali berjalan seperti biasa. Dalam waktu dekat, DPRD Magetan dijadwalkan menggelar rapat untuk membahas sejumlah agenda, termasuk perubahan anggaran tahun 2026 dan APBD induk tahun 2027. Terkait kelanjutan status Ratno di DPRD Magetan, setelah proses persidangan selesai, akan bergantung pada putusan hukum serta sikap. sikap partai politik yang menaunginya.
0: Jangan kemana-mana, Magetan Sebukan segera kembali.
6: Baik kok asile sithik banget to, akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
7: Ah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
6: Walah, panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
7: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
6: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot wiwitane, manis pungkasane.
8: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio daten.
9: Toko Abitani, Jalan Ring Road nomor 24, Masjid Sidorjo, Magetan. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan. Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Geneng Ngawi. Toko Avitani Pencol, Randu Songo, Greh Ngawi.
8: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Wi Toto, Pundok, Gentong, Paron, Ngawi.
9: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklar panjenengan.
0: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: masih mendengarkan Magetan Sepekan.
1: Sobat, pesan pengayoman ke Ketua DPRD Magetan yang baru, perketat pokir tapi jangan matikan aspirasi rakyat.
2: Sobat, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magetan Pangayoman meminta Ketua DPRD Magetan yang baru, Riyin Nur Asia, memperketat mekanisme pokok pikiran atau pokir anggota dewan. Namun, dia mengingatkan agar pembenahan sistem setelah munculnya persoalan pokir tidak justru membuat aspirasi masyarakat yang diserap melalui reses terhenti diperjuangkan. Menurut dia, pokir merupakan bagian penting dari fungsi DPRD karena bersumber dari hasil reses anggota dewan. Dalam kegiatan tersebut, anggota DPRD turun langsung untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Pangayoman mengatakan, anggota DPRD kerap menemukan persoalan infrastruktur secara langsung ketika melakukan reses seperti jalan rusak, jembatan yang membutuhkan perbaikan hingga akses penghubung antar desa.
3: Pokir itu sangat penting, ya, jadi bukan buat masyarakat, tetapi justru buat pembangunan di desa.

0: sistemnya, ini bisa jalan lagi.
1: Panglima tak menampik persoalan parkir yang mencuat sebelumnya menjadi pembelajaran penting bagi DPRD Magetan. Karena itu, DPRD kini berupaya memperbaiki mekanisme agar pengusulan dan pelaksanaan parkir memiliki prosedur yang jelas serta sesuai ketentuan. Ia berharap kepemimpinan RIN dapat melanjutkan pembinaan tersebut tanpa menghilangkan fungsi parkir sebagai instrumen untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat. Menurut Pak Ngayoman, kebutuhan terhadap parkir justru semakin penting di tengah keterbatasan anggaran desa. Pak Ngayoman mengatakan DPRD memiliki posisi strategis untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat yang tidak selalu bisa terakomodasi melalui perencanaan perangkat daerah. Ia mencontohkan persoalan infrastruktur penghubung antar desa yang masih ditemukan di sejumlah wilayah Magetan. Menurut dia, perangkat daerah cenderung menyusun perencanaan secara makro, sementara anggota DPRD memperoleh gambaran lebih spesifik mengenai kebutuhan masyarakat ketika turun langsung melalui reses. Karena itu, Pak Ngayoman menilai pembenahan parkir harus dilakukan dengan tetap mempertahankan substansi utama, yakni memperjuangkan kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil reses.
0: Parkir ini sekarang dengan bisa dikurangi sangat penting. Sebenarnya kalau...
2: Anda masih mendengarkan Magetan Serukan.
3: Sobat dapat tambahan anggaran 55 miliar, ini jalan rusak di Magetan yang akan diperbaiki tahun ini.
1: Sobat pemerintah Kabupaten Magetan menambahkan anggaran penanganan jalan rusak sekitar 55 miliar rupiah tahun ini. Tambahan anggaran tersebut berasal dari anggaran induk sebesar 30 miliar rupiah dan PAPBD sekitar 25 miliar rupiah. Kepala Dinas PUPR Magetan Muhtar Wahid mengatakan tambahan anggaran tersebut dapat digunakan untuk menangani sekitar 61 km jalan. Dengan tambahan anggaran tersebut, Dinas PUPR Magetan akan memperluas target penanganan jalan dibandingkan sebelumnya.
4: Kalau 55 miliar itu terdiri dari induk dan PAPBD, induk 30 miliar itu dapat 31 kilo panjangnya penanganan jalan, kemudian 25 miliar itu dapat sekitar 30 kilo penanganan jalan. Jadi total tahun ini ada sekitar 61 kilo jalan yang bisa kita perbaiki dari anggaran 55 miliar itu.
1: Muhtar menegaskan tambahan anggaran tersebut seluruhnya diarahkan untuk penanganan jalan. Bahkan sekitar 88% anggaran PAPBD yang dikelola oleh Dinas PUPR digunakan untuk perbaikan jalan. Sejumlah ruas jalan yang akan mendapatkan penanganan merupakan lanjutan pekerjaan tahun sebelumnya. Di antaranya ruas Tulung Penomo Mulyo dengan sisa sekitar 2,5 km yang akan diselesaikan dengan menggunakan hotmix. Kemudian ruas jalan Gurang Garing ke arah barat yang pengerjaan hotmix-nya belum tuntas juga akan dilanjutkan. Ruas Yosonegoro yang mulai bergelombang dan mengalami kerusakan akan mendapatkan penanganan hotmix. Dinas PUPR juga akan memperbaiki ruas jalan Sumber Dodol yang mengalami kerusakan. Sementara itu, ruas Alas Tuwo Selotinata yang kondisinya sudah banyak menyisakan batu dan kehilangan lapisan perkerasan akan diperbaiki menggunakan beton. Selain itu, penanganan juga diarahkan ke wilayah Bali Asri, Parang, khususnya jalan di kawasan pedalaman gunung yang sudah lama belum mendapatkan perbaikan.
4: Ini kaitannya dengan lanjutan-lanjutan sebetulnya, yang tahun lalu kita kerjakan misalnya Tulung Penomo Mulyo ya. Tulung Penomo Mulyo itu lanjutannya masih ada sekitar 2,5 kilo itu hotmix kita tuntaskan. Kemudian Gorang Gareng ke barat itu kan juga belum tuntas hotmixnya, kita tuntaskan. Kemudian di depan kita ini Yosonegoro, itu kan jalannya sudah mulai gelombang, sudah mulai keropos, itu akan kita hotmix. Kemudian Sumber Dodol, Bedakung Sumber Dodol ini juga jalannya rusak kan. Rusak itu nanti juga akan kita kerjakan, kita tempel, kita hotmix sebagian. Terus kemudian ada di Alas Tuwo Selotinata sana, yang jalannya tinggal batu saja. Tidak ada, perkerasan sudah tidak ada. Itu juga akan kita beton nanti. Bali Asri Parang yang daerah pedalaman gunung yang jalannya rusak kemudian sudah lama tidak kita tangani itu juga akan kita alokasikan ke situ.
1: Muhtar mengatakan masih banyak ruas jalan lain yang akan mendapatkan penanganan karena tingkat kerusakannya cukup tinggi.
2: Jangan kemana-mana, Magetan Serukan segera kembali.

0: padahal anginnya pol banget.
1: Ngapa le bu Katmo kok sender mimil lai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu. Bu.
1: Sana menleh yo yo ngonoe kok repot. Eh saya ndang tak ter nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Rasi, radio inspiratif dan informatif. Anda masih mendengarkan Magetan Sepekan.
5: Sobat Kejari Magetan cita uang lebih dari 1 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi pokir di BRD.
6: Sobat Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan menyita uang lebih dari 1 miliar rupiah dalam penanganan kasus dugaan korupsi pokok-pokok pikiran atau pokir di BRD Magetan. Penanganan perkara tersebut kini telah memasuki tahap pemberkasan. Kasih Intel Kejari Magetan Muhandi Sofian mengatakan berkas perkara tersebut ditargetkan segera dilimpahkan setelah proses pemberkasan selesai. Andi mengatakan proses penanganan perkara sebelumnya sempat mengalami keterlambatan karena hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP masih mengalami sejumlah revisi.
7: Kendalanya kemarin masalah terkait masalah audit BPKP yang ada revisi-revisi banyak, makanya kita masih molor-molornya gitu. Jadi kendala yang lainnya itu tidak ada yang signifikan.
6: Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik Kejari Magetan juga telah melakukan penyitaan sejumlah barang dan uang dari 3 tersangka. Selain menyita mesin pembuatan tusuk sate yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi, Kejari Magetan juga menyita sejumlah uang sebesar lebih dari 1 miliar rupiah dari 3 terduga pelaku.
7: Tersangka ini dari tersangka Sudirman Pana, Suratno, sama Jamal. Cuman nilainya 1 miliar lebih yang sudah kita sita. Totalnya dari 3 tersangka ini.
6: Andi enggan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kemungkinan adanya pihak lain yang akan dimintai pertanggungjawaban dalam perkara tersebut. Menurutnya, hal itu akan diketahui dalam proses persidangan. Kejari Magetan sebelumnya melakukan penyidikan terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pokok-pokok pikiran di BRD Magetan. Penyidik masih melengkapi berkas perkara sebelum dilakukan pelimpahan untuk proses hukum selanjutnya. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Magetan telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus realisasi anggaran hibah sebesar 242,9 miliar rupiah kepada Ketua DPRD Suratno, anggota DPRD Juli Martana, dan mantan anggota DPRD Jamaluddin Malik. Jaksa juga menetapkan 3 tenaga pendamping Dewan A, T, dan S sebagai tersangka. Nilai kerugian negara dalam kasus tersebut, di mana tersangka Jamaluddin sebesar 2 miliar rupiah, Juli Martana senilai 1,4 miliar rupiah, dan Suratno sebesar 1,1 miliar rupiah. Sebagai langkah pemulihan atau aset tracing, penyidik kejaksaan telah melakukan penahanan serta penyitaan uang tunai senilai 1,1 miliar beserta aset fisik berupa mesin tusuk sate dari para tersangka sebelum berkas perkara tersebut resmi dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya.
4: Anda masih mendengarkan Magetan Sepekan.
5: Sobat, di tengah efisiensi, Pemkab Magetan berharap pelaksanaan relaksasi aturan anggaran oleh pemerintah pusat berjalan lancar.
6: Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan berharap pemerintah pusat memberikan relaksasi terhadap ketentuan belanja pegawai untuk memberikan ruang lebih luas bagi daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan aparatur, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, Willy Kristanto, mengatakan hingga kini Pemkab Magetan belum memiliki kebijakan untuk merumahkan tenaga P3K. Pemerintah daerah masih menunggu perkembangan kebijakan dari pemerintah. Menurut dia, relaksasi diperlukan karena sejumlah daerah saat ini menghadapi keterbatasan ruang fiskal akibat tingginya porsi belanja pegawai. Dia menyebut lebih dari 400 kabupaten kota yang belanja pegawainya telah melebihi ketentuan 30%. Dengan adanya relaksasi, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang untuk menyesuaikan pengelolaan anggaran dengan kondisi keuangan masing-masing daerah tanpa mengabaikan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.
7: Saya yakin semua memahaminya ketika ada kebijakan pengangkatan P3K dan P3K pada waktu itu kan beban pembiayaannya kan cukup besar, tapi kenyataannya kan kemudian aturan undang-undang tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, di sana memang disebutkan bahwa 2 tahun setelah berlaku

0: Kabupaten dalam pembahasan anggaran tetap berupaya menyeimbangkan berbagai kebutuhan daerah. Selain belanja pegawai, pemerintah juga harus menyediakan anggaran untuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta sejumlah program prioritas lainnya.
1: Makanya ada usulan yang dari pemerintah, kemudian ada usulan yang dari LKP. Nah, disitulah dibahas. Yang dari pemerintah yang mobil kamar, videotron, kemudian toilet, dan yang lain-lain. Termasuk kemarin

0: dari registrasi termasuk Mas Didi kemarin itu juga menyampaikan kalau begitu ada usul untuk menambah anggaran yang untuk peningkatan fungsi peran.
1: Demikian tadi, baru saja Anda mendengarkan Magetan.

0: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
1: Lagi apa sih? Sini deh cepetan, aku mau bocorin info penting.
2: Lagi drakoran, apa sih?
1: K-Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K-Natural White, gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyowo.
2: K-Beauty Box, ih mau.
1: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
2: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
3: Bisa gak ya, cantik glowing kayak artis Korea ini?
1: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
2: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
1: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
2: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
1: K-Natural White, glowing is yours.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: saat ini pukul 19 waktu Indonesia bagian barat.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Di atas kertas, 9 juta UMKM Jawa Timur dipuja sebagai pahlawan ekonomi. Namun di dermaga Tanjung Perak, ribuan kontainer berlayar ke pasar dunia nyaris tanpa jejak produk mereka. Mengapa mantra Go Global masih menjadi ilusi yang mahal? Data Badan Pusat Statistik dan Dinas Koperasi Jatim mencatat angka yang spektakuler. Lebih dari 9,7 juta UMKM menopang hampir 60% produk domestik regional bruto Jawa Timur. Mereka lah bantalan utama yang menyelamatkan provinsi ini dari setiap guncangan krisis ekonomi. Namun, panggung kebanggaan itu mendadak sunyi saat kita menengok neraca perdagangan internasional. Kontribusi ekspor UMKM nasional kita masih mandek di kisaran 15%. Angka ini tertinggal jauh di belakang negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand yang kontribusi ekspor usaha kecilnya telah melesat di atas 25 hingga 30%. Ada jurang yang menganga lebar antara gegap gempita seremonial pemerintah daerah dengan daya saing komoditas lokal di rantai pasok global. Peluang pasar luar negeri sejatinya tidak pernah tertutup. Monica Ajeng Erwita, dosen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, menegaskan bahwa pasar dunia hari ini justru sedang haus akan keunikan autentik lokal. Mulai dari rempah, agroindustri bernilai tambah, hingga makanan olahan. Korea Selatan misalnya, berhasil membuktikan bahwa komoditas sederhana seperti kerupuk mampu merajai pasar Asia jika dikemas dengan standar industrial yang presisi.
3: UMKM ini nggak cuma pelaku ekonomi kecil, tapi dia juga bisa dibilang sebagai kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Dan peluang terbesar menurut saya itu ada pada produk yang bisa atau dia punya keunikan lokal, tetapi dia juga bisa memenuhi standar global. Jadi mungkin sekarang yang banyak dicari pasar global itu sesuatu yang otentik dari sebuah daerah, sebuah negara yang memang berkualitas. Misalnya apa? Makanan dan minuman olahan, rempah-rempah, produk pertanian bernilai tambah, herbal bisa jadi, produk perikanan, atau apapun lah itu yang memang menjadi salah satu komoditas yang merupakan kekhasan di satu daerah. Kayak misalnya, saya baca di berita waktu lalu itu Korea jadi importer kerupuk terbesar di Indonesia. Konsumsi kerupuk orang Korea yang di Indonesia itu banyak banget. Dan itu kan bisa jadi satu peluang pasar terbuka di Asia. Kalau kita bisa mengubah cara pandang, yang bisa diekspor itu jangan cuma komoditasnya, tapi harus dikasih nilai tambah. Misalnya jangan cuma jual bahan bakunya aja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bahan baku ini dengan packaging, branding, dan standarisasi yang sesuai dengan pasar tujuan. Kalau kita memang sudah mau mengembangkan ini ke pasar global atau pasar ekspor, ya kita harus berani, kita harus mau untuk menetapkan standar, nggak asal-asalan produksinya. Kualitas itu juga yang paling penting.
2: Namun, disinilah letak patahan strukturalnya. Alih-alih menyiapkan ekosistem dari hulu ke hilir, instrumen kebijakan kita kerap berhenti pada program kosmetik, pelatihan kilat, dan membawa segelintir pelaku usaha ke pameran luar negeri. Monica mengkritik keras pendekatan seremonial yang hanya menggugurkan kewajiban anggaran ini.
3: Peran pemerintah itu penting untuk mendampingi UMKM ini melakukan proses internasionalisasi, tapi dipilih yang benar-benar siap untuk dibantu. Setahu saya sih pemerintah Jatim itu sudah punya banyak program ya untuk mendorong ekspor, misalnya pameran, misi dagang, promosi produk ekspor. Yang perlu diperkuat kalau menurut saya adalah pendampingan dari hulu ke hilir. Jangan cuman berhenti pada pelatihan atau cuman bawa UMKM ini ke pameran tok, ikut expo. Mereka perlu ada pendampingan untuk follow up ke buyer, nego, sampai produk kontrak, pembiayaan produksi, sampai pengiriman. Yang kedua, saran saya, pemerintah bisa membangun export pipeline. UMKM ini dipetakan dulu berdasarkan tingkat kesiapan. Mana yang masih perlu dibina, mana yang siap masuk pasar nasional, mana yang siap ekspor, mana yang sudah ekspor tapi perlu diperluas pasarnya. Kemudian yang ketiga, ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, industri, asosiasi, marketplace, diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi semuanya terintegrasi.
2: Ketika peta kebijakan makro dan kritik akademis itu kita tarik ke lantai produksi paling bawah, isu ini bukan lagi soal angka statistik di meja birokrat. Ini adalah pertaruhan hidup mati seorang perintis usaha. Kenyataan pahit itu dihadapi Lydia Silvi di Surabaya. Memulai langkah pada tahun 2020, Lydia melahirkan Coffeeku. Keputusannya membidik pasar ekspor ke Malaysia, Yordania, hingga Hong Kong bukan lahir dari ambisi gagah-gagahan. Ini adalah strategi bertahan hidup dari seorang penyintas diabetes yang meracik kopi premium tanpa gula di tengah pasar domestik yang terlampau sensitif terhadap harga murah dan abai pada kualitas kesehatan.
4: Waktu itu belum banyak orang yang main marketplace di tahun 2020 mungkin ya. Nah, dari situ itu ternyata produk yang diminati kopi instan. Akhirnya ya sudah, kita fokus aja. Perjalanan kita sampai ke menembus pasar luar negeri. Impian saya tuh ingin memperkenalkan bahwa kopi Indonesia ini kopi yang sangat spesial. Dari segi rasanya pun spesial, dari segi macamnya pun juga spesial. Dan kemudian saya juga ingin menyebarluaskan bahwa minum kopi yang benar itu adalah kopi yang tanpa gula semestinya. Jadi supaya khasiat kopi itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Didasari juga karena saya sendiri seorang penderita diabetes ya. Jadi saya itu bikin kopi sendiri yang bisa saya minum. Saya racik-racik sendiri seperti kopi cappuccino tanpa gula. Terus saya mengembangkan rasa-rasa. Ada almond latte, ada hazelnut latte, ada caramel latte, seperti itu Kak. Dari situ saya memupuk value di produk saya, bahwa saya memperkenalkan untuk ngopi tanpa diabetes. Pokoknya ngopi harus sehat, ngopi harus sehat, sedikit demi sedikit dikenal orang. Sampai akhirnya ternyata permintaan di luar negeri kopi yang tanpa gula itu tinggi sekali, karena banyak negara yang memperhatikan kesehatan ya, seperti Malaysia. Saat ini kita sedang penjajakan dengan buyer Yordania dan Hong Kong. Titik balik berani membidik pasar global, karena kita penjualan di dalam negeri sudah lumayan bagus ya lewat marketplace. Artinya produk kita diterima dulu di pasar dalam negeri.
2: Namun mengetuk pintu Hong Kong atau Timur Tengah menuntut ongkos yang berdarah-darah. Di luar negeri, cita rasa hanyalah syarat dasar. Dinding pembatas sesungguhnya adalah sertifikasi HACCP, SNI, jaminan rantai dingin atau cold chain, hingga desain kemasan yang mampu menjadi wiraniaga senyap atau silent marketing di etalase global. Tanpa sokongan korporatisasi dan pembiayaan negara yang ramah, pengusaha kecil seperti Lydia dipaksa mendaki gunung regulasi ini dengan tangan telanjang.
4: Kita kan termasuk UMKM ya, dan memakai ingredient kita atau komposisi kita itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Nah, sedangkan pasar Indonesia itu sangat price sensitive, maunya cari yang murah pokoknya. Di situ tantangannya, tapi kita membawa value kopi sehat tanpa diabetes dan juga kopi kami aman di lambung. Selain itu, untuk perizinan, saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan HACCP dan SNI. Legalitas ini juga sangat berpengaruh di dalam meraih pasar Indonesia dan luar negeri. Kalau untuk kemasan, itu memang sangat berperan penting. Kemasan itu adalah your silent marketing. Bagaimana kami mempresentkan kemasan kami itu secara premium look. Kemudian untuk selera konsumen luar negeri memang masih, kita memang suka yang manis ini dan itu. Iya, oke. Okay. Cuman kita memang membidik pasar yang mereka memperhatikan kesehatan dalam cara mereka mengonsumsi kopi.
2: Go Global semestinya bukan trofi politik birokrasi, melainkan jaminan bahwa tetes keringat pengusaha kecil tidak menguap sia-sia di pelabuhannya sendiri. UMKM kita tidak butuh tepuk tangan dari pinggir lapangan, mereka butuh negara yang membukakan gerbang, meratakan jalan, dan berdiri menjaga mereka di tengah badai perdagangan dunia. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh...
5: Didukung oleh Torindo Gerbang Kertan Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
6: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: Di antara persoalan kesehatan pada rongga mulut yang banyak dihadapi, sariawan kerap dimulai dengan peradangan pada daerah rongga mulut seperti munculnya bibir kering serta pecah-pecah. Pada intinya, sariawan adalah luka pada mulut yang berupa bulat cekung berwarna cekung serta jadi benar-benar nyeri. Saat tersentuh makanan, sariawan bakal menyebabkan rasa yang sangat perih hingga bikin menyusutnya nafsu makan. Adapun cara mengobati sariawan dengan menggunakan daun kemangi dengan cara mengunyah 4-5 lembar daun kemangi serta air minum. Cara baru efisien untuk meredakan nyeri sariawan serta selekasnya mengobati. Dapat juga menguleskan ramuan pasta yang terbuat dari tumbukan kunyit digabung dengan 1 sendok teh gliserin. Berikan pasta di bagian luka tersebut.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

0: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
1: Mams, nih jagoan baru dari ekonomi pencuci piring. Pertama,

aja Satse. Ini dia si paling jago. Ekonomi pencuci piring nanas dan jeruk nipis. Jagonya hempas bau amis dan lemak berlapis.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, dibalik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai 240 triliun rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.

0: Inspirasi, radio inspiratif dan informatif.
1: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo, akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
2: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang iso nganti meh saprangan.
1: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
2: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke, dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot ing ngarep, berkah ing buri. Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: toko pojok tani 1 Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A, Sukowinangun, Magetan.
1: Toko berkah abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Pak Jito, Jalan Raya Solo 134 Jiwan Madiun. Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian Gading Balirjo Madiun. Toko Pak Eko Purwanto Desa Dimong Madiun.
1: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
4: Sahabat Rasi, memiliki kutu rambut yang hidup di kepala memang menjadi suatu yang sangat menjengkelkan. Gigitan-gigitan kecil di kepala yang dilakukannya membuat kulit kepala terasa sangat gatal. Belum lagi perkembangbiakannya yang sangat cepat sehingga membuat kulit kepala Anda akan semakin gatal. Telur-telur kutu yang menempel di hampir semua helaian rambut juga dapat menurunkan kepercayaan diri seseorang. Adapun cara menghilangkan kutu rambut adalah dengan memanfaatkan bawang merah. Aroma menyengat yang keluar dari bawang merah mampu membuat kutu rambut menjadi mati seketika di kepala Anda. Bawang merah juga bisa membunuh telur-telur kutu yang tadinya hendak menetas.
0: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.

0: ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih Ram, tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
0: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
2: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
3: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
2: Winscare. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
6: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
7: Meledak.
2: Inspiratif dan

0: saat ini pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Di atas kertas, 9 juta UMKM Jawa Timur dipuja sebagai pahlawan ekonomi. Namun di dermaga Tanjung Perak, ribuan kontainer berlayar ke pasar dunia nyaris tanpa jejak produk mereka. Mengapa mantra Go Global masih menjadi ilusi yang mahal? Data Badan Pusat Statistik dan Dinas Koperasi Jatim mencatat angka yang spektakuler. Lebih dari 9,7 juta UMKM menopang hampir 60% produk domestik regional bruto Jawa Timur. Mereka lah bantalan utama yang menyelamatkan provinsi ini dari setiap guncangan krisis ekonomi. Namun, panggung kebanggaan itu mendadak sunyi saat kita menengok neraca perdagangan internasional. Kontribusi ekspor UMKM nasional kita masih mandek di kisaran 15%. Angka ini tertinggal jauh di belakang negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand yang kontribusi ekspor usaha kecilnya telah melesat di atas 25 hingga 30%. Ada jurang yang menganga lebar antara gegap gempita seremonial pemerintah daerah dengan daya saing komoditas lokal di rantai pasok global. Peluang pasar luar negeri sejatinya tidak pernah tertutup. Monica Ajeng Erwita, dosen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, menegaskan bahwa pasar dunia hari ini justru sedang haus akan keunikan autentik lokal, mulai dari rempah, agroindustri bernilai tambah, hingga makanan olahan. Korea Selatan misalnya, berhasil membuktikan bahwa komoditas sederhana seperti kerupuk mampu merajai pasar Asia jika dikemas dengan standar industrial yang presisi.
3: UMKM ini nggak cuma pelaku ekonomi kecil, tapi dia juga bisa dibilang sebagai kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Dan peluang terbesar nek menurut saya itu ada pada produk yang bisa atau dia punya keunikan lokal, tetapi dia juga bisa memenuhi standar global. Jadi mungkin sekarang yang banyak dicari pasar global itu sesuatu yang otentik dari sebuah daerah, sebuah negara yang memang berkualitas. Misalnya apa? Makanan dan minuman olahan, rempah-rempah, produk pertanian bernilai tambah, herbal bisa jadi, produk perikanan, atau apapun lah itu yang memang menjadi salah satu komoditas yang merupakan kekhasan di satu daerah. Kayak misalnya, saya baca di berita waktu lalu itu Korea jadi importer kerupuk terbesar di Indonesia. Konsumsi kerupuk orang Korea yang di Indonesia itu banyak banget. Dan itu kan bisa jadi satu peluang pasar terbuka di Asia. Kalau kita bisa mengubah cara pandang, yang bisa diekspor itu jangan cuma komoditasnya, tapi harus dikasih nilai tambah. Misalnya jangan cuma jual bahan bakunya aja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bahan baku ini dengan packaging, branding, dan standarisasi yang sesuai dengan pasar tujuan. Kalau kita memang sudah mau mengembangkan ini ke pasar global atau pasar ekspor, ya kita harus berani, kita harus mau untuk menetapkan standar, nggak asal-asalan produksinya. Kualitas itu juga yang paling penting.
2: Namun, disinilah letak patahan strukturalnya. Alih-alih menyiapkan ekosistem dari hulu ke hilir, instrumen kebijakan kita kerap berhenti pada program kosmetik, pelatihan kilat, dan membawa segelintir pelaku usaha ke pameran luar negeri. Monica mengkritik keras pendekatan seremonial yang hanya menggugurkan kewajiban anggaran ini.
3: Peran pemerintah itu penting untuk mendampingi UMKM ini melakukan proses internasionalisasi, tapi dipilih yang benar-benar siap untuk dibantu. Setahu saya sih pemerintah Jatim itu sudah punya banyak program ya untuk mendorong ekspor, misalnya pameran, misi dagang, promosi produk ekspor. Yang perlu diperkuat kalau menurut saya adalah pendampingan dari hulu ke hilir. Jangan cuman berhenti pada pelatihan atau cuman bawa UMKM ini ke pameran tok, ikut expo. Mereka perlu ada pendampingan untuk follow up ke buyer, nego, sampai produk, kontrak, pembiayaan produksi, sampai pengiriman. Yang kedua, saran saya, pemerintah bisa membangun export pipeline. UMKM ini dipetakan dulu berdasarkan tingkat kesiapan. Mana yang masih perlu dibina, mana yang siap masuk pasar nasional, mana yang siap ekspor, mana yang sudah ekspor tapi perlu diperluas pasarnya. Kemudian yang ketiga, ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, industri, asosiasi, marketplace, diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi semuanya terintegrasi.
2: Ketika peta kebijakan makro dan kritik akademis itu kita tarik ke lantai produksi paling bawah, Isu ini bukan lagi soal angka statistik di meja birokrat. Ini adalah pertaruhan hidup mati seorang perintis usaha. Kenyataan pahit itu dihadapi Lydia Silvi di Surabaya. Memulai langkah pada tahun 2020, Lydia melahirkan Coffeeku. Keputusannya membidik pasar ekspor ke Malaysia, Yordania, hingga Hong Kong bukan lahir dari ambisi gagah-gagahan. Ini adalah strategi bertahan hidup dari seorang penyintas diabetes yang meracik kopi premium tanpa gula di tengah pasar domestik yang terlampau sensitif terhadap harga murah dan abai pada kualitas kesehatan.
4: Waktu itu belum banyak orang yang main marketplace di tahun 2020 mungkin ya. Nah, dari situ itu ternyata produk yang diminati kopi instan. Akhirnya ya sudah, kita fokus aja. Perjalanan kita sampai ke menembus pasar luar negeri. Impian saya tuh ingin memperkenalkan bahwa kopi Indonesia ini kopi yang sangat spesial. Dari segi rasanya pun spesial, dari segi macamnya pun juga spesial. Dan kemudian saya juga ingin menyebarluaskan bahwa minum kopi yang benar itu adalah kopi yang tanpa gula semestinya. Jadi supaya khasiat kopi itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Didasari juga karena saya sendiri seorang penderita diabetes ya. Jadi saya itu bikin kopi sendiri yang bisa saya minum. Saya racik-racik sendiri seperti kopi cappuccino tanpa gula. Terus saya mengembangkan rasa-rasa. Ada almond latte, ada hazelnut latte, ada caramel latte, seperti itu Kak. Dari situ saya memupuk value di produk saya, bahwa saya memperkenalkan untuk ngopi tanpa diabetes. Pokoknya ngopi harus sehat, ngopi harus sehat, sedikit demi sedikit dikenal orang. Sampai akhirnya ternyata permintaan di luar negeri kopi yang tanpa gula itu tinggi sekali, karena banyak negara yang memperhatikan kesehatan ya, seperti Malaysia. Saat ini kita sedang penjajakan dengan buyer Jordania dan Hong Kong. Titik balik berani membidik pasar global, karena kita penjualan di dalam negeri sudah lumayan bagus ya, lewat marketplace. Artinya produk kita diterima dulu di pasar dalam negeri.
2: Namun mengetuk pintu Hong Kong atau Timur Tengah menuntut ongkos yang berdarah-darah. Di luar negeri, cita rasa hanyalah syarat dasar. Dinding pembatas sesungguhnya adalah sertifikasi HACCP, SNI, jaminan rantai dingin atau cold chain, hingga desain kemasan yang mampu menjadi wiraniaga senyap atau silent marketing di etalase global. Tanpa sokongan korporatisasi dan pembiayaan negara yang ramah, pengusaha kecil seperti Lydia dipaksa mendaki gunung regulasi ini dengan tangan telanjang.
4: Kita kan termasuk UMKM ya, dan memakai ingredient kita atau komposisi kita itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Nah, sedangkan pasar Indonesia itu sangat price sensitive, maunya cari yang murah pokoknya. Di situ tantangannya, tapi kita membawa value kopi sehat tanpa diabetes dan juga kopi kami aman di lambung. Selain itu, untuk perizinan, saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan HACCP dan SNI. Legalitas ini juga sangat berpengaruh di dalam meraih pasar Indonesia dan luar negeri. Kalau untuk kemasan, itu memang sangat berperan penting. Kemasan itu adalah your silent marketing. Bagaimana kami mempresentkan kemasan kami itu secara premium look. Kemudian untuk selera konsumen luar negeri memang masih, oh kita memang suka yang manis ini dan itu, iya oke, cuman kita memang membidik pasar yang mereka memperhatikan kesehatan dalam cara mereka mengonsumsi kopi.
2: Go Global semestinya bukan trofi politik birokrasi, melainkan jaminan bahwa tetes keringat pengusaha kecil tidak menguap sia-sia di pelabuhannya sendiri. UMKM kita tidak butuh tepuk tangan dari pinggir lapangan, mereka butuh negara yang membukakan gerbang, meratakan jalan, dan berdiri menjaga mereka di tengah badai perdagangan dunia. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh...
5: Didukung oleh Torino Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
6: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: dal angile pol banget.
1: Ngapa le bukatmu kok sendremi lae?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu. Bu.
1: Sana men lah yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xquiz Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan

0: Sahabat Resi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, di balik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai Rp240 triliun, rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah Rp240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Resi Media.
1: Tajuk Resi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
2: Sepurane yo mas, iki wis dadi pilihanku. Ini lagunya.

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: alaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
9: Sekrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
10: Di atas kertas, 9 juta UMKM Jawa Timur dipuja sebagai pahlawan ekonomi. Namun, ketika mantra Go Global dikumandangkan, realitas di lantai produksi seringkali bercerita lain. Ini bukan sekedar angka statistik di meja birokrat, melainkan pertaruhan hidup mati perintis usaha. Kenyataan pahit itu dihadapi Lydia Silvi di Surabaya. Memulai langkah pada tahun 2020, Lydia melahirkan Coffeeku. Keputusannya membidik pasar ekspor bukan lahir dari ambisi gagah-gagahan, melainkan strategi bertahan hidup dari seorang penyintas diabetes. Ia meracik kopi premium tanpa gula di tengah pasar domestik yang terlampau sensitif terhadap harga murah dan abai pada kualitas kesehatan.
11: Waktu itu belum banyak orang yang main marketplace di tahun 2020 mungkin ya. Nah, dari situ itu ternyata produk yang diminati kopi instan. Akhirnya ya sudah, kita fokus aja. Perjalanan kita sampai ke menembus pasar luar negeri. Impian saya tuh ingin memperkenalkan bahwa kopi Indonesia ini kopi yang sangat spesial. Dari segi rasanya pun spesial. Dari segi macamnya pun juga spesial. Dan kemudian saya juga ingin menyebarluaskan bahwa minum kopi yang benar itu adalah kopi yang tanpa gula semestinya. Jadi supaya khasiat kopi itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Didasari juga karena saya sendiri seorang penderita diabetes ya. Jadi saya itu bikin kopi sendiri yang bisa saya minum. Saya racik-racik sendiri seperti kopi cappuccino tanpa gula. Terus saya mengembangkan rasa-rasa. Ada almond latte, ada hazelnut latte, ada caramel latte, seperti itu, Kak. Dari situ saya memupuk value di produk saya, bahwa saya memperkenalkan untuk ngopi tanpa diabetes. Pokoknya ngopi harus sehat, ngopi harus sehat, sedikit demi sedikit dikenal orang. Sampai akhirnya ternyata permintaan di luar negeri kopi yang tanpa gula itu tinggi sekali, karena banyak negara yang memperhatikan kesehatan ya, seperti Malaysia. Saat ini kita sedang penjajakan dengan buyer Jordania dan Hong Kong. Titik balik berani membidik pasar global, karena kita penjualan di dalam negeri sudah lumayan bagus ya lewat marketplace. Artinya produk kita diterima dulu di pasar dalam negeri.
10: Namun mengetuk pintu Hong Kong atau Timur Tengah menuntut ongkos yang berdarah-darah. Di luar negeri cita rasa hanyalah syarat dasar. Dinding pembatas sesungguhnya adalah gunung birokrasi dan standarisasi internasional. Tanpa sokongan korporatisasi yang ramah, pengusaha kecil seperti Lydia dipaksa mendaki gunung regulasi ini dengan tangan telanjang.
11: Kita kan termasuk UMKM ya, dan memakai ingredient kita atau komposisi kita itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Nah, sedangkan pasar Indonesia itu sangat price sensitive, maunya cari yang murah pokoknya. Di situ tantangannya, tapi kita membawa value kopi sehat tanpa diabetes dan juga kopi kami aman di lambung. Selain itu, untuk perizinan, saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan HACCP dan SNI. Legalitas ini juga sangat berpengaruh di dalam meraih pasar Indonesia dan luar negeri. Kalau untuk kemasan, itu memang sangat berperan penting. Kemasan itu adalah your silent marketing. Bagaimana kami mempresentkan kemasan kami itu secara premium look. Kemudian untuk selera konsumen luar negeri memang masih, kita memang suka yang manis ini dan itu, iya oke, okay. Cuman kita memang membidik pasar yang mereka memperhatikan kesehatan dalam cara mereka mengonsumsi kopi.
10: Mengekspor produk bukan sekedar mengirim barang, melainkan mengirim nilai. Selama pengusaha kecil masih harus bertarung sendirian mengurus legalitas hingga kemasan penunjang, jargon UMKM naik kelas hanyalah ilusi. Mereka tidak butuh tepuk tangan dari pinggir lapangan. Mereka butuh negara yang meratakan jalan terjal menuju pasar dunia.
9: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
12: Didukung oleh Torindo Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
13: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sariguna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sariguna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0856-3646-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
3: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
4: Meledak.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
5: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
6: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
5: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
6: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
5: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
6: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
7: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.

0: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif. Saat ini pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Sekrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Di atas kertas, 9 juta UMKM Jawa Timur dipuja sebagai pahlawan ekonomi. Namun di dermaga Tanjung Perak, ribuan kontainer berlayar ke pasar dunia nyaris tanpa jejak produk mereka. Mengapa mantra Go Global masih menjadi ilusi yang mahal? Data Badan Pusat Statistik dan Dinas Koperasi Jatim mencatat angka yang spektakuler. Lebih dari 9,7 juta UMKM menopang hampir 60% produk domestik regional bruto Jawa Timur. Merekalah bantalan utama yang menyelamatkan provinsi ini dari setiap guncangan krisis ekonomi. Namun, panggung kebanggaan itu mendadak sunyi saat kita menengok neraca perdagangan internasional. Kontribusi ekspor UMKM nasional kita masih mandek di kisaran 15%. Angka ini tertinggal jauh di belakang negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand yang kontribusi ekspor usaha kecilnya telah melesat di atas 25 hingga 30%. Ada jurang yang menganga lebar antara gegap gempita seremonial pemerintah daerah dengan daya saing komoditas lokal di rantai pasok global. Peluang pasar luar negeri sejatinya tidak pernah tertutup. Monica Ajeng Erwita, dosen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, menegaskan bahwa pasar dunia hari ini justru sedang haus akan keunikan autentik lokal. Mulai dari rempah, agroindustri bernilai tambah, hingga makanan olahan. Korea Selatan misalnya, berhasil membuktikan bahwa komoditas sederhana seperti kerupuk mampu merajai pasar Asia jika dikemas dengan standar industrial yang presisi.
3: UMKM ini nggak cuma pelaku ekonomi kecil, tapi dia juga bisa dibilang sebagai kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Dan peluang terbesar menurut saya itu ada pada produk yang bisa atau dia punya keunikan lokal, tetapi dia juga bisa memenuhi standar global. Jadi mungkin sekarang yang banyak dicari pasar global itu sesuatu yang otentik dari sebuah daerah, sebuah negara yang memang berkualitas. Misalnya apa? Makanan dan minuman olahan, rempah-rempah, produk pertanian bernilai tambah, herbal bisa jadi, produk perikanan, atau apapun lah itu yang memang menjadi salah satu komoditas yang merupakan kekhasan di satu daerah. Kayak misalnya, saya baca di berita waktu lalu itu Korea jadi importer kerupuk terbesar di Indonesia. Konsumsi kerupuk orang Korea yang dari Indonesia itu banyak banget. Dan itu kan bisa jadi satu peluang pasar terbuka di Asia. Kalau kita bisa mengubah cara pandang, yang bisa diekspor itu jangan cuma komoditasnya, tapi harus dikasih nilai tambah. Misalnya jangan cuma jual bahan bakunya aja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bahan baku ini dengan packaging, branding, dan standarisasi yang sesuai dengan pasar tujuan. Kalau kita memang sudah mau mengembangkan ini ke pasar global atau pasar ekspor, ya kita harus berani, kita harus mau untuk menetapkan standar, nggak asal-asalan produksinya. Kualitas itu juga yang paling penting.
2: Namun, disinilah letak patahan strukturalnya. Alih-alih menyiapkan ekosistem dari hulu ke hilir, instrumen kebijakan kita kerap berhenti pada program kosmetik, pelatihan kilat, dan membawa segelintir pelaku usaha ke pameran luar negeri. Monica mengkritik keras pendekatan seremonial yang hanya menggugurkan kewajiban anggaran ini.
3: Peran pemerintah itu penting untuk mendampingi UMKM ini melakukan proses internasionalisasi, tapi dipilih yang benar-benar siap untuk dibantu. Setahu saya sih pemerintah Jatim itu sudah punya banyak program ya untuk mendorong ekspor, misalnya pameran, misi dagang, promosi produk ekspor. Yang perlu diperkuat kalau menurut saya adalah pendampingan dari hulu ke hilir. Jangan cuman berhenti pada pelatihan atau cuman bawa UMKM ini ke pameran tok, ikut expo. Mereka perlu ada pendampingan untuk follow up ke buyer, nego, sambil produk, kontrak, pembiayaan produksi, sampai pengiriman. Yang kedua, saran saya, pemerintah bisa membangun export pipeline. UMKM ini dipetakan dulu berdasarkan tingkat kesiapan. Mana yang masih perlu dibina, mana yang siap masuk pasar nasional, mana yang siap ekspor, mana yang sudah ekspor tapi perlu diperluas pasarnya. Kemudian yang ketiga, ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, industri, asosiasi, marketplace, diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi semuanya terintegrasi.
2: Ketika peta kebijakan makro dan kritik akademis itu kita tarik ke lantai produksi paling bawah, isu ini bukan lagi soal angka statistik di meja birokrat. Ini adalah pertaruhan hidup mati seorang perintis usaha. Kenyataan pahit itu dihadapi Lydia Silvi di Surabaya. Memulai langkah pada tahun 2020, Lydia melahirkan Coffeeku. Keputusannya membidik pasar ekspor ke Malaysia, Yordania, hingga Hong Kong bukan lahir dari ambisi gagah-gagahan. Ini adalah strategi bertahan hidup dari seorang penyintas diabetes yang meracik kopi premium tanpa gula di tengah pasar domestik yang terlampau sensitif terhadap harga murah dan abai pada kualitas kesehatan.
4: Waktu itu belum banyak orang yang main marketplace di tahun 2020 mungkin ya. Nah, dari situ itu ternyata produk yang diminati kopi instan. Akhirnya ya sudah, kita fokus aja. Perjalanan kita sampai ke menembus pasar luar negeri. Impian saya tuh ingin memperkenalkan bahwa kopi Indonesia ini kopi yang sangat spesial. Dari segi rasanya pun spesial, dari segi macamnya pun juga spesial. Dan kemudian saya juga ingin menyebarluaskan bahwa minum kopi yang benar itu adalah kopi yang tanpa gula semestinya. Jadi supaya khasiat kopi itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Didasari juga karena saya sendiri seorang penderita diabetes ya. Jadi saya itu bikin kopi sendiri yang bisa saya minum. Saya racik-racik sendiri seperti kopi cappuccino tanpa gula. Terus saya mengembangkan rasa-rasa. Ada almond latte, ada hazelnut latte, ada caramel latte, seperti itu Kak. Dari situ saya memupuk value di produk saya, bahwa saya memperkenalkan untuk ngopi tanpa diabetes. Pokoknya ngopi harus sehat, ngopi harus sehat, sedikit demi sedikit dikenal orang. Sampai akhirnya ternyata permintaan di luar negeri kopi yang tanpa gula itu tinggi sekali, karena banyak negara yang memperhatikan kesehatan ya, seperti Malaysia. Saat ini kita sedang penjajakan dengan buyer Jordania dan Hong Kong. Titik balik berani membidik pasar global, karena kita penjualan di dalam negeri sudah lumayan bagus ya lewat marketplace, artinya produk kita diterima dulu di pasar dalam negeri.
2: Namun mengetuk pintu Hong Kong atau Timur Tengah menuntut ongkos yang berdarah-darah. Di luar negeri cita rasa hanyalah syarat dasar. Dinding pembatas sesungguhnya adalah sertifikasi HACCP, SNI, jaminan rantai dingin atau cold chain, hingga desain kemasan yang mampu menjadi wiraniaga senyap atau silent marketing di etalase global. Tanpa sokongan korporatisasi dan pembiayaan negara yang ramah, pengusaha kecil seperti Lydia dipaksa mendaki gunung regulasi ini dengan tangan telanjang.
4: Kita kan termasuk UMKM ya, dan memakai ingredient kita atau komposisi kita itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Nah, sedangkan pasar Indonesia itu sangat price sensitive, maunya cari yang murah pokoknya. Di situ tantangannya, tapi kita membawa value kopi sehat tanpa diabetes dan juga kopi kami aman di lambung. Selain itu, untuk perizinan saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan HACCP dan SNI. Legalitas ini juga sangat berpengaruh di dalam meraih pasar Indonesia dan luar negeri. Kalau untuk kemasan, itu memang sangat berperan penting. Kemasan itu adalah your silent marketing. Bagaimana kami mempresentkan kemasan kami itu secara premium look. Kemudian untuk selera konsumen luar negeri memang masih, kita memang suka yang manis ini dan itu. Iya, oke. Cuman kita memang membidik pasar yang mereka memperhatikan kesehatan dalam cara mereka mengonsumsi kopi.
2: Go Global semestinya bukan trofi politik birokrasi, melainkan jaminan bahwa tetes keringat pengusaha kecil tidak menguap sia-sia di pelabuhannya sendiri. UMKM kita tidak butuh tepuk tangan dari pinggir lapangan, mereka butuh negara yang membukakan gerbang, meratakan jalan, dan berdiri menjaga mereka di tengah badai perdagangan dunia. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh...
0: Didukung oleh Torindo Gerbang Kertasusila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau teh jus? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Jus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
6: Oh siap. Tijus kan banyak rasanya.
7: Asik. Wah.
6: Nah gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tijus rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya. Segernya tijus bikin mau lagi.
6: Mau tijus lagi.
9: Mau.
6: Nyajiin tijus cepet. Gak ribet. Banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
9: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya enggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
10: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, di balik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai Rp240 triliun, rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah 240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
11: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.

0: Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpress Radio dan juga di Rahasia FM Magetan.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
3: Xpace Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xpaceradio.com.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
5: Di atas kertas, 9 juta UMKM Jawa Timur dipuja sebagai pahlawan ekonomi. Namun, ketika mantra Go Global dikumandangkan, realitas di lantai produksi seringkali bercerita lain. Ini bukan sekedar angka statistik di meja birokrat, melainkan pertaruhan hidup mati perintis usaha. Kenyataan pahit itu dihadapi Lydia Silvi di Surabaya. Memulai langkah pada tahun 2020, Lydia melahirkan Coffeeku. Keputusannya membidik pasar ekspor bukan lahir dari ambisi gagah-gagahan, melainkan strategi bertahan hidup dari seorang penyintas diabetes. Ia meracik kopi premium tanpa gula di tengah pasar domestik yang terlampau sensitif terhadap harga murah dan abai pada kualitas kesehatan.
6: Waktu itu belum banyak orang yang main marketplace di tahun 2020 mungkin ya. Nah, dari situ itu ternyata produk yang diminati kopi instan. Akhirnya ya sudah, kita fokus aja. Perjalanan kita sampai ke menembus pasar luar negeri. Impian saya tuh ingin memperkenalkan bahwa kopi Indonesia ini kopi yang sangat spesial. Dari segi rasanya pun spesial. Dari segi macamnya pun juga spesial. Dan kemudian saya juga ingin menyebarluaskan bahwa minum kopi yang benar itu adalah kopi yang tanpa gula semestinya. Jadi supaya khasiat kopi itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Didasari juga karena saya sendiri seorang penderita diabetes ya. Jadi saya itu bikin kopi sendiri yang bisa saya minum. Saya racik-racik sendiri seperti kopi cappuccino tanpa gula. Terus saya mengembangkan rasa-rasa. Ada almond latte, ada hazelnut latte, ada caramel latte, seperti itu Kak. Dari situ saya memupuk value di produk saya, bahwa saya memperkenalkan untuk ngopi tanpa diabetes. Pokoknya ngopi harus sehat, ngopi harus sehat, sedikit demi sedikit dikenal orang. Sampai akhirnya ternyata permintaan di luar negeri kopi yang tanpa gula itu tinggi sekali, karena banyak negara yang memperhatikan kesehatan ya, seperti Malaysia. Saat ini kita sedang penjajakan dengan buyer Jordania dan Hong Kong. Titik balik berani membidik pasar global karena kita penjualan di dalam negeri sudah lumayan bagus ya lewat marketplace. Artinya produk kita diterima dulu di pasar dalam negeri.
5: Namun mengetuk pintu Hong Kong atau Timur Tengah menuntut ongkos yang berdarah-darah. Di luar negeri cita rasa hanyalah syarat dasar. Dinding pembatas sesungguhnya adalah gunung birokrasi dan standarisasi internasional. Tanpa sokongan korporatisasi yang ramah, pengusaha kecil seperti Lydia dipaksa mendaki gunung regulasi ini dengan tangan telanjang.
6: Kita kan termasuk UMKM ya, dan memakai ingredient kita atau komposisi kita itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Nah, sedangkan pasar Indonesia itu sangat price sensitive, maunya cari yang murah pokoknya. Di situ tantangannya, tapi kita membawa value kopi sehat tanpa diabetes dan juga kopi kami aman di lambung. Selain itu, untuk perizinan, saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan HACCP dan SNI. Legalitas ini juga sangat berpengaruh di dalam meraih pasar Indonesia dan luar negeri. Kalau untuk kemasan, itu memang sangat berperan penting. Kemasan itu adalah your silent marketing. Bagaimana kami mempresentkan kemasan kami itu secara premium look. Kemudian untuk era konsumen luar negeri memang masih, kita memang suka yang manis ini dan itu. Iya, okay. Cuman kita memang membidik pasar yang mereka memperhatikan kesehatan dalam cara mereka mengonsumsi kopi.
5: Mengekspor produk bukan sekedar mengirim barang, melainkan mengirim nilai. Selama pengusaha kecil masih harus bertarung sendirian mengurus legalitas hingga kemasan penunjang, jargon UMKM naik kelas hanyalah ilusi. Mereka tidak butuh tepuk tangan dari pinggir lapangan. Mereka butuh negara yang meratakan jalan terjal menuju pasar dunia.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Didukung oleh Torindo Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: It's jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan

0: kang Narji, saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Bo, sampean ki nyuwun perso rahasiane
1: sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo kang Narji, rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro tablet lan pupuk KCC Astro cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi, toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi, toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun, toko Pojok Tani 1 Desa Parang Kecamatan Parang Magetan, toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A Sukowinangun Magetan. Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: Pernah gak sih kamu kejebak macet tapi gak tahu jalur lain? Jalan yang lebar belum tentu bebas macet. Kadang suatu keputusan kecil bisa bikin kamu bebas dari macet. Itulah kenapa kamu butuh yang namanya informasi lalu lintas. Update kondisi jalan secara real time, info kemacetan, hingga jalur alternatif semua dalam satu tempat. Biar kamu gak cuma nyaman di jalan, tapi cepat juga sampai ke rumah. Pantau terus informasi lalu lintas sebelum dan selama perjalananmu di Rasi Media. Biar perjalananmu jadi lancar, aman, gak pakai drama. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Rahasia Media.
5: Inspiratif dan informatif.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
2: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
1: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
2: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
1: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
2: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
0: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif. Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Spiderman yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Power Play Krasi Media, inspiratif dan informatif.

0: ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata. Harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit. Merah lagi, pandangan jadi kabur, berair. Dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh, Lia. Kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glaukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Mas, tunggane aku ya. Muga-muga kabeh lancar.
1: Sing semangat, jaga mood, berdoa. Gusti berkahi. Cantik ya? Pinter ya? Berdoa ya? Dah.

0: Sampean golek iki to.
1: Awakmu mulih kok ora ngabari aku.
0: Lah jarene aku tulang rusukmu. Saat doa aku, aku mesti bali.
1: Di gelangku. Apa ijolke?
0: Dijolke apa?
1: Tak ijoliki.

0: informatif.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Ya terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguli.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko mitra tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
2: Toko berkah abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
3: Toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amiratani utawi Pak Taji Setro Wiryan Kaipon Geger Matiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
3: Enak. Mau dong. Tea juice rasa tehnya berasa.
0: Tijus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Krasi Media. Inspiratif dan informatif.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Imron Jamil.
1: Aring ma'al ilahahu sertane juwet-juwet idu'ai ing dalam dungo iku mujiban bisa netepaken liak sika maring putus asa siro. Ojo sampai mengkrono peparingi Allah kuwi digawe lambat karo Allah, padahal kuwi lah mundungo wis nemen. Ngono kuwi aja nganti dadi sebabe putus asa. Mergo fawalladzi dominalakal ijabah. Bahwa mongko utawi Allah dhewe iku alladzi pangeran. Ya Gusti Allah kuwi lho. Sing janji dominaus manggung. Sapa Allah lagi lakamaring sira janjeni nanggung jamin al ijabah ta ing ijabah. Nek sing janji kula ngeten sok selenco. Nek sing janji menungso ngoten sik. Saman ragu-ragu oleh apa yo iso, ngoten. Tapi nek sing janji Gusti Allah, ya Allah pun janjeni ijabah, mesti ijabah niku terjadi. Terjadi kenapa kok terlambat? Nah, saman aja lali. Saman niku kawula. Gusti Allah iku bendara. Sing menentukan ijabah ya bendara dudu kawula. Ngoten. Ijabah itu pasti dijamin oleh Allah, tapi fima ing dalam barang. Yahtaru kang wis milih sapa Allahu ing malaka kedhewe sira. Janjine Allah kuwi ning gone perkara sing Allah pancen milih sing paling apik. Sing manfaat kanggo seliramu. Sing kira-kira gak patek manfaat ya, ora diparingno to. Wong Allah ki welas karo seliramu. Sing mbok jaluk es, padahal kowe pilek. Ya ora diparingi es, tapi malah diparingi sirup. Obat batuk, sirup penurun panas lagi ngoten. Ora kok krana Gusti Allah medhit ora. Gusti Allah ki welas. Jadi milih yang terbaik untuk kamu. La fima ora ing dalam barang. Jadi ijabah sing dijanjani Allah kuwi ijabah sing lakum. Allah leh dawuh. Ud'uni astajib lakum. Niku marai leh dawuh mboten. Ud'u donga sira kabeh ni ing ingsun. Astajib. Moga mesti ngijabahi sapa ingsun. Lakum, jadi ngeten kata-kata lakum niku. Lakum sing manfaat kanggo siliramu kabeh. Dadi lek sing ora lakum, sing ora manfaat, nggih mboten dijabahi tapi dijoli. Mergo jenengan wis kumandang jaluk. Ketepane sampean jaluk niku sing ora manfaat. Lah kok ora manfaat kok dijaluk lah? Jenengan mboten ngerti kok lek niku gak manfaat. Jadi kan ngerti ini lah enak, api, meneng lah ngerti ngerti ngerti. Tapi bahwa dibalik itu ada efek akibat yang betul saya. Jadi kan betul ngerti. Betul lah. Lah Allah bersoniku. Daripada kau tak ijabahi kau malah lorok kabeh. Ya lo ngerasa dijabahi disi. Minimal dundur aja. Ini kau ngerti. Jadi Gusti Allah niku milih ingin jabai nopo sing dipilih Allah kangge panjenengan. Mboten nopo sing panjenengan pilih sing sampean senengi kangge sampean dhewe. Iku lek sing milih niku sampean kanggo sampean itu masih banyak sesuatu yang Anda tidak tahu. Nyaman milih numpak bis mohon kadang-kadang mboten ngerti terus ya. Jadi enak bis api, enak bis rapatnya api. Saman milih sing api, geri-geri malah supirnya ugal-ugalan. Ngerti kan ke? Saman buat ngerti lah ke? Jadi ketepaan orang bis, elek. Saman moh, padahal bis yang elek ini malah supirnya pinter, mesinnya api, gelisuk unggon. Oleh elek lah mergo sering serempetan, ngerti banget. Tapi tiba-tiba aku banter ketepaan orang besok wapik kateka mesinnya mogok duduk-duduk ngeban itu kan aku ngerti oke dan yang semuanya Allah mesti person itu yang terbaik kaki panjenengan itu soal bentuk bentuk peparing ya soal bentuknya peparing termasuk manis yang dipilih Allah soal waktu wafil wakti Allah menjamin ijabah itu fil wakti yang dalam waktu ala dikang yuri dukang resake sapa Allah jadi ijabah itu dijanjikan oleh Allah kapan datangnya yang menentukan kapan datangnya ijabah niku sing nentokne Allah dudu panjenengan ngoten mergi Allah kan wonten hukum kepastian-kepastian wonten napa istilahnya hukum alam wonten sunnatullah maksud sama nupa manen dungo ya Allah kula bijin kedah panen padahal hicir sama nembe di awan wau kaya tetep kudu mundur tadi ini mungkin sampai betul diundur ya mungkin itu sundi kebijaksanaan ketuhanan itu akan porak-poranda hanya karena nuruti karpe sampean wong sita ya kudu karena ini karek milih bendoro manut kawulo apa kawulo manut bendoro Pak ngoten tantangane malian. Saiki bendoro manut kawula apa kawula manut bendoro? Sing bener. Kawula manut bendoro. Lah nek kawula manut bendoro ya ya wis trimonen. Tapi aja curiga. Nrimo dengan lapang hati, lapang dada bahwa mesti iki apik gitu. Aja kok nrimo tapi ambek gremeng. Dodoro mengkap-mengkap ngoten iki gara stres ngoten iku. La fil waqti, ora ing dalam waktu ala dikang turi dukan karep sapa sira. Jadi tekane ijabah itu kapan? Itu yang menentukan kapan itu pilihan Allah, bukan pilihan kamu. Tapi kamu harus yakin bahwa ijabah itu pasti terjadi. Kapan kok dangun men? Ukuran dangumu karo dangune Allah kuwi kan ya ana ukuran-ukuran sing kowe gak ngerti. Dadi sampun bicara soal antarane kawula kali bendoro pun dados kepastian mun menjadi keharusan setiap hamba itu ndaknya tidak punya pilihan kecuali pilihan tuannya. Kawula kuwi aja atek milih-milih kejaba persis kaya napa sing dipilihne bendarane. Juga jangan memastikan bahwa ini yang terbaik untuk saya. Ampun. Ampun mboten. Lek matur teng resane bendoro ampun. Anu bendoro, iki pokoke kula kedah. Kedah dadi tukang ngait. Aja-aja ngono to. Bendoro kula kedah dadi sopir ampun. Namung matur bek menawi kudu ngono. Ora oleh memastikan. Kula niki mesti saene dadi ben ampun ngoten. Namung matur mawon bek menawi manfaat barokah bek menawi kula menika dipun tampi mbok menawi wonten ginanipun kula tak dados sopir nggih bendoro ibarate ngoten. Lah mungkin bendoro sing jawab. Oh iya iya ah ah. Tapi ora saiki. Mugo sopir sing lawas cek. Iki ana tugas e iki cek nganu lah mobile mek loro e lagi supire mek loro lah nek kuwi dadi sopir yo isik to iki dilungkas wis meh metu kok iki lha yo manut aturane bendoro gitu coba njeneng pokoke kula kerja dadi sopir lho iki sing dadi bendoro kowe apa kono lha nek sing kathah kula jenengan ngoten niku lek donga niku meksa ngoten niku Gusti kula niki ngobong boto Gusti oh kaya ampun ngantos sudan njeneng nggih gitu padahal mulane bulan Januari gitu nggih. Mulane bulan Januari iso mudan. Pokoke bijik mboten ana udan, rono kula mantu. Iki gak jane sing dadi Gusti Allah kowe tak ana. Kok terus malah menjazmkan, memastikan suatu kejadian. Mergo napa to? Sak canggih-canggih pertimbangane menungsa. Sak lengkap-lengkape data sing dingerteni menungsa. Dibanding kalih napa sing dirancang Allah niku menungso niku jahilun menungso niku bodoh. Ya, madan menungso niku
2: butuh
1: genah kok wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Ora diparingi sliramu kabeh saka ilmu kejaba mung setitik. Mula lajeng biasa seringkali terjadi suatu peristiwa itu sama sekali kula panjenengan mboten seneng, tapi ternyata itu sangat bermanfaat untuk kita. Ada pula suatu peristiwa itu niku sangat zaman harapkan dan zaman senengi, tapi niku ternyata madorot untuk kita. Sate niku disenengi, tapi niku gampang larane sing mangan. Gitu. Ya, putra wali, pemireng niku akeh wong gak seneng, tapi niku manfaati. Nah, insyaallah ndamel wolak wali ing tatanan ngoten niku. Ketoke bojoe ya ora pate ayu wong lambunge pesek, lambune rada dumbling. Tapi malah hatine apik, manut karo wong lanang, gitu nggih. Enek sing ayu, malah irunge mbangir, lambune mingis-mingis, rambute ngandan-ngandan nggih. Wis lengkap sempurna secara fisik, tapi gampang merengut, betutu karo wong lanang wani, cerewete ra karuat. Lagi enten ta ngoten niku? Kata kadang-kadang nyuwun sewu di wong tuwa sok metenteng ngotot rono mantune ora pilihane wong tuwa, pilihane anake, tapi anake rada nuwekat ngoten nggih. Nah, mantu sing nomor loro niku pilihane wong tuwa, sok manut. Masen lek wis manut apa mesti penjaminan nggih. Mboten mesti. Terus mantu sing paling digeweti ngene iku lho, dibae malah nyanding. Malah bendina sing nek kok pasar ngolehno botok sak bungkus ngoten niku kadang digolekno jeroan marang tuane niku. Mantu sing digeti ngene iku malah gati. Mantu sing disenengi ndelalah mek gusala malah didone. Ndelalah anake niku wau. Nek ana mantu sing nomor loro niku disenengi, anak sing nomor loro ndelalah mek Gusti Allah malah ditugasno teng Ambon. Ngoten ya, mantune katut lunga teng Ambon malah ora patek. Ora patek gati ngoten lho. Jadi sing mantu sing barep malah gatine ra karuan. Barang sing sampean getingi iku malah manfaati. Barang sing sampean senengi malah madharati. Lho ngoten niku pun biasa. Pun biasa. Allah ndamel ngoten niku biasa. Kangge napa to didamel ngoten niku? Perlune supaya antarane bendoro karo kawula niki terus enten pemisahe, enten bedane. Dan lek kawula kan sing dikarepno kawula kan apik isine, apik, lelek isine. Lek niku mergo keterbatasane kawula. Tapi lek bendoro luwih pinter. Iso bungkus barang apik nganggo elek, iso bungkus barang elek nganggo apik. Pinten kalau sing uyun-uyun pun nate kula aturke niki. Menungsa sing ganteng tibake niku namung ngetokne blobok, ngetokne umbel, ngetokne idu, ora enek sing ngetokne mas-masan. Sama nate nek wong ganteng terus idu terus dadi mas. Nek nate. Lah. Wong sing ganteng larang rekane kabeh do seneng tibake wong ganteng kuwi biyen lair liwat dalan nggih. Lha ngoten niki. Betul mesti tak ke? Barang sing bernilai ternyata liwate sepele barang remeh. Barang sing banget remeh ini ku iso dadek no ngetok no barang sing larang. Kerang ni ku namung nopo to kerang ni. Lagi sepele tak ke kerang ni. Dulu ni iso ngetok no mutiara. Ya, menungso sing ganteng gagah ora tahu nek ngisin mutiara ngono kan. Jadi ke pola waliye Gusti Allah lek damel ngoten niku. Iku mun biasa. Sak mulane lek donga ampun-ampun sampean pastekne. Ampun dipastekne, harus dijabahi karep kula. Tapi ijabah itu pasti terjadi. Sangat mungkin nanti ketika sampai doa itu di hadapan Allah lalu oleh Allah diganti. Ijabahe tak tampa, dongane tak tampa, tak ijabahi. Tapi nilai dongane iki tak ganti. Nilaine padha, bentuke sing tak rubah. Supaya napa manfaate tetep nyampe. Senajan mungkin bentuke gak disenengi blas. Ngoten niku Gusti Allah saged. Mila Syekh Abdul Hasan As-Sadili nate dawuh, "La tahtar min amrika syai'an, wahtar ala takhtar wa firra min dhalikal muhtar wa min firarika wa min kulli syai'in ilallahi azza wa jalla wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. La takhtar ojo milih sapa sira min Amerika saking urusan sira. Wis urusanmu kuwi aja mbok pilih sing pasti begini, jangan. Jangan. Senajan pun di napa istilahe wis dirancang, wis dinik-nik atau sing dhisik nika nggih. Menurut ilmu manajemen iki langkah apa schedule pun di foto per menit, bahkan menit pertama begini, kedua begini gitu nggih. Itu boleh kita rancang, boleh dalam arti apa? Dalam arti mensyukuri nikmatnya ilmu manajemen. Tapi bukan untuk mengikat takdir Allah. Ini kan asal ngerancang ini. Bulan ini aku nandur pari, bulan ini aku nandur jagung, nandur pari carane ngene-ngene, nandur jagung carane. Asal niku menikmati ilmu tentang pari, menikmati ilmu tentang jagung, nggih. Tapi itu tidak memastikan apa yang sampean lakukan itu persis kaya napa sing karep sampean karepno. Masih sangat mungkin sesuatu di luar niku sing Allah bisa membuat. Mulane ora usah memilih dengan pasti urusanmu itu sesuatu pun jangan kamu pastikan. Tetap kudu diujari dhewe dengan kata-kata insya Allah. Lek kowe kepaksa milih, pilihlah waktaran milio siro. Sing pilihan itu nanti pol-polane pol ala tahtaro, untuk tidak memilih. Milihlah untuk tidak memilih. Artinya bahwa ciptakan faktor-faktor kemungkinan itu jejeran sehake-hake. Tapi faktor yang memungkinkan itu kamu jejer, harus ada juga faktor yang tidak mungkin itu buat jejer misalnya. Supaya apa? Supaya kamu nanti gak memilih. Dan Gusti Allah dhewe sing milih. Dan tetap upamane nuwun sewu soal milih memilih. Anak karo wong tuwa niku sok udur-uduran. Pokoke aku ora setuju nek calon bojomu sing nika. Lah sing anake ngono. Wis mak, pokoke nek gak iku aku alung mati ae. Ndak salah ngoten ta nggih. Urusane ning perkara milih mantu ngoten kuwi dan anak karo wong tuwa iso udur-uduran. Padahal padha gak ngertine. Padha gak ngerti lagi. Napa sakit ta wong tuwa niku jamin nek kowe dadi bojone iko mesti bahagia. Semono ku anak ditakoki apa kowe yakin nek kowe karo iko mesti bahagia? Iki padha mboten iso jamin ta nggih. Lah sing penak terus ngendi? Ya milihlah untuk tidak memilih. Ya sing ngene lho le, ya iki ya padha-padha ning nawani lah, tapi aku ya ya aja maksa ngono. Padha-padha gak ngertine kok. Ya terus piye, Pak? Ya istikharah dhisik ah. Ngawasi dhewe pangeran. Duwe kiai, ayo musyawarah dhisik karo Pak Yai. Kira-kira sing manfaati barokahi sing ndi? Istikharahi sing manfaati barokahi sing ndi? Dadi aku ya ora meksa kudu oleh pilihanku, Le. Aku ya ora tak, kowe aja meksa oleh pilihanmu. Nanging kabeh ayo percaya karo hasil istikharah. Muga Kanjeng Nabi lek dawuh makhoba manistakor manadima manistasar, ora bakal kecewa wong sing gelem istikharah, ora bakal getun wong sing gelem musyawarah. Iki tuntunane Kanjeng Nabi ngono. Dadi aja meksa ngono. Dadi iku jenenge memilih untuk tidak memilih. Sing milih ben Gusti Allah. Wa firra min dzalikal muhtar. Setelah kamu memilih untuk tidak memilih pun, jangan kamu anggap bahwa yang tidak kamu pilih itu lalu itu yang terbaik. Tidak, itu pun harus kamu tinggalkan. Yombo, panjenengan kudu muni yombo. Supaya napa? Supaya sewaktu-waktu wonten kedadian sing mboten cocok kalih panampi panjenengan, jenengan tetap tasih sakit nampi takdiripun Allah niku. Dan tak perlu panjenengan kedah melayu, artinya meninggalkan, ngudari. Cara wong Jawa ngentai. Kudu dientai dhewe terhadap sikap lari itu sendiri. Apa lek wis melayu teko pilihanmu terus iku mesti apik? Ya mbuh, kudu ngene ngono. Lepi yes, pokoknya sing gawe Gusti Allah, sing ngersane Gusti Allah, sing le Gusti Allah. Ini aku ngakoni ngene-ngene kabeh iki, iki krana diperintah, soal dadine piye, apike piye, sing ngerti namung Gusti Allah. Niku sikap kawula sing tenan nggih ngoten niku. Sikap kawula sing sak temene ngoten niku. Ben. Wonten setunggal wekdal wonten santri, santrinipun Syekh Abil Abbas Al-Marsi niku sambar nalikanipun setunggal wekdal Syekh Abil Abbas menika gerah. Gerah. Syekh Abil Abbas gerah. Ajeng santrine sebagian niku enten sing sambar. Ngepasi sambang niku lha kok ndonga ngeten. Afakallahu ya sayyidi. Mugi-mugi panjenengan dipun paringi Allah Taala kasantosan, keselamatan, sah. Lha kok Syekh Abil Abbas niku mboten jawab. Mboten jawab. Jeneng sing jeneng muridé niku ya tanda tanya lho didongakno seger kuwarasan kok. Orang jawab. Menawa salah kata-kataku, kok nganggo fi'il madhi. Afakallahu ya sayyidi niku cara jawane jenengan lagi sampun diparingi kewarasan kalih Allah to. Saya niku lek ngangge fi'il madhi afaka. Dajal tak matur neh nek nganggo fi'il mudhari. Matur malih. Allahu yu'afika ya sayyidi. Mugi-mugi mangke tak badane niki Allah Taala paring kewarasan, paring kasantosan dateng panjenengan. Saya niku Syekh Abil Abbas lajeng jawuh. Wa ana mas'alullah al-afiyah. Apa gitu aku kira tau ndonga ngono kuwi. Aku yo ndonga piye njaluk afiyah, njaluk kasantosan, njaluk seger kuwarasan, njaluk keselamatan iki wis penggawean iki to. Apa mbok kira aku kira tau njaluk afiyah? Faqat sa'altuhul afiyah. Aku itu tukang njaluk afiyah ngono kuwi. Aja salah paham. Apa mbok anggap lara ngene iki terus ora sentosa ngono kuwi? Walladhi ana fihi huwal afiyah. Ya lara ngene iki lho iki jenenge sentosa. Dadi lek sampai panjenengan muni, oh, aku njaluk donga seger kuwarasan panah paringi lara eng. Jenengan kudu yakin, ya lara iki lho sentosa. Ajeng Syekh Abil Abbas neruske dawuhe. Ora meng aku le sing donga afiyah, donga seger kuwarasan kasantosan iki ora meng aku. Rasulullah wi ya selalu donga Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ya Allah kula nyuwun pangapunten lan nyuwun kasantosan. Santosa niku lak napa nggih? Terbebas dari seluruh kesulitan lah teman-teman. Ya nyatane Rasulullah wis donga kaya ngono, waqad sa'alallahu al-afiyah. Lah kok ternyata Kanjeng Nabi niku nggih dawuh mazalat aklatu Khaibar tu awidune. Wal an kot kotoat abhuri. Dah kok Kanjeng Nabi yo tahu kena racun. Dan tahu kena racun. Nanti kok diracun yang Yahudi, yang Yahudi Khaibar ni lah. Yang Yahudi Khaibar ni tu sok kirim jaran dengan Rasulullah. Ternyata ni kau daging sih diracun. Dah kok saiki aku loro kabeh ta awakku anu napa mangan daging sing kenging ngeracun saking Yahudi Khaibar. Apa berarti dungane Nabi gak mandi ngene to? Apa berarti Kanjeng Nabi wis dowo keliru? Mboten. Nggih ngoten niku jenenge afiyah. Napa sifat kamanungsane murni dereng robah. Lha nek sampe wong iki gak tau loro, blas iki lak dadi malaikat. Berarti mboten sempurna wae. Nggih ngoten niku sing jenenge seger kewarasan sing sejati. Nanti malih sahabat Rasulullah prosesi Abil Abbas. Wahada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Umar kuwi ora leren-leren nek ndonga njaluk seger kewarasan kasantosan kuwi gak leren-leren. Tapi kuwi ngerti dhewe piye sedane. Sedane Sayyidina Umar kuwi ditombak dening sinten? Budakipun tiyang Yahudi nika. Nggih. Ditusuk tombak. Sayyidina Utsman, yen ngoten lho sahabat kinase nggih. Mesti mboten kliru, donga mesti donga napa? Donga seger kewarasan iku lho mesti to nggih. Mesti. Tapi ternyata wa ba'da zalika mata madhbuha. Ternyata Sayyidina Utsman sedane dibeleh wae. Sayyidina Ali, yen nuwun. Sallallahu alaihi wasallam, tapi wa ba'da zalika mata maqtulan. Dungu alfiyah seger kewarasan tapi badan itu sedo dipateni yang khawarij. Ngoten. Nah, terus mundi. Berarti lah mboten enten gunane dungu niku. Ora ngono. Bahasa afiyah seger kewarasan, bahasa santosa sing mbok omongne kuwi, santosa sing mbok ngerteni kuwi iku lebih luas santosa sing dingerteni Allah. Ngoten. Mulane nek kowe tak jaluk ning Allah, fa iza sa'alta Allah al-afiyah. Nek kowe jaluk afiyah meneng ngersane Allah, ya coba seret makna afiyah sing dikersane Allah sing jembar kuwi terus mbok cilikno mbok lebokno maknane afiyah sing menurut pikiranmu. Gak cocok. Okay. Kalau nyuwun selamat dunia akhirat, kebaran selamat dunia akhirat itu terus ning dunia gak tau lara, gak dagang gak tau rugi. Malah buat selamat ngoten itu. Gitu nggih. Ya Allah niku sakit ngoten itu. Jalur afiyah tapi min haitsu ya alamu halaka annaha afiyah. Dan afiyah yang untuk kamu menurut Allah, afiyah yang paling tepat menurut ilmunya Allah bagi kamu itu kayak apa, itu jangan kamu yang menentukan bentuk afiyah itu, serahkan bentuk afiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula sing paling penak, sing paling tepat posisi kawula terhadap bendarane niku mboten wonten malih kejawi yuslima nafsahu. Kejawi napa? Pasrah, menyerahkan dirinya kepada Allah, diletakkan dimanapun, siap untuk menyelenggarakan perintah apapun. Niku jenenge kawula sing tenan. Lek kula diuncali lara, maknane kula siap sabar nampa piloro niku. Lho, sing penting lha niku gak jane. Aja kok ya Allah ampun sampean gak sakit kula niki lho. Lah ya ora ngono. Nek wae lara ya lara, tapi sing penting nalika kowe lara sadar lek lara kuwi saka Allah, itu sing penting. Dan di samping dia menyerahkan diri total kepada Allah, dia harus punya keyakinan yang kuat, punya i'tiqad yang kuat bahwa annal khairata lahu fi jami'i ma bi yatawallahu. Pengelolaan, penempatan, pemberian, perlakuan yang terbaik adalah perlakuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus napa wong niku mboten oleh milih nggih, ora oleh milih. Dalam arti memastikan pilihan. Ngerti nggih? Lek berharap mawon mboten napa-napa, jenenge wong pancen karo Allah dikasih informasi terus tukul kepingine ya wajar gitu nggih. Bukan wong berarti terus sampean meneng glono, mboten ngoten. Memilih itu boleh dalam arti tidak memastikan. Tapi lek memilih memastikan niku lho, jenenge milih lah memastikan. Niki mawon, niku lak memastikan namanya. Nek berharap tesih saged. Mbok menawi ngoten tesih saged. Mbok menawi niki manfaati Gusti panjenengan paringi gampil. Lah, menawi mboten manfaati nggih. Panjenengan gantos ingkang langkung sae. Jadi wewenang ketuhanan itu masih terus ada dan penerimaan sikap pasah dari hamba terus nampak. Tapi lek sikap donga panjenengan terus iki sing sae. Ngoten iki. Iki sing sae. Lah mboten iki mboten sae. Lah iki jenenge sampean dekte Gusti Allah. Gusti Allah didekte. Anu lho Gusti, kula niku raket lho Gusti. Monggo kula mbinjing niki tetap malah sudah dinantang kula niki. Berarti sing paling sae kula niki ndang waras. Gusti Allah diwarai sitok-sitok ngono. Mula Pak Idaga sikap sing maling sae nalikane seorang hamba itu berdoa wa talaba min maulahu syai'an, dan dia meminta sesuatu kepada Allah, hendaknya seorang hamba itu niku meminta yang paling baik untuk dirinya. Meminta yang paling baik itu ukurannya pakai ukurannya sapa? Betul nggih? Yang paling baik untuk saya niku nganggo ukuran kula napa kangge ukurane Allah? Dia tetap kudu nganggo ukurane Allah. Betul nggih? Dan dia harus tetap yakin bahwa apapun nanti yang diberikan Allah itulah yang terbaik, dan pasti Allah itu ngijabahi napa sing kudu didongakne kuwi. Nah, mula kalau wingi sampun dipun aturaken saking hadisipun Rasulullah, wong donga kuwi bedhekane lek gak napa langsung dijabahi, langsung dikabul napa sing dikarepno, biasane napa diganti, ngene nggih. Diganti napa? Ya diganti ganti kemanfaatan liyane. Napa rupane kemanfaatan? Mungkin ora diparingi duit tapi diparingi napa slamet saka kanca baya. Sing kanca bayane niku kira-kira lek kedadiane terjadi tenan jumlahe kerugian padha karo nilaine donga niku. Utawi dosane dibuset, utawi diundur sampai teng akhirat. Ngeten mriki napa? Ngeten. Wijing niku jeneng diteng kiamat. Yad'ullah fil mu'mini yaumal kiamati hatta yuqifahu baina yadayhi. Enten tiang niku ditimbali Gusti Allah dinten kiamat. Ditimbali. Rene rene rene. Sampai piambake sepo enten ngersane Allah. Ajeng Allah dawuh ngoten. Abdi, kawulaku ini amartuka anta da'wani wa wa'adtuka an astajibalaka fahal kunta tad'uni. Kaulaku kowe tak perintah piye niku liwat Quran, liwat dawuh Rasulullah, utusanku, lah kowe ya tau ngaji krungu kuwi, kowe tak perintah tak kon donga lan aku janjeni lek kowe donga mesti tak ijabari. Apa kowe ya wis donga? Bagwe wis donga. Kaya kulo mongko dawuh matur sapa ngabet. Naam. Ya Rabbi nggih. Nggih kula sampun donga lho sak saged-saged kula, sak mampu-mampu kula, sak sempat-sempat kula, kula niki sampun donga dhateng panjenengan. Jalalah dawuh ama innaka lam tad'uni bidakwatin illa istajabtu laka. Alaysa da'autani yauma kadza wa kadza li ghammin nazala bika an ufarija anka wa farajtu anka fa yaqulu na'am ya rabbi. Kawulaku iling-ilingen ya kowe lak nganu nek donga krana panjenengan wis nglakoni apa sing tak perintah mesti tak sembadani. Iling-ilingen ta jajal. Apa kowe gak tau to ndonga? Jaluk ngene, jaluk ngene, jaluk ngene. Iling-ilingen pas dina iku kowe susah. Susah. Mergo anakmu lara, bojomu ya lara, maratuamu lara. Dalah kowe pasrahne kal dhuwit. Kowe bingung susah. Ah Akhirnya kowe bengi-bengi gelem tahajud terus ndonga njaluk supaya kerepotan kanca boyo sing tumiba kuwi tak ilangi. Mergo kowe ngrumangsani lek sing iso ngilangi kanca boyo kuwi mung aku. Tahu ndonga ngono tahu. Iki dijak ngudoroso kali Allah. Tahu ndonga ngono. Nggih Gusti nate. Nggih mengko pas pas akhir Agustus ngoten nika niku. Iki kelingan. Jadi anak kula kecelakaan pas napa perayaan Agustus niku nggih Gusti leres niku. Niko nggih alhamdulillah matur nuwun Gusti pas niko kok ndelalah wayahe nebus rekening teng rumah sakit kok moro-moro teng kanca sing nulungi niku men kula yakin niku kiriman saking jenengan Gusti nggih. Matur nuwun matur nuwun. Oh ya iku ngono. Lek donga sing langsung mbok tampa iko iku ini ajal tuhala kafid dunia iku ono penjaluk sing pancen karo keputusanku cocok jumbo dadi ya gaginan kan tak sembadani pancen pas keputusane pancen kudu ndang dadi sembadani kuwi lha nek ora kowe malah mlokro salah-salah imanmu kendro terus kowe golek dukun renorno malah ruwet kowe. Lah yo aku mesak nek awakmu langsung tak ijabahi ngono ae wis ben kowe istiqomah atimu. Ya ngapunten Gusti kula tasih salah paham kula pinten lek. Panjenengan dunya kula mati. Ora yo panjenengan wayahe kowe kudu nampa kuwi. Terus jajal to iling-ilingen maneh. Kowe tau to? Yo dina maneh kowe susah. Susah wis jan. Susah sing ora kena diimpet iki. Anak susah sih tu mibuan yang sendiri ramu kuen bungo. Ya Allah, Allahumma farij humumi Gusti. Kalau panjang dengan bendangakan susah kulo Gusti. Kalau mudungo yo sampai nangis dileweran. Memperkorok daganganmu bangkrut. Susah kue ditagi wong ngalor ngidul. Masya Allah sampai kue jaluk ijazah nih kiai barang tak. Mbok wiritno, mbok pasani. Walah sampai bengi kue tangis, tapi yo panggah to. Ora. Bangkrutmu ora ilang. Ora ilang yo tokomu yo sidane yo kadol. Wis pokoke wis ora iso bangkit kowe. Sik kelingan kowe nggih. Nggih niku lak rumiyin. Lho la iya, iki sing tak omongne iki biyen. Iya jek ning donya biyen. Nah, ngene ya. Menunggui kok terus aku medhi cetil. Terus aku gak welas enggak, aku ini ngene lho. Delok api-api hatimu, delok kuate imanmu, delok kesalehanmu. Kuwi aku kok eman-eman. Lek kuwi terus main sibuk ngurusi toko. Dise main sekedar dadi pelayane wong-wong ngono kuwi aku mesakne awakmu. Sing gua arep-arep dodol ning toko kuwi lak men oleh bati jurku sak wulan oleh sak mene atus. Gue setahun oleh sakmene juta ngono tok terus mbok karepne. Terus arep mbok mbangun omah, omahe gedhe-gedhe mbok tuku sawah, ombo-ombo diwaris anak putumu ngono tok karepmu. Nggih pancen ngoten rumiyin cita-cita kula ngoten. Aku iki pangeran sing loman. Dan wae lek mung sekedar sawah sak hektar, 2 hektar iku kecinten. Aku kepengin paring kuwi sing kira-kira sing akeh sisan. Wong aku pangeran loman gek sugih kok aku. Lek tak paringno kaya karepmu sing biyen ora toko nyumplik cilik. Keciuten po paringku. Keciuten. Iku ngono tak nggo celengan ya. Tak simpen kanggo swarga. Iya lho, lho, nah iku kok saiki ke swargane kok. Wis siap lho iku. Jajan. Ampun dhisik karo tokomu. Mbeko nggih. Ya mboten Gusti rumiyin sak salah paham. Yo mlane yo tapi yo untung kowe kok yo sering melok ngaji Hikam bareng dadi yo ngatek nemen-nemen. Niku. Terus kowe ya tahu ta? Tahu kepepet buta. Tahu njaluk aku kepepet buta, njaluk supaya kebutuhan kuwi disembadani. Dina kene dina ngene. Lho lek gak salah iku menawa kowe pas anakmu arep kuliah ngono kok piye kok terus. Bareng-bareng sing gedhe dhewe kuliah, sing nomor loro arep kelas SMA lah. Kowe pas delalah yo pas kepepet butuh duit ngono kuwi. Ora enek sing iso nulungi nalika kowe terus kowe ejek kelingan aku. Kuwi ndonga.
2: Terus tak kei, tak sembadani.
1: Nggih, nggih, leres niku.
2: Ya kuwi kuwi. Kuwi pancen yo tak tak gege mangsane. Mergo ana manfaate.
1: Golek anakmu ora kuliah.
2: Menawa sing arep dadi pemimpin malah anake wong sing jahat-jahat kuwi. Mulane senajan kuwi ora patek sugih, rono kuwi wong saleh. Nah, anakmu ya dadi bocah saleh ya tak paringi gampang lek kuliah. Rune, pancen kan terus sesuk bosoke wis tuwek terus. Anakmu lak terus dadi menteri ta ya?
1: Nggih, matur nuwun Gusti niku. Niku nggih, ngapunten nalika niku kula jane mboten patek pas. Nalika pas nguliahne mboten gadah cita-cita dados menteri.
2: Iya, pancen rancanganmu mbek rancanganku beda kok. Kuwi pancen penting dadi tak gege.
1: Terus liat dino ya tau maneh.
2: Tau maneh kowe ndonga. Dino semene tanggal semene kowe ndonga. Butuh ngeten malah mbok jentrek kula butuh niki Gusti butuh niki. Muga ketepaan wis wayah mantu. Wayah mantu lak butuhe renorno. Delalah rono anakmu pinter. Kuliahe tamat, tenan dan apa? Jadi siswa teladan. Delalah pacare kuwi kan ya anake wong sugih, wong gedhe lah kuwi wong ora patek. Sugih wong larat nalika kuwi ya ta. Kuwi iso mulai wiridan nang karo-karo nyambut gawe sithik-sithik ngono ae. Tapi wong anakmu duwe prestasi dibek mantu wong sugih lah bisanan karo wong sugih lah butuh akeh to nalika semono.
1: Nggih.
2: Lah kuwi terus ndonga njaluk ngeten. Kok elek saged niki nggih panjenengan paringi dana paling mboten selangkung juta Gusti niki kangge wirawiri manten niki ora tak turuti ta yo
1: nggih mboten
2: terus sidane piye lah tapi pancen dadi nganten ta anakmu
1: nggih
2: ya sak wonten-wonten ya wontene namung ngaten nggih ya alhamdulillah bisa nggih saged nampi malah dadi sabab yae welase pisan teng anak kula nggih matur nuwun Gusti niku lho ora mung matur nuwun ngono kuwi ora kok merkara kuwi sakjane iko tak pending ora tak paringno kuwi. Kuwi tak simpen. Aku wegah lek mulyakno kowe sing saleh terus terima sekedar duwe gawe gedhen, tamune akeh, lha tamune ning donya ae. Ora ana artine kuwi. Aku pengen maringi kuwi mulya sing tenan yo ning swarga iki.
1: Ngoten.
2: Sing iki wis tak simpen lah iki
1: wis dadi kok delok iki.
2: Lah iya.
1: Iso jarine akeh yo delok.
2: Iko asile lah. Kowe ndonga ora kasil iki lho saiki dadi sak ngono gedine.
1: Ngoten.
2: Semeneh hadis enten sing nyeritane ngeten. Terus iki niki semeneh crita niku. Bisa ngertos hasilnya ndonga sing napa gagal, teng donya gagal tiba disimpen teng swarga niku. Apik-apik ngoten lho. Ya malah gedon. Apa ben kok dijabahi barang sing dhisik-dhisik. Ngerti wong kene lak ben gak dijabahi kabeh. Menungso nggih ngoten iku. Menungso nggih ngoten iku. Lha kula panjenengan lek ndonga niku kudu yakin. Yakin dijabahi. Ngoten. Mergo napa to? Ya mergo ndonga niku mesti dijabahi. Jenis soal terlambat niku mboten kok krana ndonga sampean gak mandi krana Gusti Allah cetil mau paring mboten. Itu justru menjadi kebijaksanaan Allah untuk cara wong Lura lek Mas Tani niku meremakno. Meremakno, ngernak-ngernakno. Natoton di sing paling tepak sing penak niku justru malah tatanane Allah Subhanahu wa taala. Malah sinten? Nabi Musa niku. Kalian Nabi Harun niku lagi gajah musuh Raja Fir'aun ta nggih. Mun terkenal ta niku ceritane. Wah niku Rod Nabi Musa kalian Nabi Harun niku lek ndongakne Rabbanat mis'ala amwalihim wastud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Itu kudungane Nabi Musa. Kalian Nabi Harun nek istighosa, Gusti musuh panjenengan nggih Fir'aun niku Gusti. Ternyata sugih banget keranten gue, mulai meres rakyat buat ukuran. Mugi-mugi sampai nables akan bandan ini, sampai busuk nih musuh joyo kekayaan. Panjenengan
1: kremes-kremes amanae.
2: Panjenengan pokoke wah pun niku musuh panjenengan. Ampun ngantos piyambake dadi wong mukmin. Sampai piyambake panjenengan siksa sing sak lara-larane siksa. Saking jiyen kale Nabi Harun kale Nabi Musa. Mergo napa? Masyaallah Firaun kok lek menindas rakyat mboten ukuran. Sampai anak niku lucu seragam. Anak lucu kabeh. Ora oleh lanang e ora oleh. Nek sakniki kan Firaune sik ora menemen-nemen to guys ya. Ora menemen-nemen paling sing kon seragam wae. Kudu kuning kabeh. Itu ora sepiro ajian to iki. Jaman raja Firaune ku anak niku kan seragam. Kudu bojo kabeh. Lek sampai gak wedok pateni. Sakniki paling-paling kan kudu kuning kabeh. Lah ora kuning, ora munggah pangkat, ya mboten tok mawon sik iso urip ta sik anu. Fir'aun dia nemen. Mulane dungane Nabi Musa kali Nabi Harun niku mboten niku. Lah terus pundi? Mboten. Akhire Allah jawab kok niku. Allah jawab, "Qad ujibat da'watukuma fastaqima fala tattabi'ani wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun." Mboten. Jibril, sapa Musa, Harun, uji bedak waktu kuma, temenan, dungamu wis tak sembadani. Mulane wis tau tenang-tenang iki komal. Mantep po to. Dungamu wis tak ijabahi. Aja kok terus kowe melu-melu carane wong sing gak ngerti-ngerti kuwi. Donga ragu-ragu. Lah kok ngoten apa sebabe? Tadi ku sebab ngeten, ahli tafsir dawuhaken wakana baina qaulillahi ta'ala lahuma qad ujibat ta'watukuma walaku fir'aun ku arba'una sanatan. Ternyata Allah pun jawab, ya tak sembadani sa Musa dungamu. Allah pun jawab, tak sembadani ngoten lho. Karo matine Fir'aun niku duwe 40 tahun. Lan jenengan lah istighosah nembe 10 tahun. Kunci syukur-syukur ora ndonga ono ora usah apa gak mandi dungane wong-wong NU ngono. Sik to kok kesusu mbok ponis ngono ae. Nabi Musa ki nabi, Nabi Harun ki nabi. Ndonga wis ana jawaban saka Allah. Ya, tak sembadani lho. Antarane ya tak sembadani karo kenyataan kedadeane matine Fir'aun kelelep niku. 40 tahun. Itu lho. Terus mending ngerti ini. Mana kira, jenengan dungo ini kocok curiga karo Gusti Allah. Ngerti. Kala Sayyidi Abul Hasan As-Sadili. Nah, dalam hal komentari fastaqiman ini. Fastaqiman ini. Abul Hasan As-Sadili dawakan. Sayyidi maksud fastaqiman ini nopo to. Kalau Allah lah jauh, ya tak sembadani. Kue sing anteng. Dan kue aja niru-niru, melu-melu, carane wong-wong sing gak ngerti-ngerti kok. Sing dimaksud napa niku? Sing dimaksud pastakiman niku ay ala adam istijali matolab tuma. Istiqomah kuwi maknane aja kesusu kepengin ngerti asile apa sing mbok jaluk. Niku jenenge istiqomah. Dadi ora kok nglokro dongane Allah. Harus dremene sampai keju meripatku bener-bener melek jaluk supaya dan ditompo aku ngelamar pegawai ngolak kasih-kasih tahun di ini waya daftaran dungo yang bebok ini daftaran mana bebok dungo terus gak perlu orang waya daftar-daftar dungo terus yang penting kuwi istiqomah dungo kuwi aja khusus wala tabtabi'ani sabila ladina layak lamun yang dimaksud tangane wong sing ora ngerti niku terus pundi? Wa humul ladzina yastajiluna al-ijabah. Sing dimaksud carane wong sing gak ngerti-ngerti niku wong sing lek ndonga kesusu-susu niku lho. Niku jenenge wong gak ngerti posisi, gak ngerti dhek iki kawula, ora ngerti lek sing dijaluki niku bendara. Dikira Gusti Allah kancane dhewe, jukun ngombe. Cek, ngombe lho mesti. Jukun ora kok. Ora kok iki terus. Berarti sing dadi pangeran sapa iku? Lah niku gak ngerti piye mboten ngerti.
1: Ben.
2: Iku kemungkinan-kemungkinan soal ijabah niku ngoten niku. Enten malih kemungkinan sing nuwun sewu niki sing kadang-kadang kula panjenengan seorang apa tak betah. Enten malih kemungkinan sing ijabah donga niku. Kenapa apa to donga niku kok diundur ora ndang di paring-paringi. Niku mergo Gusti Allah niku remen. Demen ngoten. Lek kawulane niku terus dungok-dungok niku demen. Niku. Dungok-dungok lek demen ya kanjenengan lek demen karo cewek niku Joko rawan. Pas guyon-guyon ngoten. Sah anu ndi bukuku sah. Gampang. Abi ora sah, ala sesuk ayo ala. Pengen krungu le ala ngoten iki lho nggih. Mugo suarane kok enak men ngoten. Indah.

0: saat ini pukul 6 waktu Indonesia bagian barat.
1: Kerasi Media,
2: inspiratif dan informatif.
3: 5, 4, 3, 2, 1. Info terkini.
4: Sahabat Rasi Media, Kejaksaan Negeri Magetan Jawa Timur menyita uang lebih dari 1 miliar dalam penanganan kasus dugaan korupsi pokok-pokok pikiran atau pokir DPRD Magetan. Penanganan perkara tersebut kini telah memasuki tahap pemberkasan. Kasih Intel Kejari Magetan Mohandi Sofyan mengatakan, berkas perkara tersebut ditargetkan segera dilimpahkan setelah proses pemberkasan selesai. Alhamdulillah sekarang penanganan pokir sudah memasuki pemberkasan. Mungkin dalam minggu ini kita limpahkan ke Tipikor Surabaya, ujarnya ditemui di ruang kerjanya Rabu 2 September 2026. Andi mengatakan proses penanganan perkara sebelumnya sempat mengalami keterlambatan karena hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan masih mengalami sejumlah revisi. Kendalanya kemarin masalah terkait masalah audit BPKP yang mungkin ada revisi-revisi banyak. Makanya kita masih molor-molornya di situ. Jadi kendala yang lainnya selalu tidak ada yang signifikan, imbuhnya. Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik Kejari Magetan juga telah melakukan penyitaan sejumlah barang dan uang dari 3 tersangka. Selain menyita mesin membuat tusuk sate yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi. Demikian info terkini bersama saya Cahaya. Nantikan info terkini selanjutnya.

inspiratif dan informatif. Inilah Raffi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat terasi. Selamat pagi, Sugeng Enjing. Gimana kabarnya di hari Minggu weekend ini, sahabat terasi? Di hari layah-layah sedunia, karena hari Minggu libur nggih. Tapi untuk para pejuang yang kerja, yang maksudnya hari Minggu tetap masuk, tetap semangat tanpa sambat. Nah, sahabat terasi, nanti kurang lebih sampai jam 10 nggih bakal dibersamai sama Cahaya. Monggo yang mau interaktif boleh banget, Cahaya tunggu nggih. Matur suwun banget. Nanti nomornya adalah di 0811302906 atau bisa juga melalui teleponnya di 0351896137 atau juga bisa melalui aplikasinya nggih di Xpace Radio. Untuk komen-komen dan lihat monggo, juga bisa melalui webnya ya sahabat Rasi ya, di www.rasifm.co.id. Nah, nanti kita bakal bahas tentang apa ya minggu-minggu kayak gini tuh. Temanya bebas, dengan mau tanya tentang apapun Mbak Cahaya bakal lakoni. Nah, sebelumnya nanti kita bakal juga intip-intip CCTV-nya di sekitaran mana nih, di sekitaran Car Free Day atau di sekitaran Sarangan atau di mana juga ya nanti ya. Nah, ini sahabat Rasi, ada yang mau interaktif dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Narti Sugeng Enji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Selamat pagi Mbak Cahaya.
0: Selamat pagi Bunda.
1: Ya, hari Minggu semangat ya.
0: Nggih, tetap semangat.
1: Ya, ini cuaca di area KPR Terung pokoknya sangat cerah banget Mbak Cahaya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, Bunda. Meskipun Minggu kendaraan lalu lintas aman terkendali.
0: Siap.
1: Ya. Oke, selamat pagi, selamat mengemban tugas. Matur, semoga Mbak Cahaya diberi kesehatan, panjang umur, rezeki yang berkah melimpah.
0: Amin, jenengan nggih ngoten.
1: Mbak Cahaya,
0: napa niki?
1: Aku nanti minta lagu nih Laut dari Doel Sumbang ya.
0: Oh nggih. Ya.
1: Alami data Cahaya, pokoknya selamat tugas, semoga okay, lancar Bunda. Sampai selesai, tidak ada sesuatu apapun. Amin. Kalau pulang hati-hati.
0: Okay.
1: Dan salamnya buat Bu Aryan di Madiun, okay, buat Bu Aryan di Ngawi, buat Bu Warti, buat Bu Endang Pak Agus, okay, buat Mama Puspa, buat Bu Sri Huning, buat Bunda Maya, okay, buat Mama Ocha, buat Buton Masuki, mm-hmm, buat Dek Sam, buat Mas Anggaris tanya lagi aktivitas di warung,
0: okay,
1: buat Pak Jono, buat Bopo Donosworo, Bopo Bari, okay, buat Mas Rita, pokoknya siap, buat semua pendengar hati aja ya Mbak Cahaya.
0: Siap Bunda.
1: Makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bunda Narti yang sudah interaktif di pembukaan minggu ini. Pokoknya doa-doa baik juga semoga kembali teng jenengan, tambah lancar, tambah laris pokoknya jualannya. Amin. Nah, ini sahabat Rasi, pembuka untuk jenengan nggih, DJ Aku Pancen Ora Sempurna. Terima kasih.

0: kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi. Toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi. Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun. Toko Pojok Tani 1 Desa Parang Kecamatan Parang Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono Nomor 1A Sukowinangun Magetan. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Resi Media, inspirasi dan informasi.
3: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
4: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
3: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
4: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
3: Wah, lengkap sekali ya.
4: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
3: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
4: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
3: Mantap! Ada promo menarik nggak?
4: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
3: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
4: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
3: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
4: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan, 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko, 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
8: Sahabat Rasi Media, Koperasi Desa Merah Putih, solusi atau beban masa depan? Pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dengan cita-cita besar, menggerakkan ekonomi desa, memperkuat usaha rakyat, dan mengurangi kesenjangan. Namun, di balik ambisi tersebut muncul pertanyaan penting. Dengan nilai pembiayaan yang disebut mencapai Rp240 triliun, rupiah, apakah program ini benar-benar menjadi investasi produktif atau justru meninggalkan beban jangka panjang bagi keuangan negara? Menteri Keuangan mengingatkan bahwa cicilan pembiayaan program ini berpotensi berlangsung hingga pemerintahan berikutnya. Artinya, manfaat yang dijanjikan harus benar-benar sebanding dengan resiko yang ditanggung. Jangan sampai dana yang begitu besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau koperasi yang tidak aktif. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, koperasi memang bisa menjadi motor ekonomi desa. Petani mendapat akses modal, pelaku UMKM memiliki pasar yang lebih luas, dan masyarakat desa bisa lebih mandiri. Persoalannya bukan hanya soal besarnya anggaran, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar program besar, tetapi pengawasan yang kuat, transparansi, dan evaluasi yang ketat, sebab rakyat berhak tahu apakah Rp240 triliun rupiah ini akan menjadi warisan kemajuan desa atau justru warisan utang yang harus dibayar oleh generasi berikutnya. Menurut Anda, Koperasi Desa Merah Putih adalah investasi masa depan atau beban fiskal yang terlalu beresiko? Silakan sampaikan pendapat di Rasi Media.
9: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.

0: Sim Media.
1: Inspiratif dan informatif. Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
0: Rashi, Radio Inspiratif dan Informatif.

Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: Sobat Rasi Media, baik lagi dengan Cahaya. Nah ini Sobat Rasi ada yang langsung mau menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Yani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Cahaya. Ipun kabar ipun.
0: Alhamdulillah, bagus.
1: Ya, madiun cerah ya, Mbak Cahaya. Ini baru selesai masak. Oh, besok insya Allah tanggal 10 udah berangkat ke Jakarta.
0: Loh, jadi berangkat ini Bun.
1: Jadi kan kangen cucu, kan cuma main-main aja.
0: Oh, iya, siap Bunda.
1: Ya, pokoknya saya tetap semangat dengan Rasi ya Mbak Cahaya.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Cahaya, saya selalu dan selamat bertugas sampai selesai. Jangan lupa kita berdoa untuk Mbak Cahaya.
0: Nggih, matur suwun sangat Bunda.
1: Mbak Cahaya tolong diputerin umpomo ya Mbak.
0: Umpomo.
1: Campur sari.
0: Iya, siap.
1: Salam salam kagem sedoyo, mawon sapa terasi.
0: Iya. Pripun iki? Buyu.
1: Ya bisa ditinggalkan sahabat terasi.
0: Ya Allah Bun. Ki antara guyu dan nangis aku jadi baper loh kayak guyu loh.
1: Ya mudah-mudahan tak doanya semoga sehat selalu.
0: Amin, sangat Bunda.
1: Ya ngoten-ngoten guys, salam untuk sahabat Rasi mawon. Gak bisa dilupakan pokoknya sahabat Rasi.
0: Masya Allah, matur
1: suwun. Ya ngoten nggih Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bunda Yani yang sudah interaktif dengan Cahaya. Tapi kini kenapa interaktifnya kok pamitan? Aduh hatiku esuk-esuk langsung terkikis Bunda. Semoga hati-hati di jalan. Semoga napa niku tetap bisa berhubungan dengan Rasi. Nanti balik lagi ke Magetan dengan keadaan tetap sehat. Pokoknya matur suwun sangat Bunda yang sudah interaktif dengan Cahaya juga. Semoga jenengan selalu diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan. Pokoknya aku tidak akan lupa dengan jenengan yang selalu baik banget sama Mbak Cahaya, selalu mendukung Mbak Cahaya, selalu mendoakan Mbak Cahaya. Matur suwun sangat nggih Bunda, semoga pokoknya bisa kembali lagi ke Magetan. Pokoknya jangan lupa juga untuk selalu bisa lihat di aplikasinya di Xpress Radio nggih, biar bisa tetap komunikasi dengan kita semua. Amin. Nah, Sobat Rasi kayaknya kali ini temanya tentang bahas sedikit tentang kemarin itu ada yang Magetan lagi rame gitu. Rame ini gara-gara ini loh, siswa SMK di Magetan melahirkan, bayi ditemukan di bawah pohon. Gimana nih menurut jenengan semua sahabat Rasi? Waduh waduh, itu juga shock banget ya. Maksudnya kok orang tuanya gak tahu tuh pripun. Tapi semoga ya benar-benar ada tanggung jawabnya, gak ditinggalkan atau mungkin anak kecilnya merasakan tidak dihargai, ya. Nah, Sobat Rasi nanti saya bakal balik setelah yang satu ini. Tetap di Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: tahun di Optik Seri Rezeki, kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Rasi, radio inspiratif dan informatif.
2: Nyapo.
3: Tak aku mbak.
2: Tak kok apa to?
3: Radio ke saiki iso visual lho mbak ya.
2: Oh alah yo apa sih? Radio Rasi Media itu 100% visual.
3: Oh aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
2: Oh yo pinter ngono yo. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
3: Tapi kayaknya ini bakal haram gak sih mbak?
2: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon.
3: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
2: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomor Rasi gitu di 0811-30-20-906. Nah, apa nomor Mbah Karso? 089-533-90-94-007. Dicatet ngono kuwi.
3: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
2: Oh iya, tak tunggu pokoke.
3: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
1: Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
1: First News.
2: Sahabat Rasi Media, petani hortikultura di lereng Gunung Lawu menghadapi tekanan ganda. Kekeringan membuat puluhan hektar tanaman sayuran di Kelurahan Sarangan Kecamatan Pelausan rusak, sementara harga sejumlah komoditas di tingkat petani ikut terpuruk. Krisis air selama musim kemarau membuat tanaman bawang prei, kubis hingga cabai merah kering, mengering dan mati. Kondisi tersebut memicu gagal panen di sejumlah lahan pertanian Sarangan. Kasno, salah satu orang petani sayur Sarangan, mengatakan minimnya pasokan air membuat tanaman sulit dipertahankan. Sebagian tanaman yang kondisinya masih memungkinkan terpaksa dipindahkan. Tanaman rusak semua karena kurang air, yang masih bisa diselamatkan terpaksa dicabut dan ditanam ulang di lahan yang dekat sumber air, ungkap Kasno Rabu 2 September 2026. Demikian Flash News.
0: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: Inspirasi Media. Inspiratif dan informatif.
1: Sobat Rasi Media, balik lagi dengan Cahaya. Sobat Rasi, memang ya persoalan ini cukup sensitif. Soalnya yuk kasihan banget ya, anak siswi SMK di Magetan katanya melahirkan di kamar gitu katanya. Terus bayinya itu dibawalah ke di bawah pohon randu. Reaksi pertama orang tuanya gimana ya Sobat Rasi ya? Mungkin marah, kecewa, malu, bahkan mungkin merasa gagal mendidik anak. Tapi Sobat Rasi, pertanyaannya setelah marah lalu bisa apa? Karena anak yang sudah hamil tidak bisa kembali ke masa lalu. Yang harus dilakukan justru bagaimana orang tua menyelamatkan masa depan anak tersebut. Pertama ya Sobat Rasi ya, mungkin memang susah banget ya, namanya kalau seandainya usul belum minta lik ya Sobat Rasi ya. Tapi kalau seandainya sudah kejadian tuh, kadang orang tua tuh bahkan mengusir anaknya, mengeluarkan dari kakaknya, menganggap kamu bukan anaknya. Padahal kembali lagi ya Sobat Rasi, yang harus diingatkan, mungkin ngerasa orang tuanya memang belum jadi orang tua yang baik, ya gak apa-apa, menghakimi dirinya sendiri ya. Mungkin anaknya seperti itu karena kita kurang kasih sayangnya. Yang pertama yaitu jangan langsung menghakimi anaknya ya. Susah memang, tapi ya kita harus tetap belajar. Nah ini Sobat Rasi, ada yang mau interaktif dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih.
2: Sugeng enjing Mbak Cahaya.
1: Sugeng enjing Bunda Ari.
2: Sehat nggih, Mbak?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Insyaallah. Kita wis putih ya, An. Insyaallah seger.
1: Seger kaya es ya, Bun.
2: Es Mbak jawane dicin, Mbak.
1: Oh iya, hawane
2: banyak masak.
1: Nggih, Jan.
2: Lah, Agus ya biasanya ya Mbak.
1: Nggih.
2: Iya to.
1: Putus-putus loh Bunda ini.
2: Kok putus-putus? Oh iya sebentar. Tak mencoba.
1: Nyun sewu loh Bunda, putus-putus.
2: Mboten napa-napa. Nggih. Tara anu Mbak, kene iki gawe wifi tutup Mbak. Kota.
1: Nggih Bunda.
2: Gawe okeh sakale.
1: Nggih leres.
2: Lah piye anggone dhewe ya wis cukup iki, Mbak, alhamdulillah.

0: Yes.
1: Nggih.
0: Podo pasang bibit dhewe-dhewe.
1: Siap, Bunda.
0: Nggih, Mbak Daya. Anu, kula menanggapi niku wae nggih.
1: Nggih, pripun?
0: Kita sebagai orang tua itu ya apa ya? Harus waspada apalagi kita punya anak baik gitu, Mbak. Emang
1: Laras.
0: Mbak harus sih pengertian walaupun kalau zaman dulu tabu jadi Mbak.
1: Nggih.
0: Apa ya? Itu apa anu no Mbak. Iya itu pelajaran di sini kok sini ngono loh Mbak.
1: Nggih,
0: Tapi untuk
1: tapi
0: zaman
1: memang
0: sekarang ini terus gak tabu
1: benar
0: lagi gitu loh Mbak. Terus bisa
1: Laras.
0: gitu. Jadi
1: Iya,
0: harus kita
1: benar-benar Bunda.
0: ngasih pengertian awasan yang lebih soalnya apa ya kan kita sudah ngasih pengarahan baik ya. Tapi
1: Nggih.
0: lingkungan
1: Iya,
0: terus perkembangan
1: Laras Bunda.
0: itu halo
1: Halo, nggih.
0: pengertiannya apa ibarat pengaruhnya lebih gede gitu loh Mbak
1: Bener Bunda, wis
0: yeah.
1: dijogo
0: Semoga
1: mati-matian
0: kejadian
1: ae.
0: yang di
1: Nggih.
0: malam itu menjadi pembelajaran bagi kita semua.
1: Laras, siap
0: Nah,
1: Bunda.
0: semoga kita sebagai orang tua tuh jangan sampai lalai walaupun dia sudah ibarat sudah gede, sudah
1: Nggih.
0: bisa kerja gitu, tetap kita itu sebagai orang tua harus tetap memantau, mengarah yang
1: Nggih.
0: baik gitu, Mbak.
1: Siap Bunda.
0: Ya. Terus kemarin kejadian itu anaknya di mana atau Mbak?
1: Kayaknya anaknya dibawa ke rumah sakit dulu deh, Bun.
0: Rumah sakit tapi nggak
1: Nggih.
0: meninggal kan Mbak?
1: Boten. Kayaknya loh, Bun, soalnya ya.
0: Alhamdulillah ya Allah.
1: Anaknya yo hebat
0: Mungkin
1: sekali
0: dia
1: tapi
0: ya,
1: nggihan.
0: juga terus
1: Nggih.
0: apa ya malu juga mungkin ya karena nggak
1: Iya.
0: ada apa ya wawasan nggak ada apa ya ibaratnya
1: Laras.
0: perlindungan kepada dia
1: Nggih.
0: jadi dia kata ini nekat gitu ya semoga itu
1: Iya.
0: apa ya nggak menjadikan dia itu terus kan enak tuh Mbak sing sampai dia
1: Nggih
0: itu
1: kok.
0: di akhirnya dihukum gitu so, untuk jangan deh
1: Langgeh, nggih.
0: itu pembelajaran buat kita harus kita kasih pengertian kasihan untuk masa depan dia gitu loh Mbak
1: Laras, iya Bunda.
0: okay. Salam-salam gih Mbak Cahaya
1: Monggo
0: gih
1: Bunda.
0: gih salam ke Banten Mawon dulu-dulu rasi mana dimanapun berada
1: Nggih.
0: salam sehat selalu jangan lupa selalu jaga kesehatan di cuaca yang tidak menentu ini jangan lupa perbanyak minum air putih,
1: Nggih.
0: makanan yang sehat, buah sayur
1: Siap.
0: jangan lupa nggih Mbak nggih.
1: Nggih, Bunda.
0: Nggih sing bakul aku jenak kenaris manis, sing
1: Amin.
0: makarya nggih selamat menikmati hari weekend nggih Mbak. Niki
1: Oke.
0: soalnya medyun ki wis ruwame tebrede-tebrede Mbak.
1: Nggih,
0: Kok
1: Bunda.
0: meneh cuacane wis mentor-mentor iki Mbak.
1: Nggih.
0: Nggih. Lagune kula nderek mawon,
1: Oke.
0: soalnya lagu niki apik-apik rancak-rancak
1: Matur
0: Mbak,
1: suwun
0: maksudnya gak
1: sanget, Bunda.
0: milu-milu.
1: Oke.
0: Bagus walaupun medley tapi bagus gitu loh Mbak.
1: Nggih.
0: Nggih, aku Mbak Cahaya nih sehat selalu
1: Matur suwun
0: lancar anggen
1: sanget,
0: makarya
1: Bunda.
0: nih Mbak.
1: Nggih.
0: Pilihan dan lengkapnya itu panas sangat. Mekah termawan, matur suwun assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Bunda Ari yang sudah interaktif dengan Cahaya di pagi ini. Nah sahabat Rasi, jangan kemana-mana, setelah satu ini Cahaya bakal balik. Nah ini ada NDX Ego Wong Tua.
2: Kowe iki lho, dadi wong lanang blas rantai pikiran. Wes kere ra kerja malah ngeslot karo selingkuh. Aku dengan cerai saiki, aku wes ra kuat.
3: Cerai yo cerai. Kang Rus, rasa cangkemah. Kowe dadi wong wedok yo ra tau gelem urus.

0: saat ini pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Di atas kertas, 9 juta UMKM Jawa Timur dipuja sebagai pahlawan ekonomi. Namun di dermaga Tanjung Perak, ribuan kontainer berlayar ke pasar dunia nyaris tanpa jejak produk mereka. Mengapa mantra Go Global masih menjadi ilusi yang mahal? Data Badan Pusat Statistik dan Dinas Koperasi Jatim mencatat angka yang spektakuler. Lebih dari 9,7 juta UMKM menopang hampir 60% produk domestik regional bruto Jawa Timur. Mereka lah bantalan utama yang menyelamatkan provinsi ini dari setiap guncangan krisis ekonomi. Namun, panggung kebanggaan itu mendadak sunyi saat kita menengok neraca perdagangan internasional. Kontribusi ekspor UMKM nasional kita masih mandek di kisaran 15%. Angka ini tertinggal jauh di belakang negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand yang kontribusi ekspor usaha kecilnya telah melesat di atas 25 hingga 30%. Ada jurang yang menganga lebar antara gegap gempita seremonial pemerintah daerah dengan daya saing komoditas lokal di rantai pasok global. Peluang pasar luar negeri sejatinya tidak pernah tertutup. Monica Ajeng Erwita, dosen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, menegaskan bahwa pasar dunia hari ini justru sedang haus akan keunikan autentik lokal, mulai dari rempah, agroindustri bernilai tambah, hingga makanan olahan. Korea Selatan misalnya, berhasil membuktikan bahwa komoditas sederhana seperti kerupuk mampu merajai pasar Asia jika dikemas dengan standar industrial yang presisi.